0: Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah.

0: Di Soreang, ada salah satu kampung, yaitu Kampung Keramat Mulia, yang masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Kampung itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit waktu masih pakai mesin jahit manual dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama makin berkembang, udah bukan jadi sampingan tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut kampung gamis karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmilah kampung gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di kampung gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an, yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3, 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: dunia produksi tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kain dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan, pernak-pernik.
0: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer bahannya susah dicari ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Dalam budaya Sunda dikenal istilah silit, sindir, simbul, siloka, dan sasmita yang biasa disebut pancacuriga. Silit yaitu memaknai sesuatu yang dikatakan tidak langsung tetapi dikiaskan pada hal lain. Sindir yaitu penggunaan susunan kalimat yang berbeda. Simbul yaitu penggunaan dalam bentuk lambang. Siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda, dan sasmita adalah berkaitan dengan suasana dan perasaan hati sebagai pisau analisa pokok dan kebiasaan pola komunikasi. Masyarakat Sunda, demi kelangsungan hidupnya, mereka berhadapan dengan tanda-tanda yang harus ditafsirkan. Mereka harus dapat memahami arti atau makna yang disampaikan tanda-tanda tersebut. Sebab, tidak semua hal menjadi jelas dengan sendirinya. Lebih dari itu, pancacuriga adalah penggunaan bahasa sebagai cara berbudaya. Bahasa yang disampaikan atau dikatakan oleh satu orang akan memiliki arti dan pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Karena setiap orang punya pengetahuan dan pemahaman sendiri-sendiri. Dengan begitu, sikap toleransi dalam berbudaya juga harus tetap dijunjung. Pancacuriga bukan sebatas mitos yang diyakini dalam budaya Sunda, tapi dapat dijadikan salah satu penilaian atas kualitas seseorang.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Kiai Haji Mustofa Bisri atau yang biasa dikenal Gusmus adalah seorang guru agama yang bijak. Di dunia sastra, beliau adalah penyair yang kata-katanya menyejukkan hati. Puisi beliau seringkali menjadi cermin bagi kita semua. Inilah Kiai Haji Mustofa Bisri dengan puisinya Selamat Tahun Baru Kawan.
3: Selamat Tahun Baru kawan. Kawan, sudah tahun baru lagi. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisabnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Musliminkah? Mukminin? Muttaqin, khalifah Allah, umat Muhammadkah kita, khaira ummatinkah kita, atau kita sama saja dengan makhluk lain, atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin. Iman kita kepada Allah dan yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa, kita khusyuk di depan masa dan tiba-tiba buas dan binal justru saat di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya seperti perut beduk atau pernyataan setia pegawai rendah aja, kosong tak berdaya. Salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan 1000 anak muda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius, kita memohon hidup enak di dunia dan bahagia di sorga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan minum dan saat istirahat, tanpa menggeser acara buat syahwat. Ketika datang lapar atau haus, kita pun manggut-manggut. Oh, beginikah rasanya? Dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih dari berat terasa dibanding tukang becak melepas penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan harapan pun tanpa ukuran, upaya-upaya Tuhan menggantinya berlipat ganda. Haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci asli made in Saudi. Haji. Kawan, lalu bagaimana, bila mana dan berapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia sebagai khalifahnya? Kawan, Tak terasa kita memang semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih. Kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran. Melacur dan menipu demi keselamatan. Memamerkan kekayaan demi mensyukuri kenikmatan. Memukul dan mencaci demi pendidikan. Berbuat semaunya demi kemerdekaan. Tidak berbuat apa-apa demi ketentraman. Membiarkan kemungkaran demi kedamaian. Pendek kata demi semua yang baik. Halallah semua sampai pun yang paling tidak baik. Lalu bagaimana para cendekiawan dan seniman, para mubaligh dan kiai, penyambung lidah Nabi? Jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya. Para seniman sedang merenungkan apa saja. Para mubaligh sedang sibuk berteriak kemana-mana. Para kiai sedang sibuk berfatwa dan berdoa. Para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarkan mereka di atas sana, menikmati dan meratapi nasib dan persoalan mereka sendiri. Kawan, selamat tahun baru. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Saatnya Sampurasun Pasundan. Kaum Dangu Pro 4 RRI Bandung, terima kasih untuk Anda pendengar setia Pro 4 RRI Bandung. Suara inspirasi budaya. Senang sekali saya Beni Heriansa kembali bisa menjumpai Anda di pagi hari di Anda dan menyapa Anda kembali di program Sampurasun Pasundan. Pagi hari ini pendengar Kaum Dangu, kita akan berbincang seru seputar budaya Sunda, khususnya mengenai kiprah generasi muda dalam melestarikan warisan leluhur ya. Tema kita di pagi hari sangat menarik, yaitu Unjuk Kabisa Wanu Jajajaka Budaya Jawa Barat. Dan saat ini di line telepon bersama kita seorang anak muda berprestasi, Bintang Tri Pamungkas, yang merupakan Wakil Jajaka Budaya Jawa Barat 2024. Kita akan mengupas bagaimana peran aktif para pemuda dan juga pemudi Sunda ini dalam memajukan serta memperkenalkan budaya di era modern saat ini. Baik, kita sapa dulu. Saat ini sudah terhubung bersama dengan kita, narasumber kita, Sampurasun
2: Rampes.
1: Iya, kabar baik Akang. Saya panggilnya berarti siapa, Kang Bintang, Kang Tri, atau Kang Pamungkas?
2: Saya Kang Bintang aja.
1: Kang Bintang, baik. Kabar baik Kang Bintang pagi hari ini?
2: Baru kalau Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya. Baik, baik, baik. Sehat ya Kang Bintang ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Baik Kang Bintang, ini nih langsung saja ya, karena hanya 30 menit kurang nih obrolan kita di pagi hari ini. Kang Bintang bisa ceritakannya terlebih dahulu, terutama sebagai seorang jajaka budaya Jawa Barat ya, dalam melestarikan kebudayaan lokal saat ini, gimana Kang gitu sebenarnya peran utamanya?
2: Oke, terima kasih untuk kakak sebelumnya ya.
1: Ya.
2: Mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Boleh, boleh, silakan Kang.
2: Perkenalkan, nama saya Bintang Tri Pamungkas atau biasa dipanggil Bintang, tapi kalau misalkan di Wajada itu biasanya ini Kang Bintang ya. Kemudian tadi betul, Wakil 1 Jajaka Budaya Jawa Barat 2024. Oke, saja menjawab pertanyaannya terkait tentang peran
1: betul
2: duta budaya, atau di sini namanya Wanu Jajaka Budaya Jawa Barat. Ya, berarti bukan hanya sekedar menjadi representasi atau simbol budaya kan, tapi juga bagaimana kita sebagai duta budaya, sebagai generasi muda yang bisa mencintai budaya di Jawa Barat, juga bisa turut hadir dan berkontribusi secara nyata gitu di tengah masyarakat. Kemudian juga ya, kita diharapkan juga mampu mengenalkan, mengedukasi, juga tentunya kita memanfaatkan sosial media ya Kang ya, untuk menginspirasi serta mengajak generasi muda untuk mencintai, melestarikan budaya berbagai cara yang kreatif. Kemudian juga tentunya disesuaikan dengan cara yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.
1: Baik, jadi mengadvokasi juga ya Kang ya, perihal budaya gitu ya. Oke. Dan ini disesuaikan dengan kemajuan zaman saat ini, terutama apa ya istilahnya, menyapa anak-anak muda mudi begitu ya, Kota Bandung Jawa Barat gitu ya Kang.
2: Betul sekali Kang. Jadi kita juga memanfaatkan. Ya, kita banyak program-program juga di Wanu Jajaka Budaya Jawa Barat ini. Juga pasti kita, kegiatan-kegiatan kita itu kita posting di sosial media kita juga semua, supaya generasi-generasi muda yang saat ini memang apa ya, mungkin disebutnya kecanduan teknologi, ya pastinya mereka juga bisa melihat bagaimana kegiatan kita dan tentunya harapannya juga bisa menginspirasi mereka seperti itu.
1: Oke, Kak, pastinya berat nih tanggung jawabnya karena menjadi duta dan juga istilahnya panutan gitu ya, contoh untuk Jawa Barat. Jadi wajah Jawa Barat ini pada Kang Bintang begitu ya Kang?
2: Iya. Iya. Sebetulnya bukan aja, tapi mungkin generasi-generasi muda yang ada di Jawa Barat.
1: Ya. Oh, generasi-generasi muda yang ada di Jawa Barat. Baik. Baik, Kang Bintang, langsung saja ini terkait tema kita di pagi hari ini. Ini unjuk kabisa, bentuk unjuk kabisa atau kemampuan nyata berarti ya Kang ya? Seperti apa nih biasanya ditampilkan oleh para wanoja dan juga jejaka Kang di yang menarik begitu ya, ini untuk kita simak. Silakan Kang.
2: Oke, terima kasih Kang. Jadi memang salah satu kegiatan dari proses pasang diri Wajada Jabar ini, salah satunya adalah kita mengadakan kegiatan unjuk kabisa atau unjuk bakat ya. Dimana sederhana mungkin ini kesempatan bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan, juga potensi, kemudian kreativitas dan bakat yang mereka miliki. Jadi dalam rangkaian pasang diri ini, Unjuka bisa menjadi salah satu ruang bagi peserta untuk menampilkan keahlian mereka baik dalam bidang seni, budaya, maupun lainnya. Dan mungkin untuk di kegiatan Unjuka bisa ini, nantinya mereka akan mendapatkan salah satu yang akan dinobatkan itu mendapatkan SAS sebagai Wanoja Jajaka Parigel. Jadi mereka yang kita lihat mana yang lebih berbakat gitu ya. Nanti akan kan SAS itu Kang SAS, jadi Wanoja Parigel pada saat nanti grand final.
1: Parigel di sini artinya motekar, punya kemampuan gitu, punya skill begitu ya Kang ya. Oke.
2: Mereka yang kreativitas juga berbakat.
1: Baik. Ini unjuk kabisa ini kapan nih Kang? Sudah dilaksanakan kah atau bagaimana?
2: Oke, ini sebetulnya untuk unjuk kabisa ini acaranya tuh hari ini.
1: Baik, mungkin
2: mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik, juga para peserta juga lagi persiapan sepertinya untuk nanti.
1: Baik, bakat-bakat apa saja nih yang sudah ditampilkan nih, yang sudah diketahui mungkin saat ini?
2: Oke, mungkin yang sudah diketahui memang dari tahun ke tahun itu tidak jauh berbeda ya Kak. Pastinya ada yang sedikit berbeda, tapi untuk yang kita ketahui untuk bakatnya tentunya ada nari. Karena kita juga bahwa para peserta ini ada juga seorang penari, kemudian ada ya kita ketahui juga mereka ada penyanyi, kemudian ada yang baca sajak atau puisi, kemudian ada yang membawa alat musik, kecapi dan lain sebagainya. Pokoknya banyak kan. Jadi di Wajada Jabar ini alhamdulillah itu para peserta itu punya bakat potensinya masing-masing. Jadi mereka hari ini tuh memberikan ruang bakat yang mereka miliki masing-masing gitu kan.
1: Jadi luar biasa. Jadi bakatnya tidak terpendam lagi ya Kang ya. Ada wadahnya ya.
2: Betul sekali.
1: Baik. Nah, ini Kang Bintang dulu pinton ke naon Kang Bintang waktu itu?
2: Oke. Kebetulan pada saat aku kemarin unjuk kabisa itu menampilkan tiga penampilan.
1: Waduh, tapi mantap.
2: Dibuat menjadi satu penampilan, yaitu pertama waktu itu aku nari, kemudian main pi dan nembang.
1: Waduh, gitu. Segala bisa nih berarti ya. Nari bisa, nyanyi bisa. Begitu ya Kang ya?
2: Ya ini, Alhamdulillah.
1: Ini background-nya sekolah seni atau gimana Kang Bintang?
2: Betul sekali Kang. Jadi based on my apa ya? Background gitu.
1: Background ya.
2: Kesenian sekolah di SMK 10.
1: Oh,
2: kemudian juga
1: kuliahnya
2: di Seni Budaya Indonesia Bandung.
1: Oh, semester berapa saat ini atau sudah selesai?
2: Sudah selesai Kak.
1: Oh, jadi sarjana seni dong yang kalau gitu ya. Waduh, ya, mantap. Jadi ini saya berbincang bersama dengan pegiat seni juga begitu ya Kang ya, dengan Kang Bintang ini luar biasa nih. Baik, Kang Bintang sebagai wakil satu Jejaka Budaya Jawa Barat ya, di tahun berapa kemarin itu 2024 ya?
2: Iya, betul.
1: Nata, kalau misalnya Kang Bintang melihat ini secara kacamata Kang Bintang begitu, tantangan terbesar yang dirasakan justru anak muda zaman sekarang ya, Gen Z, Alpha dan juga Beta dalam rangka menjaga eksistensi budaya begitu, bagaimana cara menghadapinya juga Kang?
2: Ya betul sekali Kang. Jadi mungkin sebagai tantangan terbesar saya atau rekan-rekan saya di Jabar itu adalah bagaimana bisa menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang sudah diberikan ya Kang, karena menjadi waktu ataupun dinobatkan juara-juara lainnya juga tanggung jawabnya luar biasa, tapi itu bukan hanya sekedar syas, bukan hanya sekedar mungkin kalau perempuannya dapat mahkota, tapi juga kita membawa nama budaya Jawa Barat juga. Nah, tantangannya untuk melihat generasi-generasi Gen Z, generasi-generasi Alpha mungkin yang lainnya juga, kita harus minta terus konsisten untuk belajar, karena kita juga masih proses belajar. Terus juga harus bisa terus menginspirasi mereka, berkontribusi juga hadir tengah masyarakat khususnya dalam mengenalkan serta melestarikan budaya kepada generasi muda. Tapi juga kita melihat tentunya ternyata masih banyak kok gitu ya, masih banyak kok generasi-generasi muda yang mana mereka juga masih mau gitu untuk melestarikan budaya, khususnya mungkin sesuai dengan latar belakang saya seorang seniman
1: mungkin ya.
2: di ISBI Bandung atau di SMKI gitu, karena kan ternyata masih banyak gitu ya, masih banyak generasi-generasi muda yang mau gitu ya, mau untuk melestarikan budaya. Mungkin itu sedikit dari saya tentang tantangan generasi muda. Tapi
1: baik,
2: ya sampai saat ini kita masih perlu untuk terus membuat kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif gitu.
1: Oke. Nah, Kang Bintang sendiri dulu studinya tari, karawitan atau teater?
2: Seni karawitan, Kang.
1: Oh, dua-duanya. Karawitan bisa main gamelan begitu ya, Kang Bintang ya, berarti.
2: Dan
1: ya. Baik, oke. Nah, Kang Bintang bisa ceritakan pengalaman berkesan atau mungkin biasanya suka ada proker gitu ya, program kerja yang dijalankan selama menjadi jajaka budaya begitu ya. Apa nih proker apa yang sudah dilaksanakan yang konkret dalam memajukan budaya dan juga pariwisata kebudayaan di Jawa Barat?
2: Oke, jadi di Wajada Jabar ini kita punya beberapa program, Kang. Mungkin yang bisa saya sebutkan saat ini adalah Saba Sakola dan Saba Budaya. Nah, itu kita sebagai generasi muda di Wajada ini kita turun langsung di tengah masyarakat, Kang. Itu memang bukti konkret di mana kita punya keinginan gitu ya, di mana kita datang ke beberapa sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Ke Tasik, kemarin di Kota Bandung juga, di Kota Cimahi juga kita datang ke beberapa sekolah, di mana kita di situ mengenalkan kesenian-kesenian daerah ataupun kita mengenalkan kaulinan-kaulinan barudak.
1: Asik
2: gitu
1: ya, asik ya. Banget tuh. Oke. Jadi keliling-keliling Jawa Barat nih, Kang ya?
2: Iya, betul sekali, Kang.
1: Yang berkesan di mana, Kang?
2: Yang berkesannya itu adalah kita ketemu banyak orang, Kang. Jadi kita ketemu relasi, ketemu anak-anak yang mungkin tadinya mereka nggak tahu, tapi setelah kita beri pemahaman, kita kasih tahu contohnya seperti apa, mereka antusiasnya luar biasa.
1: Antusias,
2: kan? Jadi ketemu mereka membuat kita juga semakin semangat gitu ya.
1: Oke. Ini di kalangan anak SD, SMP, SMA atau umum begitu, Kang? Prokernya biasanya umum. Semua lini usia gitu ya, Kang ya?
2: Iya. Kalau yang Saba Sakola itu memang dari tingkat SD,
1: SD
2: sampai tingkat yang satu lagi budaya, memang kita langsung turun di tengah masyarakat.
1: Baik. Oke. Termasuk masyarakat antusiasnya luar biasa pasti gitu ya, Kang ya?
2: Ya betul.
1: Oke, baik. Nah, ini sebagai jejaka budaya ini dan juga pariwisata juga berarti ya, Kang ya? Pariwisata dan juga kebudayaan begitu ya, Kang ya?
2: Ya, kalau kami fokusnya di kebudayaannya.
1: Oh, kan? Di kebudayaannya. Nah, sebagai jajaka budaya begitu, pastinya harus bisa menjaga sikap begitu ya, Kang ya. Apalagi tidak hanya secara langsung bertatap wajah, bertatap muka, tapi juga di media sosial. Nah, tantangan sebagai seorang selebritis berarti ya, kalau gitu ya. Ini gimana nih, Kang Bintang nih?
2: Iya, betul sekali, Kang. Jadi kembali lagi ya, kita sebagai duta, sebagai memang harus bisa menginspirasi banyak orang, khususnya generasi muda. Memang kita harus menjaga sikap dan juga harus bisa bijak dalam menggunakan platform digital tentunya, karena kan sosial luar biasa ini cakupannya luas sekali.
1: Iya, betul.
2: Ya, apa yang kita sampaikan, kemudian juga apa yang kita tampilkan harus bisa merepresentasi kita gitu juga.
1: Betul.
2: Membawa wajah kita seperti apa di Jawa Barat gitu, karena kita juga selebihnya memang harus berhati-hati, Kang, dalam berkomunikasi. Kemudian juga kita kan sekarang ada mode repost dan lain sebagainya, Kang ya.
1: Betul.
2: Posting ulang juga kita memang harus menjaga sih untuk mencari informasi apa yang kita sih, dan ya apa yang kita sampaikan sesuatu juga harus secara santun gitu, karena
1: gitu ya,
2: harus bisa menjadi generasi yang berbudaya seperti itu.
1: Baik, generasi yang berbudaya, jadi harus paham juga bermedia sosial begitu ya, Kang ya. Nih, apalagi zaman sekarang ini kayaknya gatel gitu, Kang, kalau nggak komen atau misalkan membuat konten begitu, Kang ya, di mana saja. Jadi nggak semudah itu begitu, harus menjaga sikap ya, Kang.
2: Betul sekali, Kak.
1: Oke, dan lanjut lagi, Kang Bintang, terakhir mungkin ya, ini merupakan pesan dan juga motivasi dari Kang Bintang, boleh sampaikan untuk pendengar.

0: jati diri kita sebagai warga di Jawa Barat. Kemudian di era modern ini kita boleh ngikutin zaman kok, ngikutin perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi, tapi jangan sampai kehilangan akar budaya kita sendiri. Kalau misalkan kita yang menjaga, bukan kita yang melestarikan, mau siapa lagi gitu ya. Takutnya kita udah lupa, kita Sunda nama panggitan hare-hare gitu ya.
1: Hare-hare tah mohon.
0: Nanti hilang, sedikit demi sedikit hilang, ya ya kasihan nenek moyang kita yang memang dari dulu mereka sudah membuat, menciptakan, ya capek-capek seperti itu ya untuk apa gitu. Jadi kita sebagai generasi muda, tugasnya saat ini yaitu untuk menjaga, mengenal budaya daerah kita sendiri, menggunakan bahasa daerah kita juga, menghargai tradisi, karena melestarikan budaya itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau duta budaya barangkali, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai generasi penerus di Jawa Barat gitu.
1: Oke, terakhir tadi ada pertanyaan ini dari pendengar, katanya Kang, begini, untuk unjuk kabisa nih, Kabisa Wanoja dan juga Jejak Budaya Jawa Barat ini bisa disaksikan hari ini di mana, Kang?
0: Oke, terima kasih. Untuk unjuk kabisa Wajada Jabar 2026 ini dilaksanakannya di Padepokan Seni Mayang Sunda. Jadi upa umum untuk Akang Cece, Akang Tete semuanya yang mungkin lokasinya dekat, boleh langsung saja datang karena dibuka umum. Kapan lagi bisa melihat potensi-potensi generasi muda di berbagai daerah di Jawa Barat, nanti bisa dilihat di Padepokan Seni Mayang Sunda.
1: Baik, silakan Anda bisa berkunjung ke Padepokan Mayang Sunda ya, untuk menyaksikan unjuk kabisa Wanoja Jejaka Budaya Jawa Barat. Kang Bintang Tripamungkas, terima kasih sudah berbincang di Ngawangkong Pagi Sampurasun Pasundan Perempat RRI Bandung. Hatur nuhun, saya Beni Ardiansa. Terima kasih, hatur nuhun Kang Bintang Sampurasun.
0: Terima kasih juga Kang Rampes. Selalu.
1: Ya, terima kasih. Demikian obrolan kita bersama dengan Kang Bintang Tripamungkas, Wakil 1 Jejaka Budaya Jawa Barat ya, mengenai unjuk kabisa Wanoja Jejaka Budaya Jawa Barat yang diselenggarakan hari ini ternyata ya di Padepokan Seni Mayang Sunda. Silakan Anda bisa hadir ke sana menyaksikan unjuk kabisa ya, keahlian ya dari para Wanoja Jejaka Budaya dari Jawa Barat. Saya Bedi Anissa undur pamit. Dari ruang dengar Anda, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Kaum Dagu, Anda masih setia mendengarkan kami Perompak Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz dan juga FM di 106,9 MHz. Kaum Dagu, alhamdulillah senang sekali saya dapat hadir menjumpai Anda tentunya lewat udara di frekuensi AM dan juga FM. Dan di kesempatan pagi hari ini senang sekali di studio Perompak RR Bandung sudah hadir ada Kang Ajis J. Ramdan, Kidalang Ajis J. Ramdan. Sampurasun.
3: Sampes.
2: Kumaha damang Kang Ajis?
3: Alhamdulillah.
2: Masya
3: mulina Kang.
2: Sehat alhamdulillah. Aduh, terima kasih hatur nuhun sudah hadir di studio Perompak RR Bandung Kang Ajis.
3: Cawang
2: alhamdulillah. Ya, tak kenal maka kenalan lah. Jadi kita ya berkenalan lagi ya. Kalau Benny sudah kenal Kang Ajis ya sudah lama ya dan tahu persis begitu Kang Ajis sudah lama berkiprah di dunia pedalangan. Terutama dalang Sunda ya Kang Ajis ya.
3: Sanes
2: orang Jawa.
3: Sanes oge dalang karusuhan.
2: Wis nentu ya teman ceritanya. Kang Ajis semangat dikenalkan mangga.
3: Simkuring wasta Ajis di Ramdan. Grup Simkuring mah Ciptaweni.
2: Mohon.
3: Kan biasana ari grup wayang mah Giri Harja.
2: Cumohon, cumohon.
3: Tapi mah rada nyeleneh sakedik Ciptaweni.
2: Ah, gitu, leres-leresna. Teu nama itu maksudnya nama itu pasti ada nama artinya ya, Kang ya.
3: Sareresna nyandak di nami murangkali nama putra gitu.
2: Iya, iya, iya. Putra nembe hijinya Kang Ajis.
3: Nembe hiji insyaallah majang kedua.
2: Nah, Ciptaweni itu dari putra Kang Ajis.
3: Oh,
2: tahun berapa?
3: Yang tina wayang.
2: Oh, ye, gitu. Ada karakternya.
3: Oh, Arjuna nuju tatapa eta namina Ciptaweni.
2: Oh.
3: Ciptaan tina wening bersih gitu.
2: Bersih. Oh. Arjuna kan sosok yang dikenal begitu mohon dengan banyak namanya Kang Ajis ya. Di antawisna aya non sastra bahu, sastra
3: Batra,
2: Watra,
3: Janaka,
2: Serpisan.
3: Kang Beni na eta Arjuna.
2: Arjuna sursanya. Kang Ajis, kenapa di antara banyaknya nama Arjuna yang dipilih Ciptaweni kunaon? Apa harapan? Tentunya pasti ada harapan yang jadi tujuan grup ini pengen seperti apa?
3: Margi kan Ciptaweni teh artinya ciptaan gitu.
2: Ciptaan.
3: Wening teh bersih, makanya no harapkeun teh ciptaan anu tina nu bersih.
2: Maksudnya karya-karya.
3: Karya-karya anu
2: Kang Ajis hoyong anu bersih sehingga ini bisa diterima oleh masyarakat gitu ya Kang Ajis ya. Berdirinya kapan Kang Ajis?
3: Pami Ciptaweni karena murang kali Simkuring nembe majang ketujuh.
2: Tujuh tahun.
3: Tujuh tahunan gitu. Tapi kapungkur mah sanes Ciptaweni.
2: Naon.
3: Sunda Sawawa.
2: Oh, ti payun teh. Kunaon Betrobi?
3: Margi antung raos kayeuna gitu.
2: Kayeuna. Mungkin bisa dibilang meureunan jigana pamornya akan lebih meningkat ya.
3: Ya, dengan
2: impleng. Impleng. Baik, 7 tahun berkiprah nih Kang Ajis ya. Tentunya perjalanan panjang ya.
3: Leres.
2: Ada tadi juga dibilang katanya namanya sempat berubah begitu ya. Nah, bisa disampaikan Kang Ajis, sulit enggak sih membuat grup seperti ini Kang Ajis?
3: pasti ada proses lumayan sulit. Sulitnya mencari personil, terus memasarkan di nama branding yang baru tuh kan
2: sulitnya.
3: Sulit dari Suna Sawawa ke Cipta Wening, jadi nah ya beda gitu ya, ganti branding kan gitu.
2: Betul.
3: Jadi di nol lagi gitu.
2: Di nol deh, apalagi barangkali kan setiap grup punya apa rasa beda ya gitu ya. Oke. Kemudian Kang Ajis nih ya. Nih Kang Ajis ini dikenal sebagai dalang. Tadi sudah disebutkan bukan dalang kerusuhan Kang Ajis. Nah, Kang Ajis, biasa sok penyalirannya biasanya nyandak temen gitu ya.
3: Karakter.
2: Nah, ini dicandak kayaknya karena rasa.
3: Mangga
2: sok ditinggalkan harunya.
3: Aduh,
2: mohon. Sepadas keuningannya ku kom dangu sadayana, alhamdulillah ini karakter.
3: Iya, teh karakter na Spiderman.
2: Sekarang
3: cepot.
2: Cepot, Kang Ajis. Ini melekat sekali kalau orang Sunda menyebut karakter cepot.
3: Cepot.
2: Kuno sih
3: Kang Ajis. Janten ari cepot kan lebih memasyarakat.
2: Iya.
3: Terus karakternya teh sok tahu, tapi emang nyaho gitu si cepot itu.
2: Okay.
3: Makanya konsep Cipta Wening bikin deh namanya Cepot Nganjang. Gitu.
2: Cepot Nganjang. Hartosnya kumaha.
3: Jadi kan Cepot Nganjang bisa main kaunggal Nganjang menyemah gitu.
2: Oh, menyemah
3: bertamu.
2: Gitu,
3: ya.
2: Bertamu
3: gitu.
2: Iya. Silaturahmi lah.
3: Silaturahmi. Jadi si cepot iya bebas itu kah dia.
2: Badai di mana wae.
3: Badai di mana wae. Badai berhadapan sareng pejabat.
2: Betul.
3: Aparat masyarakat
2: sehingga jadi, luas nih ya.
3: Luas
2: betul.
3: Karena ngambil nganjang eta teh gitu.
2: Oke.
3: Tidak terbatas oleh kasta lah.
2: Oh, gitu ya. Bade di mana wae, bade misalkan di kalangan masyarakat, ya,
3: masyarakat
2: sesuai dengan karakternya memang kan ini juga masyarakat.
3: Masyarakat.
2: Ya. Kemudian juga bisa berbicara di level yang lebih tinggi misalkan berhubungan dengan gegeden gitu ya. Mohon toko-toko. Tetap tidak ada batasannya.
3: Lah ya batasan malah sih cepot bisa ngalonyeng.
2: Oh gitu, gitu, betul. Mungkin jadi bahasanya juga bahasa yang diantarkan gitu dengan bahasa rakyatnya.
3: Iya, kan? Bahasa lomah lah gitu.
2: Bahasa lomah.
3: Begitu cepot ngobrol sareng pejabat pun dia merasa jadi masyarakat pejabat nah oke dianggap masyarakat kene.
2: Nah, itu dia.
3: Da pikiran si cepot mah dari rakyat untuk rakyat.
2: Oke. Okay. Gitu. Jadi demokrasi bisa.
3: Demokrasi bisa gitu. Nu penting suara si cepot itu di non
2: aspirasi ya.
3: Oleh undang-undang.
2: Oh, gitu. Jadi teu sagawayahna nyarios.
3: Itu oke. Okay.
2: Tapi memang ada akar ya tadi disampaikan yeah. Kalau cepot ini memang sudah tahu karakternya tapi memang benar-benar tahu.
3: Ya. Gitu.
2: Cuman memang ngalonying ya,
3: ngalonying
2: ya. Gitu. Kang, kita bahas dulu mengenai karakter cepot. Kalau misalnya dari sisi apa yang terlihat begitu ya, yeah. Di sini terlihat gambarannya sudah sangat jelas wajahnya berwarna merah. Pasti ada simbolnya ini jadi simbol ya. Kumaha?
3: Jadi cepot tuh asal tina cepet gitu.
2: Cepet
3: gitu tulisannya.
2: Cepet.
3: Makanya Sastra Jingga gitu. Tulisan merah.
2: Nama ini ya, nama pewayangannya.
3: Pewayangan aslinya Sastra Jingga.
2: Sastra Jingga.
3: Tulisan merah.
2: Tulisan
3: Spartos.
2: Merah.
3: Urang sakola kayak rapot nu tulisanna beureum eta kan goreng gitu.
2: Iya kumaha tuh?
3: Kieu gitu ta cepet teh.
2: Tulisanna goreng yeuh.
3: Terus karakterna gede amak. Bari leah gitu.
2: Oh, gitu.
3: Makanya aya dewala.
2: Iya.
3: Eta anu niiskeun.
2: Niiskeun.
3: Itu simbolna cai, gareng, angin.
2: Oh.
3: Ieu seuneu gitu.
2: Oh, gareng teh angin.
3: Angin-anginan gitu.
2: Iya, iya. Dia yang paling tua dari anaknya Semar teh siapa sih? Berarti
3: Cepot
2: Pang Agungna ya.
3: Tapi di Jawa mah bungsu saurna.
2: Oh, terbaliknya. Berbeda.
3: Bagong teh ya. Di Jawa mah.
2: Kan nyebat bagong teh tong tarik teh. Nah, gitu. Kang, kalau ya ini kan dari tadi sudah digambarkan, kemudian juga dari bajunya sudah terlihat sih ini Sunda Pisan ya.
3: Sunda Pisan,
2: iket, kemudian pakai sarung, kemudian juga ini bajunya pangsi.
3: Ya
2: ini
3: nyanak bedog.
2: Ini memang karakter orang Sunda
3: benar juga. Karakter orang Sunda.
2: Kemudian Kang, apakah ada kesulitan enggak saatnya? Tentunya kalau misalnya ngobrolin masalah tema, misalkannya temanya ini bisa saheun lah untuk dijabarkan kepada masyarakat. Kumaha tah carana, Akang? Kan bahasanya pasti bahasa masyarakat jadi.
3: Iya. Asal pun dan abi kantos kegiatan talk show deui.
2: Iya.
3: Sinarasumberna teh ngangge acuk dinas.
2: Oh, gitu.
3: Jaksa Agung
2: itu diajukan acuk dinas itu cepat memikir ya
3: kadang ayah batasan oke sih cepat jadi si segan gitu
2: gitu ya
3: tadi nah ayah ngalonyi
2: iya
3: kuningali ayah pangkat dina tak gitu kadang merot oke
2: nya
3: tapi abi ke bawah deh. Oh iya orang si cepot.
2: Oh gitu. Orang mah si cepot.
3: Dekat tinggali pangkatna nu
2: natak. Iya.
3: Tungtungna ya sedikit-sedikit dilonyeng.
2: Dilonyeng. Betul.
3: Tapi dilonyeng oge bukan ngahina, cuman
2: maksudnya
3: ajak cairkeun
2: caranya gitu humoris cara, begitu ya.
3: Humoris. Emang eta aya kasulitan-kasulitan oge.
2: Dikawit ngobrolkeun masalah naon anu ringan naon?
3: Ya nuringan mah tentang rumah tangga ya tarik.
2: Oh gitu. Bahasan tentang rumah tangga kan rumah tangga. Berarti dengan narasumber hubungannya dengan rumah
3: iya,
2: tangga ngobrolkan tentang naon tah contohnya ya,
3: sepertinya hubungan suami istri.
2: Oh gitu dibahas.
3: Iya kan sering oge gitu program-program anu.
2: Oh mungkin bisa jadi masalah BKKBN misalnya nah,
3: tentang BKKBN ini kantos pan.
2: Oh gitu nya. Ngobrolkeun masalah ketahanan pangan atau gitu nya karena itu hubungannya sareng masyarakat gitu nya. Oke. Okay. Yang paling berat hubungan tentang naon? Ngobrolkeun tentang naon?
3: Anu tapi paling berat mah hukum.
2: Waduh.
3: Kamarin nuju warsi-warsi kamarin nuju aya anggota anu terjerat hukum.
2: Iya.
3: Disumping ke narasumberna anu ahli hukum, urang kudu ngabahas eta.
2: Tah.
3: Si lamun ngalonying sih jadi masalah.
2: Sih jadi masalah.
3: Eta anu beratna.
2: Kada sigeur tengah urang teh nya mohon maksudnya bukan artinya apa ya. Jadi istilah nama ini rada sesanya. Orang teh sieun kalau misalnya ngobrolin fakta takutnya memang
3: blunder
2: gitunya.
3: Jadi cari celah deui. Di mana titik-titik aman tapi tidak menyudutkan.
2: Tah eta tidak menyudutkan satu pihak ya.
3: Satu pihak.
2: Baik. Kalau setiap tampil akang nya hubungannya dengan misalkan narasumber itu ada ini dulu enggak ada briefing dulu
3: selalu ada
2: nya
3: sarang ditaroskeun naon nu kedah dibahas
2: apa poin-poin yang dibahas seperti apa nya nu pentingna gitu ya oke
3: terus ditaros Pak Wios bagian ieu ku abi di lonjing ku si cepotna
2: jadi
3: emang aya izin heula
2: sareng oke
3: tuntut langsung prak di panggung
2: mohon ya
3: lonjing
2: iya. Oke, jadi ini bukti keprofesionalan tadi dinya kan ya. Kita butuh apa istilahnya persiapan, briefing dulu sebelum manggung gitu ya kan ya. Pernah enggak satu kesempatan harus tiba-tiba spontan berhubungan dengan narasumber langsung gitu hari takene teu aya briefing kan tos kan?
3: Kantos. Jadi itu ganti narasumber tiba-tiba.
2: Wah, oh tak eta. Bisa jadi seperti itu ya.
3: Terus si orangnya bukan dalam bidang nu tadi tema awal.
2: Alah, jadi
3: ganti tema ngadadak langsung jadi, udah langsung jadi.
2: Oke. Kumaha tah Kang Harita?
3: Ini lumayan lah browsing lah na Google tentang anjeuna
2: gitu. Oh gitu ya. Naon kira-kira nu aman bahasna naon gitu. Jadi pointer-pointernya juga tetap disiapin ya.
3: Kang.
2: Waduh.
3: Tapi kan hitungannya menit, Kang.
2: Oh iya, menitnya. Beda dengan kita persiapan. Ari biasana dina standarna Kang kalau misalkan bikin acara talk show berhubungan dengan narasumber, kedasar berahadin tentang orang misalkan menelaah mempertajam masalah kemudian mengungkapkannya dalam media pertunjukan seperti ini.
3: Aman satu hari oke aman seratus.
2: Aman seratus.
3: Ya maksimal 2 jam sebelum itu udah maksimal. Okay.
2: Prosesnya dibuat ada tim khusus atau akang nyalira?
3: Kadang abdi nyalira gitu.
2: Oh gitu.
3: Nang ada ma skripna.
2: Skrip betul gitu. Ya. Durasi biasanya sabaraha lami ya tetap pertunjukan
3: talk show. Talk show kita kadang setengah jam. Margil pamila meeting nonton kabur boring teh.
2: Laras.
3: Yang penting kan benang merahnya kena dulu.
2: Baik.
3: Nah, setelah itu kita hiburan bareng si narasumber.
2: Oke. Okay. Nah, Kang Ajis tidak hanya off air ya Kang Ajis ya. Tapi memang Kang Ajis ini juga sudah bekerja sama dengan media. Di mana Kang?
3: Alhamdulillah program di TVRI Jabar.
2: TVRI Jabar
3: maju sekarang di TVRI Nasional untuk 4 pilar.
2: Baik. Gitu. 4 pilar.
3: 4 pilar tetap baik. Tentang talk show cepot.
2: Oke. Baik. Selalu cepot Kang atau ada selalu ada permintaan yang lain misalnya karakter lain?
3: Selalu ada kalau kita seperti sosialisasi stunting harus ada tokoh baru.
2: Oke.
3: Yang buat
2: tokoh pendamping berarti ya.
3: Tokoh pendamping tetap wayang tapi cepotnya ada.
2: Tetap gitu. Karena memang judulnya cepot nganjang.
3: Cepot nganjang.
2: Kami di gentos ku buta berarti buta
3: tangannya.
2: Ya, personil seberapa jami Kang dina setiap pertunjukan?
3: Tapi alhamdulillah personil paling irit, Kang.
2: Oh.
3: Seperti upacara adat gitu, jalmi ge cekap gitu.
2: Gitu. Tapi terpenuhi ya seluruh. Di antawisna ya naon mungkul eta teh.
3: Abi kadang kan ngangge etniknya, kacapi, teras kendang mah selalu ada, kibot, saron diatonis, pentatonis, gitu, sulingnya, vokalis sinden selalu ada gitu.
2: Oke.
3: Tapi tergantung permintaan lagi si klien gitu. Mami hoyong konsepnya, Kang pingin gini, kita
2: ikut. Gitu. Sempat dengan gamelan full atau gimana?
3: Pami sarang gamelan full mah paling ngawayang siang, Kang.
2: Ngawayang siang.
3: Mohon. Pami secara mang.
2: Benten deui sanes cepot nganjang
3: eta. Sanes, eta mah ngalalakon.
2: Ngalalakon ya. Mohon. Jadi apa namanya istilahnya kisahnya gitu ya, diceritakan khusus. Aduh luar biasa. Terus aya upami kegiatan off air di mana wae, akan kantos di mana wae? Selain di Bandung misalkan pernah kemana?
3: Alhamdulillah abi kapungkur kantos janten duta seni pelajar oge.
2: Mohon.
3: Di SMK 10 nya kantos ke Vietnam. Nyenak cepot mung tak acan cepot nganjang. Papi nya diklaim mungkin ayeuna cepot nganjang da membawa cepot ke Singapura
2: ke Vietnam gitu
3: barita. Mung nya kan bisa kola ke
2: punggung. Mohon. Tah untuk cepot nganjang sendiri sudah kemana, Kang?
3: Pami cepot nganjangnya sekitar Jabar mah alhamdulillah atau Jabar Banten gitu.
2: Jabar Banten sudah ya.
3: Alhamdulillah.
2: Luar biasa nih. Oke, nanti kita ngobrol lagi Kang Kang Ajis ya, mengenai apa namanya cepot nganjang ini, dan Anda juga kaum dangu yang ingin bertanya barangkali ya perihal Kang Ajis dan juga cepot nganjangnya, mangga bisa disampaikan di 082 11 856 1354. Satu lagu sebelum kita hadirkan kembali tentunya obrolan ini kaum dangu di kesempatan pagi hari ini untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
0: Ibu, soto Betawi, sama kerak telur deh. Om, suka apa?
2: Pempe Palembang, aku suka tuh.
3: Ke Ambon Medan.
2: Keredok Bandung.
0: Bandeng Presto Semarang.
4: Ya deh.
5: Rawon Surabaya.
6: Ayam Betutu Bali.
7: Ayam Taliwang Lombok.
8: Soto Banjar Kalimantan.
9: Coto Makassar.
10: Papeda Papua.
11: Gohu Ikang Maluku.
0: Rendang Padang dong.
12: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung, masih di bidangan acara Kacida Obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih bersama dengan Kang Ajis J. Ramdan, Kidalang Ajis. Ya, kita mau sapa dulu nih, kebetulan ada sudah ada SMS yang sudah masuk, ada Ibu Wigati di Wonosobo tuh. Waduh, Kang Ajis, itu kan rasan Ibu Wigati abi oge ada rada apa menyebut mbak atau napi tetehnya. Mohon kadang-kadang nyerusna bahasa Sunda atau kadang-kadang bahasa Indonesia gitu, tapi penginten cinta pisan karena seni Sunda. Mohon
3: teba atuh entong pilih bingung nyebat mah
2: teteh sareng mbak. Lajeng oge aya mamahan, alhamdulillah ayeuna teh sanajan menuju nanti menuju kegiatan tapi sambil ngupingkeun propat RRI Bandung ngalangkungan RRI digital ayeuna menuju monitor oge sami sanajan karesan menuju pameng OTW imigrasi Merdeka Bandung. Rencana cenah bade ka Bandung di anjeunna ti benua kangguru ti Australia. Luar biasa, alhamdulillah. Kelala sarajengna oge ieu aya Kang Kin sanubari wilujeng enjing Kang Kin. Mangga bilih ayan pertarasan perkawis Kang Ajis ya. Iya, kita mengenal bagaimana profesi seorang dalang Kang Ajis. Emang dari dulu sudah menginginkan menjadi seorang dalang atau enggak sebenarnya? Terjadi begitu saja Kang Ajis.
3: Nah, abdi ti alit penginten.
2: Sudah ada nya
3: bakat itu. Hoyong dinten dalang.
2: Mengenal dalang dari siapa?
3: Abi ngingiring pun bapak. Bapak di luar orang seni. Sareng keluarga abi oge teh aya kanu seni sareng. Mung sok ngingiring pagla icalan ka pagelaran almarhum Abah Asep.
2: Oh, gitu.
3: Sok dicanak gitu.
2: Pasti aya hubungannya sareng Pak Asep gitu nya.
3: Didinya rasa hoyong tiasa kawayang gitu. Dalang, janten dalang. Alhamdulillah kupun bapak dijajab ka Giri Harja, ditepangkeun sareng Ari, Widi, diajar. Teras diikin ke Abah Asep.
2: Jadi sempat diajar langsung sareng Abah Asep.
3: Alhamdulillah.
2: Takang ayah, jadi ada keraguan enggak? Kan rata-rata orang dalang mah pasti aya turun temurun. Ada garis sinasi keturunan gitu ya. Sementara Akang sendiri barangkali hanya sendiri ya. Leras. Di keluarga mah anu minat karena seni dan pedalangan khususnya gitu. Kumaha tangka waktu sarita?
3: Anu janten kakeung mah saatos abi maguron tina ngadalang.
2: Oh gitu.
3: Teras tos calik di Giri Harja. Oh, keningan dalang di luar Giri Harja mah emang berat tantangannya jang masyarakat.
2: Oke.
3: Gitu. Karena tetap masyarakat mah mengenalna
2: butuh sosok. Iya, ini ya maksudnya sosok yang sebelumnya gitu ya. Jika figur Pak Asep gitu. Mau sesah teuing gitu ya untuk memasarkan.
3: Tos ibaratna mun dagang teh mah tos aya.
2: Tos aya modal gitu.
3: Teras dina merekna tos jelas.
2: Tos jelas.
3: Tari sim kuring pun ayeuna misalnya tiasa we ngajual ngangge Giri Harja.
2: Iya, leres.
3: Tapi saur sim kuring bakal jadi beban oge.
2: Iya, leres. Betul beban.
3: Mun alus meureun dipuji, mun goreng piraku jebolan di Giri Harja tilu kieu.
2: Nah,
3: kadalangna makana enten lah cipta wening eta gitu.
2: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke.
3: Okay. Enten sim kuring sering kapungkur nah saur almarhum Abah teh tong lalaje we dewek. Ini tan kadalang-dalang nusaje.
2: Artinya referensi yang lain gitu ya.
3: Tayangan mutiara-mutiara unggal dalang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, akses ka pungkur tina media kan mesti kirang
2: nembe aya. Betul, ayam, betul. Gitu. Kecuali orang ngingkik ngahaja gitu ngadongdon ka pertunjukan gitu ngahaja.
3: Teras kan share jadwal oge tak acan aya gitu.
2: Oh iya, itu juga ayeuna Kang Aji sih. Iya,
3: biasa posting-posting
2: kan aya. Posting-posting di medsos gitu. Jadi uninga gitu ya.
3: Tah, aya anu ngawartosan. RRI unggal 2 minggu sekali cenah aya wayang.
2: Oh, hari teh ka dieu oge sami.
3: Abi unggal ka dieu ka RRI nonton. Ya dalang-dalangna ya dalang-dalang anu di luar keluar garis keluarga Giri Harja aya rasa kasieun teh di dinya sareresna.
2: Oh, gitu.
3: Makana sim kuring kapungkur ngadamel satu komunitas.
2: Iya.
3: PWG pamiarta wayang golek, alhamdulillah nu dugi ayeuna angkutan oge seueur gitu. Mungsin kuring tos teu aya di dinya, tos teu aya di bagian
2: PWG. Jadi salah sawios pionir yang membuat gitu inisiatif inisiatif bikin itunya Kang Aji.
3: Dasar kasieun sim kuring.
2: Gitu. Awalnya dari situ.
3: Gitu. Soalnya anu nonton wayang antusias penonton teh Abah Asep. Di mana aya dalang nusanes paling seueur gitu, paling seueur ieu mah. Paling keluarga anak meureun gitu.
2: Oh gitu.
3: Tina ayana oge barjo bubar nu lalajo gitu.
2: Oh kitunya moal dugikeun ka rengse kitu nya.
3: Makana abi bikin komunitas eta eme cicing di mana aya dalang nu lain teh gitu lah bener resep kana wayang ulah ditinggali dalangna.
2: Betul.
3: Tinggali pagelaranana gitu.
2: Betul betul betul betul betul.
3: Eta sih kasieunna abi mah. Nah, makana bentuk ya ukur jadi dalang sosialisasi lah gitu. Hiji waktosna singkat, kedua mau ditinggalkan ku nonton.
2: Nah, gitu, gitu.
3: Politik
2: gitu.
3: Abi gitu, batan ditinggalkan ku nonton, abi nu ninggalkeun ku nonton gitu.
2: Tapi kan tidak mudah jadi dalang ya kan. Tidak mudahnya meskipun hanya anggap saja mungkin hanya beberapa itu maksudnya tampilannya tidak utuh gitunya beda format beda gitu, tapi tidak mudah ya kan.
3: Iyalah,
2: istilahnya kita juga harus memahami karakter wayang laras. Kemudian juga ada public speakingnya termasuk laras, public speaking laras. Juga harus belajar ya kan ya? Gitu luar biasa. Lanjut lagi tadi ngobrolnya seru tak Kang, jadi Akang tuh ditampi jantan muridnya juga sebenarnya ya, sama Abah.
3: Alhamdulillah.
2: Berapa lama dah belajar Kang?
3: Abdi Saresna SMP kelas 3 ka Giri Harja.
2: Oh, di kelas 3 SMP.
3: Di Candak ka Giri Harja gitu pun bapak. Mung lulus abdi pirang kelas sekolah namatkeun SMK tapi kedah ka kesenian.
2: Oh gitu.
3: Tah abdi harita karena teu acan maguron kelas 3 SMP eta teu acan reres-reres gitu. Menguasai pawayangan, ukur terang tiasa nyabak wayang na unggul. Abi daftar ke SMK 10 SMKI.
2: Iya.
3: Teu apal nu namina kakawena, teu acan diajarkeun gitu.
2: Apal teh nyepeng wayang
3: na. Wayang pas uji kabisa gitu, uji bakat. Di SMK aya patantan Bu Ida gitu. Sok kakawen, abi ulang-ulang.
2: Iya, naon kakawen?
3: Mungkin nanya ke kumaha kakawen. Disiri-sirikeun.
2: Iya.
3: Pirak wayang jadi dalang teu nyoga kakawen. Dicondokeun da nu kieu gitu. Semar-semar. Jadi apalna tina kaset.
2: Iya.
3: Harita teu nyurup. Apa surupan, ketukan, enggak malum di keluarga abi, sareng di lingkungan rumah oge teu aya
2: nu kaset. Tuning memang teh nol gitu ya.
3: Nol pisan gitu. Malahan abi tungtungna uji bakat abi adan di SMKI Kang Beni.
2: Eta oge kakawen ngarannya kasebar kakawen.
3: Bari adan oge cenah silung cukurna tadi di jeung-jeung.
2: Ini perjalanan ya.
3: Tapi alhamdulillah.
2: Iya, iya.
3: Ku berjalana abdi di SMKI didinya diajar tina seni teh leres gitu, terang bugi kasurupan, kakawen, lain-lain. Nah, sareng saya di SMK 10 abi ka Giri Harja deui
2: gitu. Ka Giri Harja deui.
3: Alhamdulillah dicacana kingiring manggung
2: almarhum.
3: Dugi ka 2014-nya almarhum
2: gitu. Oh gitu. Jadi lumayan ya perjalanannya mempelajarinya juga enggak cukup saha. Sebenarnya sehari dua hari ya Kang ya. Perjogi waktu. Kalian
3: dugi ka ayeuna oge abi rumah wae teu acanya di dalang, mung biasa ukur ngawayang gitu.
2: Naras-naras.
3: Gitu.
2: Ya. Anu paling penting naon di Kang dina ngawayang gitu misalkan ya Akang ayeuna kan nyepeng wayang oge teu sagawayang artinya ada apa ya ada modal khusus ya kanu kedah di yang harus kita punya gitu pada saat ngegelkeun wayang atau saat membawa wayang gitu memainkan wayang naon tah
3: ari modal khusus nama satu panginten kawani heula jang dalang gitu terus olah pokalna gitu sareng menjiwai karakter-karakter
2: wayang. Karakter wayang
3: modal utama nama
2: gitu.
3: Da pami anta wacana ni anta wacana teh bahasa urang mah meureun public speaking teh eta mah tiasa berjalan tapi nu sesama penjiwaan karakterna sempurtos rahwana satria eta terus benten-benten karakter benten suara ulah dugi non Arjuna karakterna siga rahwana kan moal mungkin
2: iya
3: da, makana dibentukeuna satria lungguh eta nu sesana
2: oke.
3: Teras urang ulah nepi ilmu obor jadi dalang mah gitu. Jadi saur abah gitu.
2: Artisnya kumakam.
3: Ilmu obor teh nyangan ka batur diri sorangan poekeun. Karena mawakeun karakter wayang sarua jeung urang ceramah gitu.
2: Iya iya iya. Mungkin
3: karakter-karakter manusia nu aya gitu.
2: Oh kitunya.
3: Jadi eta nu sesah nama gitu. Ari kakawen kitu tiasa diajar gitu kan.
2: Nah, istilahna eta mah naonnya? Tambahnya, tambahannya ya. Gitu. Skill gitu ya.
3: Eta nu sesah nama gitu.
2: Betul betul betul. Eta ta paling mendasar ya.
3: Mendasar bisa.
2: Ilmu ilmu apa nih menerapkan apa namanya istilahnya. Nya public speaking teh nya urang kedah ngartos gitu nya Kang. Terus Kang Ajis ya. Kemudian dalam kemasan yang saat ini cepat nganjang itu utuh enggak seperti halnya dalam pedalangan atau tadi kan disebutkan kayak kakawen dan lain sebagainya. Kumaha ta lamun dina cepat nganjang?
3: Pamina cepat nganjang aya oge kakawen tapi sa mung sagoongan
2: abeni. Gitu.
3: Nya eta mah kangge mamanisna lah gitu. Samara-samara sakedikna.
2: Sama sedikit-sedikit ya.
3: Mohon tapi lebih fokusna kana wayang heureuy gitu. Lebih kabojegan untuk ngagalur-galur dengan cerita gitu.
2: Cerita betul. Gitu.
3: Kecuali emang kita tidak ada narasumber, terus emang kedah ngawayang nak ayat di wayang-wayang musanes.
2: Ada pendamping.
3: Ayat wayang pendamping.
2: Ada cerita berarti.
3: Nah dirinya ngarang di cerita karena kita abi tenyanakeun wayang-wayang tokoh wayang Gatot Gaca. Nah versi wayang-wayangna masyarakat.
2: Yeah.
3: Itu emang mengenal oke ke masyarakat dengan durasinya sejam dua jam. Itu mungkin oge gitu. Kurang ngawayang ngalalakon tapi dengan konsep yang kuabi dicana gitu.
2: Iya,
3: karena bakal banyak pro kontra nah.
2: Laras-laras.
3: Gitu.
2: Baik, baik. Jadi sebenarnya mah nona minante dina proses ieu nona minante formatnya gitu format. Ya, memang formatnya lebih ke wayang bodoran gitu ya.
3: Wayang bodoran.
2: Wayang bodoran.
3: Abi nyebatnya wayang minimalis gitu.
2: Oh, nggak disebutnya wayang minimalis.
3: Wayang minimalis.
2: Oke okay, oke. Okay. Gitu. Terus ada apa namanya pertunjukan pendukung nggak Kang selain tadi musik ya?
3: Nuhun.
2: Ada yang lainnya lagi nggak dalam format cepot kanjang ini?
3: Sir, pami pendukung lainnya ya tetap sesuai permintaan karena abi pembuka itu ada tarian kan gitu. Kayak di tengah-tengah ya tarian deui. Terus permintaanna hoyong aya pelawak.
2: Lahon.
3: Ya abi nyanak oge pelawak. Aya oge konsepna hoyong sapertos naon sandiwara. Pasti nyanakeun oge orang-orang anu di teater gitu.
2: Oh, gitu.
3: Jadi emang si Cepot Kanjang ieu konsepna bisa kabula-kabale kan. Bisa mengikuti tema gitulah.
2: Laras.
3: Gitu.
2: Mohon-mohon.
3: Jadi gitu
2: yeah.
3: Cepot Kanjang mah gitu.
2: Jadi pertunjukan utuhnya kan ya, di dalamnya banyak unsur pendukung juga nya itu hanya wayang gitu.
3: Sarang pemusik
2: gitu. Okay. Gitu oke okay, nya. Hiburan. Oke. Okay. Dan Kapayuna aya cita-cita pengen bikin format seperti apa nih Kang? Kita acan gitu.
3: Anu masih dibayang ku abdi Cepot Kanjang teh hoyong majang kana konten food blogger tapi abi bingung.
2: Oh gitu.
3: Cepot cara nuangna ku.
2: Food blogger.
3: Ya tapi kan cacan
2: di luap kana ku dalang
3: anu. Oh tah. Aku gitu ongkoh cepot tapi abi
2: nuangna. Cepot mah ngawulang nya
3: di bagian. Cepot melongkeun pan eta nu jeutan emutan lebih kain eta acan aya kan gitu.
2: Oh mohon mohon.
3: Atau napi abi anu didangdananya di
2: cepot gitu. Bisa jadi sepertos gitunya Kang Ajis. Aduh luar biasa. Nih Kang Ajis oke rajin ternyata memang sangat-sangat mengerti begitu ya dengan teknologi terkini pada saat ini. Jadi nampaknya juga semua lini ya disisipi ku Kang Ajis nanya di kawit media sosialnya juga diperhatikan. Kemudian YouTube kumonya sekarang yang lagi ramai gitu ya jadi YouTuber dan tadi sudah disampaikan ada rencana-rencana seperti itu. Terus juga ke merchandise Kang Ajis. Mohon kuna nih Kang Ajis jadi tercekap ngadalang mungku ojol-ojol nya kersa gitu ngarambah ka bidang yang lain apa yang menjadi latar belakang.
3: Jadi na emutan abdi orang seni itu tetiasa ukur tina sakocoran gitu. Lamun misalna anjeun geus meunang kocoran ieu sok nyin kocoran dino lain. Eta saur guru abdi nu disebut ke abdi gitu nya
2: mungkin
3: ke abdi. Makana cipta weninya alhamdulillah lah tos aya nu terang tapi terkenal tacan panginten tapi tos aya nu terang terus tos aya anu fanatik nak ciptawan nih.
2: Oh iya.
3: Keras permintaan atau bikin kaos naonnya. Mm-hmm. Abi di damalkeun gitu. Ya, eta salah satu pemasukan-pemasukan kangge kas oge ciptawaning. Alhamdulillah di tim ciptawaning karena ya kas urang silaturahmina untuk ukur tina manggung.
2: Nah, oh, gitu.
3: Jadi aya ngaliwat tina sesi-sesi di mana taya manggung urang ngariung. Eta sih tina penjualan-penjualan.
2: Betul. Ngariung gitu teh penting pisan nya
3: aja. Nomor satu.
2: Oh, kumaha
3: teh? Ngaluarkeun ide gagasan kan
2: ide gagasan dari situ. Gitu. Jadi selain benar-benar latihan juga perlu benernya untuk ngaraketkeun gitu hate pada sejalan seirama, apalagi ini sudah bertahan selama 7 tahun ya Kang.
3: 7 tahun.
2: Ya. Kan kalau grup-grup mah kan rehesenya Kang ya.
3: Oh.
2: Ngahijikeun
3: idealis orang.
2: Idealisme orang kadang-kadang dari sisi musik misalnya. Ya. Gitu ya. Nah, kadang-kadang pasti aya benar dinamika di dalam sebuah grup mah pasti.
3: Aya wae, aya wae. Sumanya abi kudah kumacarana ulah dugi nyondong ka dieu.
2: Heeh. Mm.
3: Nyenong ka dieu kudunya aya di tengah we sigar tengah
2: gitu. Netral
3: makana pamilatian pabenten-benten paham geus satu cok jadikeun heula lamun kurang samaraan deui tong wakal keur diproses geus disilih cawat dia mah jadi-jadi
2: iya, ya, viral, iya. Jadi Kang Ajis juga ikut juga memberikan aspirasi lah istilahnya mah atanapi misalkan masukan kepada teman-teman di wilayah musik misalkan suka juga
3: suka,
2: gitu.
3: Oke.
2: Atau dibentuk juga misalkan leaderna saha dina musik.
3: Nah, abdi Cipta Wening alhamdulillah nah teh leader teh dikasadayanakeun.
2: Oh gitu teh aya leader pokona mah
3: gitu. Aya leader gitu.
2: Sokelah bagi rata gitu.
3: Di mana aya benten ya teteh ku abdi sobat ninggieunkeun heula jadikeun heula.
2: Mun
3: ieu kurang tambahan deui.
2: Tapi rasanya tidak berubah Kang Ajis kalau misalnya memang dengan konsep seperti itu misalkan disaramaratakeun we lah sahawe pokona mah ti sahawe. Rasanya teu
3: bentu. Alhamdulillah maka malahan langkung raket barudak
2: teh. Oh, gitu nya.
3: Jadi teu aya anu di anak maskeun kan kadang sok aya kieu. Ah, si eta mah di anak maskeun kuping pinana teh aya gitu.
2: Betul, betul.
3: Abi nganggap sami sadayana.
2: Gitu. Dengan itu berjalan 7 tahun ya Kang.
3: 7 tahun sareng alhamdulillah jalmi-jalmi teh aya nu kaluar gitu.
2: Oh, gitu.
3: Malihan nami nya Kang ge tim 2 na lah
2: gitu. Oke, ada 2 tim.
3: Iya.
2: Gitu. Sengaja dibuatkan 2 tim itu untuk apa nih Kang aja?
3: Nya bili aya anu personil salah satu kan abi oge tengah larang ya, si personil abi ke tekengeng nabe sareng grup
2: sanes. Oh, jadi bisa di mana saja.
3: Iya, tah di mana ieu acara sareng nusanes nya itu terus aya nu siap.
2: Baik, tidak mengikat berarti kan.
3: Tidak mengikat abi.
2: Oke, oke.
3: Karena rumaos abi teu tiasa ngagaji bulanan kan nya teu tiasa ngajamin gitu nya.
2: Lajeng upami seniman digaji bulanan mah asa kumaha nya Kang Ajis
3: cita-cita abi pisan.
2: Oh, tapi hoyong kadinya.
3: Oh, hoyong rugi kadinya.
2: Oh, gitu. Memang berencana seperti itu Kang
3: Ajis. Hoyong gitu.
2: Dengan begitu moal janten kumaha kinten-kinten moal naonnya istilahna biasana kan aya seniman mah alim di naonnya
3: di naonnya di bengkeut
2: terlalu mengikat begitu
3: gitu. Ya tapi biarpun nya eta bakal kaiket lamun tos jelas tunjanganna.
2: Oh iya kan? Betul betul betul.
3: Dari taya tunjangan taya jaminan mah nya mereka pasti alim di bengkeut gitu.
2: Iya leresnya. Mengikat tapi maksudnya untuk kesejahteraan mereka lah ya. Nah, paling tidak kan oh pasti gitu ya.
3: Pasti.
2: Seorang
3: seniman. Ayah irongan per bulan terus
2: betul.
3: Hak perpanggungna pun kena aya.
2: Nah, ini Kang Ajis juga ini mah intermezzo aja lah ngobrol-ngobrolnya Kang Ajis itu selain di Ciptawan itu sebenarnya kalau misalnya kamu dalam belum tahu seorang manajer juga untuk satu apa namanya grup padalangan yang padalangan. Besar di Jawa Barat ya Kang Ajis ya. Tos lami ya Kang Ajis di tahun seberapa?
3: Di 2011.
2: Waduh.
3: Tapi terbentuk grupnya 2012. Alhamdulillah sareng sena nya abdi maguron, abdi diwiatkeun janten ngingiring ka putrana Abah Asep di dalam juga suaranya ku abdi tos diangkeun lanceuk oge gitu. Iya. Dugi kayeuna gitu abi aya di manajemen Giri Harja Tilu Putra.
2: Oh, tidak mudah ya. Padahal basicnya tidak ada ke manajemen.
3: Tidak ada. Justru
2: ngaguluyur Kang. Pengalaman selama ini wing ngaguluyur wingnya di lapangan seperti apa gitu.
3: Jadi prinsip abi mah prungweh gitu.
2: Prungweh.
3: Udah ngerti, insya Allah bakal ngerti gitu.
2: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ini selama 2011 ya
3: kan? Di 2011.
2: Alhamdulillah. Hingga sekarang.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Nah, Kom Dangu juga bisa melihat nih di YouTube channelnya Kang Ajis ya. Ada saat ini namanya Sajajar.
3: Sajajar TV.
2: Sajajar TV. Kalau lihat update sekarang, ini meskipun 28 video, tapi subscribernya saat ini sudah 6,14 ribu. Waduh, luar biasa. Seueur berarti nontonnya Kang Ajis, banyak peminatnya ya, luar biasa. Ada harapan apa sih Kang Ajis di membuat YouTube channel ini? Ada harapan apa? Naon sih, naon di pikahoyong ku Kang Ajis di dalam YouTube ini?
3: Salarasna ari tina YouTube karena ayeuna orang seni itu kudu orang emang melek ka digitalnya, ka media gitu. Lebih memperkenalkan sih bahwa ya aya grup Cipta Wening gitu. Terus konsep Cipta Wening teh kieu gitu. Yeah, lebih-lebih menjual ngepromosikeun lewat media.
2: Okay, media
3: lebih
2: promosi
3: harapan abi mah.
2: Iya. Dengan begitu alhamdulillahnya pengintennya
3: alhamdulillah.
2: Banyak orderan dari situ Kang.
3: Alhamdulillah gitu.

0: Kawitna gitu. Oh. Serang serangkang Beninya PUPR.
1: PUPR.
0: Terus MCAP, ya alhamdulillah terus salah.
1: MCAP teh
0: Kementerian Pariwisata dan Kreatif nih.
1: Kreatif. Ya, mohon.
0: Kamari pangeten untuk kampanye sareng Panwaslu.
1: Panwaslu gitu. Juga iya. Gitu. Nah, ini hubungannya dengan kemarin ya. Memang rada riskan kalau ngehubungin dengan caleg gitu ya.
0: Sensitif.
1: Sensitif pisan. Allah. Nah, kumaha Kang Ajis istilahnya meminimalisir lah ke kesalahan, kemudian maksudnya cara Kang Ajis gitu bisa berjalan survive di nanti di pemilu kemarin. Kumaha Kang Ajis?
0: Cara nama ya gegebegan kan.
1: Gegebegan ya.
0: Jadi seperti karena orang seni itu dituntut tilu, gitu. Orang sebagai talent, apakah loyalitas, apakah totalitas?
1: Oh, ayo tilu eta.
0: Abi karena
1: menempatkan sebagai?
0: Gitu. Kadang si klien ieu nuju kamari pemilu, tapi kedah totalitas.
1: Totalitas
0: dalam artian emang tina nu hajat biasa pun acara biasa kedah totalitas, tapi benten kan situasina kamari abi kedah share di media, kedah share di status WA. Totalitas
1: itu mempengaruhi netralitas Kang Ajis enggak nanti pada saat setelah rengse pemilu biasanya kan ya. Berarti kan kembali ke setelan awal tuh.
0: Nah, eta anu nembek wae di sebat berate gitu.
1: Berate di dinya nya Kang Ajisnya. Karena memang maaf kalau misalnya Kang Ajis misalkan di satu paslon misalnya di satu paslon, kemudian setelah itu kan harus netral deuinya karena memang sudah selesai gitu di masa itu. Sulit nggak kira-kira nih?
0: Sulit pisan.
1: Sulit
0: sampai saat ini abi di singsiunan kan, senama kabagian de proyek
1: nah, gitu.
0: Kementerian, kan beda,
1: iya beda. Betul iya. Betul. Kan hubungannya Kang Ajis bukan dengan masyarakat, gitunya sanes jeng panggung hajatan kehajatan itu mah kan netral biasanya.
0: Netral gitu.
1: Ini mah kan hubungannya dengan birokrasi dengan pemerintah. Gitu.
0: Tapi kan abi dianggap profesional weh gitu ya, sebagai talent gitu. Makanya waktu kamari aya tuntutan Kang wayana bikin di Instagram, di TikTok, share-share tentang iya. Kadang abi berpikirna sok atuh tambahan deui pina nya punten sanes abi komersil gitu.
1: Betul, karena beban, resikonya juga
0: resikonya gede gitu beda sareng tina nu hajat nya oke wae gitu.
1: Mohon.
0: Terus udahlah orang loyalitas weh pas di panggung gitu. Kuruting karena media sosial abi ke acara jeung ieu.
1: Betul,
0: bisa,
1: betul.
0: Kan? Itu permintaan eta nu beban pisan Kang.
1: Pasti sana. Pastinya.
0: Emang secara pi abi alhamdulillahnya aya ada lebih gitu. Soalnya eta beban. Gitu.
1: Pastinya Kang ya.
0: Terusnya cibirana dina status WA Kang.
1: Oh gitu.
0: Anu langsung bisa langsung ieu. Wah, ieu mah jeung si ieu geuning tah. Bari nyepunten sanes Agul Kupayung Putut na kontak abi seueur oge dewan-dewan. Anu emang
1: pak. Nah, itu pasti.
0: Beda pilihan
1: oge. Betul, okay, betul gitu. pasti.
0: Awas yang ke lamun ieu jadi urang mau libere proyek.
1: Ya semoga saja tidak mempengaruhinya. Yeah. Kita maksudnya di sini kan profesional saja di bidang ini ya. Kalau memang dibutuhkan kan kemampuan dan juga istilahnya apa ya? Media kita gitu ya. Ya kita pakai gitu. Setelah itu menyenetral deui ya, untuk Indonesia majunya kan.
0: Tapi nya eta mungkin karena kapihelaan ku resep jeung nu ngewa kan. Abi nyarios dibales. Abi mah profesional dah dagang gitu.
1: Usaha
0: no mesernya ku abi di ladangan.
1: Tah gitu.
0: Karena mereka teh wah kos untuk karasa nu kamari. Jadi kak ke
1: terus baik. Jadi
0: nyerang kena mental oke gitu
1: sih. Dipanggilkan suzana lah ini jadi nantinya.
0: Ayo nak kuya tadi pakai, ayo nu make nya pir aku tadi canak
1: rezeki. Tah eta rezekinya tenampikan rezeki teh.
0: Tenampik da abinya. Dina seni jualan
1: betul,
0: jasa
1: gitu. Laras pisan. Mohon.
0: Tah sinu jadi beban kamari mah leres aheng pisan nah HP teh kadang abi alim nyekel HP.
1: Maklum lah ya. Ya mudah-mudahan sih kapayuna ini maksudnya teh apa sih pemahaman demokrasi yang diurangi masyarakat juga ngerti itu maksudnya. Berbeda pilihan dan sebenarnya kita mah tujuan awalnya melestarikan budayanya.
0: Melestarikan budaya
1: sanes ka.
0: Sanes jadi tim sukses.
1: betul. Dan kebetulan saja
0: jadi percanten gitu.
1: Ya,
0: tapi
1: iya,
0: kan
1: iya.
0: Secara totalitas ting itu ya, sudah abi tidak mengkampanyekan di luar ranah job desk abdi.
1: Gitu betul, kan? Betul. Untuk ngehajak gitu ya.
0: Ngehajak yul datang mau wayang gitu. Ya, punten gitu ari abi angkat meureun kudu di bensinan jeung

0: kudu di ongkosan gitu.
1: Eta,
0: ya. Mungkin tiba-tiba mau hiji paslon. Oh iya iya iya gitu, kecuali panggilan di
1: titik gitu. Harus pisan.
0: Itu dagang lah orang sini mah.
1: Betul betul. Nah, eta nih Kang Dangun. Jadi enggak mudah ya Kang Ajis ternyata nya saat ini meskipun kita profesinya sebagai dalang yang tujuan awalnya untuk melestarikan budaya tapi anggapan orang yang tidak bisa dibendung. Ya kada itu kada dia gitu ya komo lu menung ngewa
0: mah
1: gara-gara orang seueur panggungan.
0: Tapi kur mah toh Kang setan pemilunya ya WA di yeah. Piduitin gitu nah. Ya lamun. Kamari mah sieun muka WA oke. Okay. Dia ya, makanya rek aja. Bener yeah. Gitu
1: dibuka. Iya iya iya. Padahal orderan ya. Tapi ya mudah-mudahan mah tapi sejauh ini gimana kan sekarang sudah mulai selesai nih.
0: Ya alhamdulillah. Abi oke sekedik-sekediknya jujur wae Kang. Hasil kamari abi manggung di media sosial mulai-mulai dihapus tidak tapi diprivasikan.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Bukan berarti abi naonnya teu mulang tarima gitu. Tapi kan buat menetrakan di gitu.
1: Tah eta priyogi kadinya mulus kan juga atribut kelengkapan kampanye oke kan ada masanya ya. Maksudnya tanggal segini kampanye diperbolehkan segini harus diangkat gitu ya gitu, sudah harus. Diapikan gitu tah eta. Ya kembali lagi lah ke setelan awal.
0: Kan nol deui.
1: Yang penting mah ya tujuannya tetap sama ya. Melestarikan budaya urang upami sanes urang sahadeunya kan ya mohon kita yang bisa gitu kaum dangu. Nah termasuk saat ini juga kita membahas perihal yang lebih mengenal lah sosok Kang Aji dan juga pribadinya sebagai profesionalnya sebagai bidang seniman ya seorang dalang kidalang begitu. Ternyata memang tidak mudah, banyak pro dan kontra, perjalanannya cukup panjang, prosesnya juga tidak mudah begitunya kan. Kang Aji anu terakhir tekaros waktu setos tabu salapan langkung 55 menit manawi aya pesen kanggo kaum dangu sadayana atau napi panginten apa harapan Kang Ajis kedepannya atau mungkin ada konsep-konsep apa yang akan diberikan oleh Cipta Wening apa enggak?
0: Pami harapan sim kuring mah kasadayana masyarakat ulah alergi karena pagelaran wayang ulah ditinggal sadalang tapi tinggal pagelaranana
1: nah. Gitu.
0: Ari konsep Cipta Wening mah lebih ke menyasar ayana teh hoyong magelaran di kawasan anu teresep wayang kan. Seperti tina acuk oge gitu nya. Makana desain Cipta Wening tetap tema wayang tapi diselenehkan gitu.
1: Oh gitu.
0: Abi moal aneh lamun nu ngangge acuk Cipta Wening nu resep wayang teu aneh. Tapi bakal kagum pami nu ngangge acuk Cipta Wening konsepna wayang nu non resep wayang gitu.
1: Nah, gitu ya.
0: Anak muda nu geus teu era dibawa ka mall. Kau yang abis gitu.
1: Laras. Wah, eta ternyatanya. Dianggaplah ini Kang Ajis misionaris. Misionaris padalangan ya Kang Ajisnya. Jadi sebenarnya memang mencari apa namanya minat dari orang-orang yang sebelumnya memang tidak minat begitu ya.
0: Minat gitu.
1: Terutama kaum muda kan.
0: Kaum muda.
1: Laras bisa nuhun.
0: Kan abi pernah manggung oge. Anu sarang orang-orang nuker teu areling otakna gitu
1: terus
0: kapangaruhan ku alkohol gitu
1: oh, gitu
0: pan diksurakan naon ini mah maneh keur nyaho heula we gitu si cepot gitu kan ulah nepi di jogedan ieu ari ieu diantepkeun
1: laras betul
0: jadi resep aya tangtangan gitu teh gitu
1: iya gitu. Oke okay. Aduh atuh nuhun pisan Kang Ajis karsa sumping ka studio Perempat RE Bandung alhamdulillah seueur pisan nu tadi dugikeun nya informasi-informasinya anu alhamdulillah mudah-mudahan manfaatna ge kanggo kaum dangu sadayana nu nuju ngupingkeun Perempat RE di Bandung doa tisim kuring, aduh harapan tisim kuring mudah-mudahan sekali deh Cipta Wening kabayuna langkung najer suksesnya. Oke panginten kegiatan-kegiatan anu sanesna.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan digampilkeun segala rupina Kang Ajis. Atuh nuhun.
0: Nuhun.
1: Alhamdulillah kaum dangu Perempat RE Bandung demikian obrolan singkat kami di obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya dari Perempat RE Bandung. Untuk Anda yang saat ini belum bergabung menyaksikan atau mendengar obrolan Kacida, Anda bisa mendengarkannya tiap hari ya kaum dangu ya di setiap harinya di pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya Benny Hurdiansa undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida. Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagede ngeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colena. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu Perempat RRI Bandung, saatnya kita hadirkan obrolan bersama dengan para pelaku usaha UMKM Teras UMKM Perempat RRI Bandung. Dan pagi hari ini di studio Perempat RRI Bandung sudah hadir narasumber kita, lengkap nih nampaknya dengan senjatanya. Ya, kita sapa dulu, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Apa kabarnya?
4: Alhamdulillah.
3: Sehat ya Teh. Iya. Senang sekali nih bisa bertemu sama Teteh. Kita kenalan dulu sama Teh, siapa namanya?
4: Iya, boleh. Nama saya Yeni A.
3: Teh Yeni. Iya. Yeni aja atau belakangnya
4: Yeni
3: ada?
4: Yeni Sukmayanti. Yeni Bait Kopi.
3: Oh, Bait Kopi ya. Dikenalnya gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Baik. Ini ngomongin masalah kopi, obrolan gitu ya. Yeah. Obrolan seru tentang kopi gitu. Kalau nampaknya sekarang sedang marak begitu ya.
4: Betul.
3: Tempat ngopi, yang memproduksi kopi. Nah, kita kenalkan salah satunya juga yang juga dikenal di Kota Bandung, ada Bait Kopi. Ini ada tulisan hitam-hitamnya, boleh dibaca Teh? Kita yang merahnya maksudnya.
4: Yang merahnya ya. Mm-mm. Yang mana nih?
3: Yang ada di kemasan.
4: Ini dulu. Mm-mm. Apa yang
3: saset? Dikemasan.
4: Yang dikemasan ya.
3: Ada tagline-nya kalau.
4: Ada tagline-nya. Mm-hmm. Ini rangkai rasa dan cerita.
3: Waduh, iya.
4: Rangkai rasa dan cerita.
3: Ada cerita dari rasanya ya.
4: Betul.
3: Kalau gitu bisa diceritain apa Teh?
4: Boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kaum dangu semuanya yang di TikTok juga. Assalamualaikum. Saya dengan Yeni. Saya mau cerita dulu sebentar. Mm-hmm. Ya. Bait Kopi ini resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2026 di Bandung.
3: Mm.
4: Konsep bisnis kami bangun adalah kemitraan yaitu membuka peluang kerjasama bagi siapa aja, mangga, mm-hmm, hayu, yang mau ikut memasarkan dan tumbuh bersama Bait Kopi.
3: Mm, gitu.
4: Jadi walaupun nama Bait Kopi ini masih tergolong baru ya, 2026, sebenarnya perjalanan kami sudah dimulai jauh sebelumnya.
3: Mm.
4: Bahkan bahan baku yang kami gunakan berasal dari kebun kopi keluarga nih, A.
3: Oh, ya. Yang nanam keluarga. Betul. Yang metik keluarga, yang bikin kopinya.
4: Ya. Ini ya kekuatan. Mm-mm. Keluarga.
3: Keluarga.
4: Dan para petani di sekitar. Mm-mm. Pegunungan Palasari, A, daerah Ujung Berung, Cijambe ke atas.
3: Oh, ada ya?
4: Iya.
3: Ada yang nanam kopi.
4: Makanya nih kita Bandung banyak kafe-kafe, tapi masih belum terekspos. Ada pegunungan juga nih, gunung kopi di Bandung. Gitu.
3: Weni kira daerah Ciwidey, Pangalengan gitu kan.
4: Nah, bahkan perkebunan kopi di wilayah kita itu sudah ada sejak zaman Belanda loh, A.
3: Yang itu,
4: betul,
3: yang Cibiru,
4: yang Palasari,
3: Palasari itu.
4: Iya. Keluarga kami juga telah lebih dulu menjalankan usaha Qobiz sejak tahun 2015, tapi masih belum berbentuk produk.
3: Oke.
4: Mereka hanya membuat green bean A. Green bean kemudian disalurkan.
3: Oke, okay, oke.
4: Jadi sehingga pengalaman dalam memilih, mengolah dan menjaga kualitas kopi ini sudah terbangun selama bertahun-tahun.
3: Oh,
4: gitu,
3: kaum gitu. Ya. Jadi memang nyambung banget sama, betul, usaha keluarga dari sebelumnya gitu ya. Nanam kopi gitu ya. Bertani berarti maksudnya,
4: bertani.
3: Atau berladang.
4: Bertani.
3: Bertani ya.
4: Bertani
3: kopi gitu ya. Nah, ini sebelumnya si kopinya yang sendiri hanya sekedar dijual kembali gitu ya, tidak diproses menjadi produk seperti saat ini ya gitu ya.
4: Kalau dulu iya seperti itu. Nah, dengan Bait Kopi saya membuat produk jadinya.
3: Berarti Teh Yeni itu, betul, generasi keberapa?
4: Ini generasi ke-3 atau 4 ya.
3: Oh, tapi yang jual seperti biasa kayak keluarga yang lain, iya, gitu, sepuh-sepuh ini masih ada.
4: Masih ada, masih jalan sampai saat ini. Cuman, okay, beda, saya bergerak di produknya. Kalau sepuh saya itu khusus menjual green bean-nya.
3: Oh, gitu. Tapi selain di Palasari itu Teteh juga cari yang lain gitu ya. Ada
4: supplier
3: lain.
4: Kalau untuk sementara saya masih di Palasari.
3: Oh, ya, jadi sepenuhnya si produknya dari, betul, Palasari,
4: betul,
3: si bahan-bahannya.
4: Betul. Karena, okay, termasuk melimpah juga di situ.
3: Oh, gitu ya. Oke. Okay. Ada pembeda enggak sih Teh, kan ya, biasanya memang si jadi varian rasa yang berbeda begitu kan ya,
4: betul,
3: karena memang si cuaca dan
4: ketinggiannya
3: mungkin beda,
4: betul,
3: ya.
4: Iya, nah kebetulan untuk kopi Palasari ini kita berada di ketinggian di atas 1100 mdpl. Nah, untuk kopi Robusta ataupun Arabica,
3: sehingga, ada dua varian itu ada.
4: Betul, sehingga jadi dari rasanya sangat terjaga, keasaman, tingkat kualitasnya juga terjaga.
3: Beda enggak sih ketinggiannya dengan, pastinya beda ya?
4: Beda, masing-masing beda.
3: Dari rasa beda enggak sih?
4: Beda, mempengaruhi juga.
3: Oh, mempengaruhi begitu juga.
4: Kalau rasa itu biasanya berpengaruhnya terhadap dari proses awal sendiri, mulai menanam,
3: yeah,
4: cara memetik, misalnya,
3: okay,
4: kita untuk kopi Bait Kopi ya, meskipun tergolong baru, kualitas kopi yang kami hadirkan bukan yang baru, tetapi membawa pengalaman, tradisi, komitmen yang menyajikan kopi premium dengan cita rasa yang teruji. Karena kita menjaga dari hulu ke hilirnya, dari mulai cara petik, petiknya kita bijinya petiknya petik merah,
3: Gimana tuh petik merah?
4: Petik merah itu jadi kita dari si buah kopinya diambilnya yang warna merah.
3: Oh, hanya merahnya saja.
4: Betul, karena kalau warna hijau nanti mempengaruhi kerasa akan kurang bagus.
3: Oh, gitu. Ada tradisi sendiri ya,
4: betul,
3: berbeda dengan mungkin
4: gitu,
3: memetik seperti biasa yang lain gitu ya kan.
4: Ambil biji yang merahnya, kemudian kita olah sendiri secara apik dengan berbagai macam olahan. Setelah itu sampai ke produknya.
3: Oke, Teh Yeni ini bisa dibilang kopinya Bandung kalau gitu ya.
4: Betul.
3: Otentik Bandung,
4: otentik
3: ya.
4: Otentik Bandung, cuman belum terekspos aja.
3: Iya ya kan, secara tempatnya juga kan di Bandung.
4: Betul.
3: Produknya juga dibuat di Bandung oleh orang Bandung. Jadinya ya, sebenarnya harusnya ini jadi kopinya orang Bandung.
4: Kopinya orang Bandung. Betul.
3: Iya, ini kalau misalnya jadi tagline ini seru nih.
4: Betul, betul.
3: Iya, tidak,
4: betul,
3: hanya sekedar rasa saja, tapi memang jadi menandakan Bandung begitu,
4: iya,
3: kan ya.
4: Betul. Bandung juga punya nih kopi, namanya Kopi Palasari.
3: Kopi Palasari,
4: betul,
3: baik, baik. Oke, tadi dari 2026 ya Teh, berarti?
4: Iya, 2026.
3: Masih terbilang baru ya?
4: Baru, betul. Saya
3: berarti kemana saja ya, Teteh selama ini? Baru ke kopi,
4: iya,
3: kan keluarga sudah dari dulu ke kopi.
4: Dari 2015, betul. Jadi saya baru ngehnya nih, diajaknya udah lama. Cuman karena dulu memang saya juga kerja
3: di Palasari juga di situ atau beda?
4: Enggak, beda, saya beda. Nah, setelah itu pada saat 2026 baru ngeh nih. Nah, ternyata kita tuh punya kopi yang bagus ya, kenapa enggak bikin produk gitu.
3: Padahal sudah di depan,
4: iya,
3: mata gitu ya, baru terpikirkan sebelumnya gitu. Nah, ini dari dari produk yang dibuat saat ini begitu kan? Ada best sellernya sih nggak si robustanya? Apakah arabikanya Arabica. Begitu?
4: Arabica. Arabica, karena memang di beberapa produk tagline kami adalah 100% Arabica.
3: Oh, ya, gitu.
4: Jadi saya mengangkatnya Arabica. Arabica ini untuk kopi susu ya, kopi susu dulu. Kopi susu ini kita biasanya kan kalau kopi susu identiknya kebanyakan dengan Robusta.
3: Robusta.
4: Tapi saya memilih Arabica. Kenapa? Jadi dengan Arabica ini terkenal dengan kafein yang rendah.
3: Iya, gitu.
4: Jadi untuk yang punya lambung nih, yang punya GERD kayak gitu, ini lambung friendly,
3: Oh, sangat aman ya, gitu ya.
4: Iya, gitu. Jadi yang membedakannya supaya ada, kalau Robusta kan cenderung ke pahit ya. Pahit, kalau Arabica ada asamnya, tapi asamnya bukan dari kafein. Kalau asamnya ini dari fruity-nya itu. Dari rasa buah-buahannya.
3: Oh, baik.
4: Nah, untuk menghadirkan rasa bold yang agak asam, kita membedakannya dari proses roasting.
3: Roastingnya juga ya, beda lagi.
4: Jadi roastingnya supaya seperti Robusta, kita roastingnya di medium to dark.
3: Waduh.
4: Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau Bait Kopi, insya Allah buat kaum dangu di luar sana yang
3: apalagi punya GERD,
4: iya, yang punya GERD ya, pengen ngopi nih.
3: Saya banget,
4: insya Allah
3: sebenarnya.
4: Aman, mangga.
3: Saya aman banget. Saya, ya maksudnya pernah GERD juga gitu, ya. Maksudnya jadi memang baik ini untuk konsumsi ya.
4: Betul.
3: Oke, oke, oke. Nah, ada Arabica, tapi robustanya gimana?
4: Berarti robustanya kita juga punya.
3: Oh, ada robustanya juga.
4: Robustanya kita ada namanya Roket.
3: Roket.
4: Ini robusta ketinggian.
3: Singkatan. Roket ya.
4: Roket. Kalau biasanya robusta itu rata-rata di apa namanya ditanamnya di 200 sampai 800 mdpl.
3: Nah, lebih tinggi.
4: Lebih rendah.
3: Oh, lebih rendah.
4: Okay. Nah, untuk yang kami Bait Kopi Arabica aja kita ketinggiannya di atas 1100. Jadi untuk rasa dan kualitasnya lebih baik daripada robusta yang biasa.
3: Oh,
4: betul,
3: itu dia.
4: Kayak gitu karena di ketinggian. Nah, makanya supaya kaum dangu pengen tahu nih bener enggak rasanya istimewa, harus dicoba dulu.
3: Harus cobain.
4: Ayo,
3: ya.
4: Ayo coba dulu.
3: Baik. Oke, okay. Teh ini kalau misalnya dari nama ini ya, kenapa ya. Bait Kopi?
4: Filosofis gitu ya.
3: Baitullah kah? Atau gimana nih? Ada
4: ya.
3: Atau okay. Bait dalam arti kata apa ya? Ya punya ada makna tersendiri buat teh gitu teh ini.
4: Jadi memang bait itu artinya kan rangkaian kata.
3: Rangkaian kata, betul.
4: Tagline yang kami itu ada warna merah, rangkai rasa dan cerita. Jadi bait ini adalah rangkaian kata dan cerita tentang rasa yang diberikan oleh alam kepada kita penikmat untuk menghadirkan rasa syukur kepada sang pencipta. Begitu ceritanya.
3: Oh, senja banget ya teteh. ya. Jadi memang punya makna sangat dalam ya teh, ya, gitu
4: betul.
3: Ya.
4: Jadi kayak gini, seolah-olah kalau misalnya kita minum kopi nih seruput. Gitu, terus kita tahu enaknya, aduh. Kita tuh
3: seruput bersyukur. Apa gelek teh?
4: Enggak seruput.
3: Seruput ya. Berarti dikit-dikit ya.
4: Dikit-dikit biar kerasa insulin.
3: Kerasa, iya betul.
4: Jadi kita pas seruput itu. Kita kan merasakan dengan dalam, oh ini kopinya enak, oh ini ternyata okay. Dari Allah tuh memberikan rasa ini, berarti kita harus bersyukur sampai saya inginnya sampai mereka tuh bilang, aduh masya Allah, alhamdulillah
3: masya Allah.
4: Ternyata ada kopi yang enak.
3: Oh nih. Betul, dengan nyeruput kopi
4: rasa syukurnya
3: muncul betul. Gitu ya teh ya. Oke oke, ini teman-teman melamun lah. Jangan ngelamun ya, maksudnya teman-teman menikmati suasana begitu ya. Baik, teh ini sebelum kita kembali ngobrol nih, kita coba sapa dulu nih pendengar okay, kita dan juga pemirsa kita yang saat ini mendengarkan obrolan kita nih pagi hari ini. Mangga. Saya scroll dulu ke atas nih. Oke, agak susah ya. Ini teman-teman yang sudah hadir di TikTok Pro 4. Hatur nuhun, terima kasih. Ada Akila, kemudian ada Dadan Suhendra, ada Kihiang Loka, kemudian ada Rima, ada Dadan Suhendra lagi, ada Papa G, ada Sulistiawati.
4: Hai, kaum dangu.
3: Baik, ada Rima. Bait Kopi rasanya emang top banget. Kayaknya pernah nyobain nih, teh.
4: Iya, betul.
3: Iya. Ada Tita, terima kasih, selamat join. Betul, ada Wida, kemudian ada Teh Rima kembali. Betul banget katanya, aku punya GERD tapi aman-aman aja kalau minum baik kopi.
4: Iya.
3: Asik. Aduh, testimoni tuh ya.
4: Testimoni real testi ya.
3: Real testi ya. Jadi ini memang aman banget untuk kesehatan lambung ya.
4: Betul.
3: Untuk penderita GERD gitu ya.
4: Betul.
3: Baik. Oke, Teh. Nah, lanjut lagi di kemasan ini yang sudah sangat cantik ini dibanderol berapa nih, Teh? Dari yang mana dulu boleh?
4: Lah, boleh ya. Mm-mm. Untuk yang kopi susu Bait Kopi.
3: Mm-mm.
4: Kopi susu Bait Kopi ini kita saat ini kemasannya 200 ml.
3: 200 ml.
4: Iya, 200 ml kita banderol harganya di 15.000 aja.
3: 15.000. Baik.
4: Ini full arabica loh. Biasanya kalau di kafe-kafe arabica itu harganya di atas 28.000.
3: Berarti selisihnya lumayan ya.
4: Iya, betul. Oh. Kenapa kita bisa harganya se-worth it ini ya, karena memang kita dari tangan pertama.
3: Oh.
4: Dari tangan pertama langsung.
3: Oh, bisa
4: dari
3: jadi petani. Karena harganya mahal itu berpindah iya, tangan-tangan
4: betul.
3: Gitu ya.
4: Jadi belum tentu misalnya yang punya kedai nih ya atau kafe, belum tentu mereka dapat dari tangan pertama seperti itu.
3: Suppliernya keluarga betul. Sendiri ya, mana mungkin ngasih harga mahal. Jadi kalau fluktuasi harga nggak ngaruh ya ke Teteh ya?
4: Insya Allah, insya Allah. Makanya kita membuka untuk bisnis kemitraan mangga bagi kaum dangu atau pendengar dimanapun berada yang mau join untuk kerjasama, kita sangat terbuka banget.
3: Okay. Kan kalau bisnis kemitraan artinya di sini ada brand sendiri kan, Bait Kopi.
4: Betul.
3: Ya gitu. Apakah brandnya yang harus digunakan gitu aturan
4: betul.
3: Dari Teteh atau boleh ganti dan lain sebagainya?
4: Oh, kalau kita sih kalau misalnya mau dengan brand kami juga nggak apa-apa. Untuk white label juga kita
3: white
4: tidak
3: label kan ya, ada yang begitu kan ya. Oh, boleh
4: mangga,
3: juga
4: mangga,
3: ya. Oke. Nah, ini memang Teteh concernnya ke apa ya istilahnya, kerjasama gitu penjualannya atau bagaimana nih, atau juga punya outlet sendiri, jual sendiri, ada kedai kopinya sendiri atau bagaimana?
4: Nah, untuk kedai kopi memang saya belum mempunyai kedai kopi sendiri.
3: Wah, sayang banget ya kalau misalnya ada ya.
4: Iya.
3: Harga 15.000 mah bade dijug-jug gue.
4: Karena gini, kalau di pusat kota itu terkendala dengan tempat ya, Pak. Ya, kalau kafe kan lumayan.
3: Kenapa enggak di gunungnya, di Palasarinya, Teh?
4: Oh iya, betul. Nah, gunungnya ini memang karena tinggi banget, berundang
3: gitu ya?
4: Jadi susah
3: untuk treknya.
4: Iya, untuk cari lahan yang ratanya. Jadi kami memang ini kerja sama kemitraan yang sudah berjalan ada beberapa titik untuk di Kota Bandung sendiri. Ada kita Toser Ba'a di KPKB namanya, di Balai Kota.
3: Oh, di Balai Kota.
4: Terus ada di Toser Ba'a juga Jalan Viade.
3: Iya.
4: BNI 46 ya.
3: Oke, BNI 46.
4: Ada di untuk yang di atas orang Dago nih, kaum Dago nih yang di sekitar Dago boleh ke Dago 48.
3: Tapi harganya gimana?
4: 48.
3: Oh gitu, tapi harganya beda berarti.
4: Nah,
3: ya?
4: Untuk harganya karena kita open kemitraan, berarti mereka membuka harga sendiri kan ada ini ya.
3: Ada
4: sewa dan lain-lain.
3: Ada sewa dan lain-lain pastinya
4: mereka.
3: Harganya berubah.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul. Gitu. Ada di Salapak untuk yang orang Dago, untuk yang
3: khusus
4: Bandung Timur.
3: UMKM gitu ya kan?
4: Betul, betul. Untuk yang Bandung Timur itu ada di Sumarekon, Simpansa, sama Surapati di Kor 9.
3: Wah, tempatnya bergengsi semua ya. Berarti kelasnya udah beda lagi nih ya, berarti gitu ya Teh ini ya. Luar biasa. Baik, ini ada someone. Waduh, someone. Ini someone-nya someone like you ya.
4: Ada ya.
3: Review jujur katanya dari saya, terutama yang punya GERD katanya. Sepertinya Bait Kopi ini bisa dikonsumsi baik di kalangan yang punya GERD dan juga yang punya GERD ya. Rekomend bagi kalian yang mau ngopi, terutama yang punya GERD, dan juga solusinya ada di Bait Kopi gitu.
4: Masya
3: ya.
4: Masya Allah, terima kasih.
3: Baik, di dompet tipis juga dapat
4: masih
3: ya?
4: Worth it. Betul. Masih worth it.
3: Iya. Baik. Jadi tempatnya ini sudah merata ini hampir
4: betul.
3: Kota Bandung ya, representatif dan juga strategis gitu ya. Bandung Timurnya ada, di Sumarekon apalagi gitu. Udah lagi hype-nya banget tuh di Sumarekon. Berarti sering
4: ya, kita ada di Sinpansanya di booth ISR.
3: Gitu. Namanya Bait Kopi atau beda?
4: Namanya sama, tetap sama Bait Kopi.
3: Bait Kopi. Yeah. Alhamdulillah tuh ya. Jadi di berbagai tempat bisa. Tapi juga buat Anda yang mau bermitra masih dibuka ya,
4: boleh,
3: Teh?
4: Boleh.
3: Masih memang dibuka kesempatan.
4: Harapan saya sih inginnya minimal di Bandung Raya dulu ya, Ayah, supaya tersebar. Jadi melalui Bait Kopi kami menghadirkan kopi premium ala Cafe A dalam kemasan yang sangat praktis. Harapannya siapapun dapat menikmati kopi berkualitas tanpa harus memiliki peralatan alat seduh yang rumit. Jadi biar saset apalagi kaum
3: langsung
4: Gen Z
3: langsung gelek aja, langsung seruput aja gitu ya.
4: Terus yang drip bag-nya juga ini kan gampang banget, tinggal cukup buka aja langsung bisa menikmati. Di dalamnya udah ada kemasan terpisah gula aren bagi yang masih suka ada manis-manisnya, sama ada drip bag-nya. Ada penyaringnya, jadi
3: ada
4: ampasnya
3: penyaringnya.
4: Tersaring kayak V60 jadi bisa diseduh di rumah V60
3: kayak teh gitulah ya. Kayak teh langsung seduh gitu ampasnya.
4: Ini dibuka gitu bukan kayak teh.
3: Dibuka kayak V60. Tahu betul pernah nyoba ini gitu ya. Jadi ini mau apa namanya dihidangkan langsung minum. Betul. Tapi juga kalau misalnya mau tambahin sama effort dikit nyeduh
4: boleh,
3: gitu ya.
4: Ini
3: bisa begitu. Baik, Teh Yeni, di tengah maraknya bisnis kopi gitu saat ini, tentunya Teh Yeni sendiri punya strategi gitu ya. Selain tadi punya ke apa namanya dari supplier juga kan nggak jadi masalah begitu.
4: Betul.
3: ada poin plusnya begitu. Tapi apa nih kira-kira yang difokuskan atau digenjot gitu usahanya? Usaha ikhtiarnya untuk bersaing dengan kompetitor.
4: Iya, memang kalau usahanya selama ini kita adalah mendekati si konsumennya, penikmat langsung.
3: Oh gitu.
4: Betul, dengan cara ya kemitraan tadi dengan cara kemitraan. Kemudian kami juga nanti harapannya ke depannya ingin bermitra dengan berbagai instansi. Karena kan kalau misalnya kerja nih di apalagi yang kerja dari jam 8 sampai jam 5.
3: Kopi tiap hari.
4: Iya, jam-jam ngantuk ya,
3: jam-jam ngantuk,
4: rawan ngantuk ya. Jam 3, jam berapa. Nah, makanya kami kedepannya akan mengejut penjualannya untuk bersinergi atau kolaborasi dengan perusahaan. Entah perusahaan di sekitar Bandung Raya ataupun kita mau masuknya ke perhotelan A, bisa buat welcome drink kayak gitu.
3: Ke PHRI kan, dong.
4: Iya, betul.
3: Atau mau personal ke masing-masing hotel-hotel gitu.
4: Ini masih on proses juga. Bisa perorangan atau pakai persatuan kayak gitu.
3: Betul ya, biar satu ditunjuk banyak nih.
4: Betul.
3: Iya gitu. Nah, tapi itu menarik ya kalau misalnya ke kantor-kantor. Tapi berarti rencananya gimana? Apakah ke kantin-kantinnya atau ke kafe-kafenya khusus kantor gitu?
4: Jadi kalau biasanya yang sudah saya lakukan karena memang produk kami itu ada yang menggunakan kopi susu. Kopi susu ini kan tanpa pengawet ya. Jadi kita carinya memang yang kemarin itu kemitraan yang ada perusahaan yang menyediakan toaster baknya. Ya otomatis yang ada chillernya.
3: Baik.
4: Tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya kita bisa menyediakan chiller sendiri. Gitu, dengan chiller sendiri si kopinya yang
3: maksudnya Teh Yeni ini nyiapin chillernya gitu.
4: Iya, betul.
3: Asal mau bermitra kita siapin chillernya gitu kan.
4: Kayak gitu. Jadi kita siapkan masing-masing chillernya. Setelah itu kita yang kegenjot penjualannya paling di situ.
3: Baik. Strateginya seperti itu ya, pemasarannya seperti itu. Rekanan juga kan ya.
4: Rekanan juga. Kalau misalnya nih, aduh Teh, saya punya tempat aja, tapi kalau misalnya kayak franchise bisa enggak? Boleh, mangga.
3: Lebih ke B2B aja. Berarti kan
4: ya,
3: gitu.
4: Iya, betul. Kita persilahkan, mangga.
3: Oke. Baik, Bait Kopi ada kemasan praktisnya dan itu rekomend banget buat kakaknya yang suka muncak. Ini ya yang hiking gitu
4: iya,
3: kan?
4: Betul
3: ya?
4: Yang drip bag ini ya?
3: Drip bag yang tadi, betul.
4: Drip bagnya kita ada tiga nih, ada yang kopi original, ini full arabica.
3: Original tanpa gula berarti gitu atau
4: ada
3: gulanya?
4: Setiap kemasan ada gula di dalamnya,
3: gula.
4: Cuman ini
3: terpisah.
4: Full arabica, betul. Ini full arabica, terus ada real blend
3: yang itu beda yang
4: ini,
3: tadi.
4: Ini kandungannya 50% arabica, 50% lagi.
3: Yang mix ya.

0: Barista, betul. Biasanya orang panggilnya sebutnya house blend,
1: house
0: tapi
1: blend.
0: kami Bait Kopi real blend. Kenapa? Karena kalau real blend pada saat kopinya itu kita mix sebelum roasting A. Jadi pada saat roasting kita blend semuanya. Jadi real blend. Jadi memang sudah ngeblend pada saat roasting si rasanya benar-benar nyatu. Jadi beda, A. Makanya cobain, A.
1: Oh, ngaruh ya?
0: Iya.
1: Ke caranya.
0: Betul. Terus yang terakhir ada full robusta si Rocket ini. Ini
1: yang robusta. Oke, yang pengen kenceng banget berasanya yang ini Rocket Up ya.
0: Rocket Up.
1: Oke, nah jadi total semuanya si produknya ada berapa teh? Ini
0: untuk
1: berarti
0: sementara ini masih 4. Ada 4.
1: Ada rencana mau tambah lagi?
0: Ada rencana nanti untuk kemasannya, yang apa namanya yang drip bag nanti kita ada drip bag Arabica. Untuk olahannya kan ada macam-macam nih, ada yang full house, ada yang wine natural sama honey. Nanti kita drip bag-nya akan dikolaborasi dengan rasa-rasa buah-buahan seperti misalnya Arabica mango, Arabica dengan mangga Arabica strawberry seperti itu.
1: Kemarin pernah nyobain kopi dengan ada jeruk nipis gitu ya.
0: Jeruk nipis.
1: Tambah asem, tapi ada yang suka gitu ya.
0: Ada.
1: Udah mah asem
0: selera
1: gitu.
0: Ya,
1: selera beda-beda. Ya, jadi ini mungkin jadi banyak varian juga ya nantinya ya.
0: Betul.
1: Oke, oke. Nah, dalam satu kemasan yang ini nih yang yaitu yang tadi saset kayak gitu. Ini isinya berapa sih di drip bag itu?
0: Ini dalam drip bag ini 10 gram.
1: 10 gram. Satu berarti ya tetap.
0: Betul, satu. Ini bisa 2 kali penyeduhan, 2 kali seduh boleh.
1: Oh gitu.
0: Kalau misalnya tergantung, makanya tergantung selera. Mau
1: selera
0: yang sekali pekat, sekali pakai juga boleh.
1: Oh.
0: Tapi pada dasarnya bisa untuk 2 kali.
1: Pada dasarnya bisa 2 kali, artinya gelas gede dong ya, gelas
0: boleh
1: besar ya.
0: Iya betul.
1: Mug gede gitu ya, bukan
0: iya,
1: bukan gelas kecil. Tapi tergantung kalau misalnya mau pekat ya gitu. Ya. Oke, baik. Jadi satu saset ini bisa 2 kali seduh.
0: Betul, bisa 2 kali seduh.
1: Mantap ya Teh ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya apa namanya dengan kemitraan ini sudah banyak Teh, tidak hanya di hanya di Bandung saja atau
0: masih
1: sudah
0: Bandung
1: sampai mana nih?
0: Masih Bandung.
1: Masih di Bandung.
0: Baru 6 ya. Rencananya pengennya sih Bandung Raya dulu ya, ya.
1: Enggak mungkin kalau enggak pakai digital ya pasti saat ini mah ya, UMKM
0: betul,
1: ya. Ada e-commerce, ada apa namanya istilah marketplace gitu dan lain sebagainya. Kalau Teteh sendiri gimana pakai itu?
0: Saya pakai untuk sementara ini kita pakai ada TikTok, ada Instagram sama Thread.
1: Kemungkinan bisa sampai luar kota dan luar provinsi dong kalau gitu.
0: Iya. Betul.
1: Sudah sampai mana berarti?
0: Kalau untuk yang pesannya sendiri, ini kemarin ada yang di Sukabumi. Iya, Sukabumi, tapi mereka pesannya ada yang roast bean. Karena untuk kafe ya, jadi mereka ada yang pesan roast bean ataupun
1: roast bean itu dalam artian masih dalam biji kepingan kan.
0: Betul,
1: ya?
0: Biji yang ya sudah di roasting.
1: Oh, biji yang sudah di roasting. Kalau yang tadi?
0: Kalau green bean itu masih berbentuk biji, belum di roasting.
1: Oh, gitu istilahnya.
0: Iya, soalnya biasanya kafe-kafe mereka
1: roasting di sana,
0: betul,
1: gitu ya, ngolahnya di sana.
0: Alat roasting sendiri atau dia pengen punya selera sendiri nih, saya buat espresso misalnya di roasting tingkat roastingnya levelnya mau medium kah?
1: Oke. Jadi kemungkinan untuk istilahnya cari cita rasa begitu ya, gabung-gabung cita rasa masih memungkinkan
0: betul,
1: gitu ya
0: betul
1: di kafe-kafe ini kan ya?
0: Iya.
1: Oh gitu. Kebanyakan di situ.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Nah dan yang pastinya apa namanya kalau untuk kopi ini apa ya istilahnya? Ada ini tersendiri nggak sih Teh? Misalkan legalitas tersendiri nggak sih kalau untuk kopi? BPOM dan lain sebagainya. Apa saja nih biasanya untuk kopi?
0: Kalau untuk kopi kita yang baru ditempuh ini untuk yang kemasan ya, kita udah ada NIB, ya,
1: NIB,
0: NIB, terus ada halal, terus kalau BPOM kita masih on process. Iya,
1: BPOM buat itu Teh ya, kemasan kemudian.
0: Iya betul. Untuk yang cair ya,
1: cair,
0: yang cair BPOM.
1: Emang ada yang liquid gitu kayak gitu? yang cair-cair gitu.
0: Yang cairnya ini termasuk yang cairnya.
1: Oh, yang itu baik-baik.
0: Masih on proses. Kalau untuk NIB terus kayak PIRT gitu, kita lagi dijalankan. Ya, NIB sudah selesai, tinggal PIRT.
1: Gitu. Legalitas masih berjalan pun ini sudah sampai kemana-mana ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi sudah, ya istilahnya maksudnya kita sudah punya akses ke tempat-tempat yang besar, begitu dipercaya kan secara kualitas berarti.
0: Iya,
1: ya, Teh?
0: Betul. Karena memang si Bait Kopi ini kelebihannya ya kita memang menjaga kualitas dari hulunya sampai ke hilir.
1: Oh, dari gitu produksi kan? Betul. Kopinya dari, sampai dengan pengolahannya.
0: Iya. Dari pengolahannya.
1: Wah, kayaknya seru banget nih kalau misalnya ada rencana gitu, misalkan Teteh ya punya kebun kopi sendiri, apalagi iya, di Palasari bener. Termasuk kopinya Bandung.
0: Wah. Kopi Bandung.
1: Viral langsung ya Teh.
0: Iya, betul.
1: Baik, oke Teh. Waktunya cuma tinggal 5 menit lagi tanpa terasa
0: ya. Mm-mm.
1: Mungkin ada sedikit tips dari Teteh mungkin ya untuk para pendengar, terutama para pelaku usaha UMKM di sana, ya mungkin berbeda si produknya ya, dengan Teteh, iya. Tapi sedikitnya ini bisa membantu mereka untuk lebih semangat juga membangun usahanya. Silakan Teh, Yani.
0: Iya, untuk UMKM yang pemula yang ingin maksudnya sama dengan saya juga masih pemula ya, yang ingin bergerak memperluas cakupan penjualan untuk produknya, yeah. Mangga silahkan bisa, kalau saya sendiri sih menyarankan untuk mengikuti program pendampingan karena sangat membantu sekali ya. Program pendampingan saya masuk ke pendampingan Kecamatan Ujung Berung. Yeah. Alhamdulillah nih pendamping saya hadir juga.
1: Menemani ya. Makasih Bu Ani. Iya.
0: Iya, harus ikut itu harus ikut pendampingan supaya kita tahu nanti kita arahnya kemana nih.
1: Manfaatnya ya, gitu betul. Yang berasa sama Teteh
0: manfaatnya
1: apa?
0: Manfaatnya berasa banyak pelatihan, ada target pasar yang dipermudah. Jadi kita juga diarahkan nih si UMKM-nya, yuk kita ke sini ikut pelatihan ini untuk menambah skill penjualan, target pasar dan lain-lain. Terus terima kasih juga kepada Dinas Koperasi UMKM Bandung beserta RRI ya yang sudah memfasilitasi. Yaitu harus di bawah ikut dalam program dinas karena kita semua manfaatnya sangat dimudahkan dari pelatihan dan pengembangan target pasar untuk meningkatkan penjualan UMKM melesat.
1: Oke, ini terakhir sebelum kita akhiri Teh, ya ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tadi sudah dijawab ya, begitu ya. Ini ya, katanya mau tanya ini Bait Kopi di pasarnya di mana saja dan ya di store di mana saja katanya.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Bait Kopi itu untuk saat ini sudah ada di saya lupa nih. Ada di sekitar sini Mas, di tetangga nih di Yakes Telkom.
1: Yakes Telkom ada
0: ya.
1: Nih ya sampingnya.
0: Samping ya. Di Yakes Telkom untuk yang sekitaran Gasibu ada di situ.
1: Ya.
0: Di Yakes terus ada di KPKB Balai Kota.
1: KPKB Balai Kota.
0: Ada di Jalan Viade BNI 46.
1: BNI 46.
0: Terus yang daerah Dago ada di Dago tempatnya Salapak ya, Jalan Dago nomor 48.
1: Oke.
0: Okay. Sama di Bandung Timur itu ada di Surapati Kor nomor 9.
1: Surapati Kor.
0: Sukor 9 Toserba sama di Sinpansa Sumarekon.
1: Oke, okay. Terakhir ditegaskan kembali kalau misalnya mau lihat lebih dalam lagi mengenai Bait Kopi, misalkan ada Instagram khusus begitu Teh.
0: Iya, untuk yang misalnya mau langsung order.
1: Asik. Silakan.
0: Boleh. Tinggal di follow aja, kalau yang follow boleh nanti saya kasih reward free bonus satu. Makanya di follow dulu ya.
1: Kalau saya
0: IG-nya baitkopi.bandung.bdg.
1: baitkopi.bdg.
0: Ya, kalau untuk thread-nya Bait Kopi Bandung, Facebook-nya Bait Kopi Bandung, untuk yang TikTok-nya juga sama Bait Kopi.
1: Okay. Terima kasih Teh Yani sudah hadir.
0: Iya,
1: luar biasa.
0: Banget.
1: Saya mau cicipin kopinya.
0: Boleh, gimana tesnya?
1: Enak banget ya. Berarti udah gak cicipin, berarti minum semua.
0: Iya,
1: tadi cicipin dulu. Iya. Baik, demikian obrolan kita Teras UMKM untuk Anda semuanya, para pelaku usaha UMKM, dan yang pastinya buat Anda yang belum sempat mendengarkannya, bagaimana cerita seru dari para pelaku usaha UMKM, silakan Anda bisa dengarkan kembali hari esok dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya di Perempat RRI Bandung. Saya Benny Riansa dan juga Teh Yeni dari Studio Perempat RRI Bandung undur pamit. Terima kasih Teh.
0: Hatur nuhun.
1: Baik. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Kaum dangu perempat RI Bandung waktosna sim kuring undur pamit. Kaum dangu lajeng oke badai ngadukikan waktos duhur kanggo wilayah Bandung sabudeureuna tabuh 12 kanggo waktos duhur kanggo daerah Bandung sabudeureuna. Atuh nuhun kalau kaum dangu sadayana. Urang tutup wae pangintennya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum Daud di manapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih masih bersama kami di Perempat Area di Bandung AM 540 kHz. Yang pada kesempatan siang hari ini kaum Daud, saya Anu Mugi akan menemani Anda di Perempat Siang edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026 hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan, kaum Dangu dalam acara Balai Kecerakan akan menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelum kami bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan, kembali kami hadirkan lagu-lagu Anda untuk menemani Anda di siang hari ini. Tetaplah di Perempat Area di Bandung AM 540 kHz.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Apaan sih?
1: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
0: Oh, si artis ini.
1: Iya,
0: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget, mending duitnya kemarin disimpan.
5: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun slug sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, slug memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abang Po, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
1: Balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
0: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
1: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
0: Gimana tuh
1: hawanya
0: ya?
1: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
0: Cuacanya panas tapi panas. Hawanya dingin.
1: Bener.
0: Wah, enak. Kalo itu berarti.
1: Menyebutnya bediding gitu katanya.
0: Bediding.
1: Bediding, betul.
0: Oh, jadi gitu ya.
1: Dingin padahal cuacanya lagi panas.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, baik. Enak mah ya, walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
0: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
1: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
0: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
1: Tapi ralat ini Pok ya. Di hari ini yang datang cuma 1 aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma 1 orang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ayo kirain 3-3-nya.
1: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya,
0: karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
1: hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo,
0: Oke,
1: budayawan.
0: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Baiklah, nggak apa-apa ya. Walau nggak ada 3, 1 ada juga nggak apa-apa lah.
1: Boleh
0: lah.
1: Yang penting ada.
0: Oke deh Mbak Hima.
1: Iya betul.
0: Tambah berlama-lama nih Mbak Hima, boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
1: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Mpok Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof Wani Hadi?
2: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa
1: taala. Gak dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof, kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya, kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
2: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
1: Baik.
2: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
1: Baik, iya. Ya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
2: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya hidup 3 zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru, sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
1: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, utamanya di Kota Malang, ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
2: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya, mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa tuh drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat sangat berkurang.
1: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
2: Kelihatannya seperti itu ya.
1: Baik.
2: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
1: Baik.
2: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
1: Baik.
2: Lulusan SMA, saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
1: Baik.
2: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
1: menempel
2: ya. Sekarang itu ya.
1: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
2: Sangat-sangat berpengaruh.
1: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
2: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
1: Baik.
2: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
1: Baik. Nah,
2: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
1: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
2: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya. Kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama, sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
1: Iya, Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
2: Oke. Ah, pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Iya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan, jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
1: Baik.
2: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
1: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
2: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
1: Baik.
2: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
1: Baik.
2: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk
1: monggo.
2: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
1: Oke ya. Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
2: Sekarang cara penyebarannya ya. Karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
1: Baik.
2: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca. Nah,
1: baik.
2: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu. Saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau enggak dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu enggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu. Saya kira sangat bagus sekali itu.
1: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof. Ya.
2: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
1: Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda itu lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
2: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor ya, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya. Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam gitu aja.
1: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
2: Saya kira gak ada masalah.
1: Gak ada masalah ya.
2: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang kan selalu begitu aja, tapi kok ada banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
1: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
2: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal

0: Nah, 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Mm-hmm. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah satu tutup itu 108 orang.
1: Yeah.
0: Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja. Mm-hmm. Ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga ingin hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk
1: berjalan ini ya. Oke, baik, berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih, Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu, Prof ya.
0: Kebetulan karena saya orang Jawa,
1: baik.
0: Ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang.
1: Mm-mm.
0: Bangun pagi, mm-mm, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah
1: baik.
0: Nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari. Ya. Nah, wayang saya punya juga koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
1: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya, Prof ya?
0: Iya, dari kebiasaan.
1: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
0: Bahkan di mobil di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
1: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4 ya.
0: Supaya
1: tahu budaya nih.
0: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu.
1: Nah,
0: sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
1: Baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
0: Saya lihat kok optimis ya, optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali. Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
1: Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pok. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
1: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget, Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak nomor teleponnya?
1: Bisa banget di telepon ya, di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 ya, atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Imah, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih. Ya, Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok Nusa. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi, jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Putih, sekarang memang bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita ajalah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara kira-kira gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung gitu ya.
1: Amin.
3: Kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap. Silakan.
2: Ya, baik. Ada pertanyaan juga di WhatsApp ya, Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke. Itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silahkan Prof.
3: Oke, okay, Prof. Oke, saya kira jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar. Kira
3: novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisna Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Nah, kayak, ya. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya di
4: Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang
4: itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
4: kan enggak nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
1: Sama Fani Hadi. Iya, sama Prof Fani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Iya. Ica mau nanya, gimana caranya
1: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang?
4: Ya, gitu. Habis itu kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
4: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone di Malang sudah ada, kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Mm-hmm. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang mm-hmm. kita pakai dari Sumba, dari Papua dan mm-hmm. seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan
2: hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Mm-mm. Saya setuju Mbak Yaya. Mm-mm. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya.
5: Itu di
2: Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, setuju tari ditingkatkan. Betul, Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Okay. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah Lala.
2: Dadah Lala, ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, Dadah Lala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami, yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh, ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu. Mana yang terlalu banyak kembangannya, kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan, Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Ya, kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi, itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah, punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan, kita coba ditelepon ya. Semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, baik. Selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Iya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga punah apa gitu, maksudnya
1: sekarang tidak ada, gitu. Ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu Ponopa. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Oke, Prof ya.
3: Baik. Ya. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan. Ya, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan. Ya, hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Ya, oke.
3: Ya. Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po nyapa Ben Cangcing demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang Budaya Nusantara Sampai Kapan Bertahan bersama Profesor Wani Hadi Utomo Budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Po Nopa pamit. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Warta Pro Opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang,

0: kembali menemani Anda setelah tadi kami bergabung dengan perempat RRI Jakarta guna mengikuti siaran langsung berjaringan. Kembali dengan lantunan lagu-lagu Sunda, pop Sunda Parahyangan kaum dangu menemani Anda di AM 540 kHz.
1: Perempat, Suara Budaya, Bandung.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur. Kali ini diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung dengan iringan yang lebih kekinian tanpa menghilangkan unsur-unsur lagu dan musik yang merupakan identitas daerah Sunda. Seperti alat musik, walaupun tidak keseluruhan menggunakan alat musik daerah Sunda, tapi beberapa alat musik Sunda bisa terdengar, seperti kendang, suling, dan gamelan degung. Dari vokal sendiri, terdengar masih sangat kental.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Perompak RRI Bandung, Komdangu Candi Cangkuang terletak di tengah pulau kecil di Danau Situ Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, menyajikan pesona sejarah yang unik di Tatar Sunda. Ini Candi Hindu yang diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi ini menjadikan satu-satunya peninggalan bangunan Candi Hindu yang ditemukan di wilayah Jawa Barat. Kehadirannya di tengah perairan danau yang tenang serta perbukitan yang asri memberikan suasana damai sekaligus bernilai sejarah tinggi bagi siapa saja yang mengunjunginya. Candi Cangkuang berdiri berdampingan secara harmonis dengan makam Mbah Dalem Arif Muhammad, seorang tokoh penyebar agama Islam di wilayah tersebut pada abad ke-17. Perpaduan antara bangunan Candi Hindu dan makam pemuka agama Islam di satu area yang sama ini menjadikan simbol toleransi serta akulturasi budaya yang sangat kuat. Keharmonisan ini mencerminkan bagaimana dua keyakinan dan era sejarah yang berbeda dapat saling menghormati serta berdampingan secara damai dalam lintasan kebudayaan lokal. Candi Cangkuang dikelilingi oleh keberadaan kampung adat pulau yang berada tepat di area pemukiman sekitar pulau tersebut. Masyarakat adat ini memegang teguh aturan warisan leluhur seperti pembatasan jumlah rumah yang hanya boleh berdiri sebanyak 6 unit untuk 6 kepala keluarga ditambah 1 bangunan masjid. Kedisiplinan warga lokal dalam menjaga tradisi ini membuat lingkungan di sekitar peninggalan bersejarah tersebut tetap lestari dan terhindar dari komersialisasi pemukiman. Candi Cangkuang dapat dicapai oleh para pengunjung dengan cara menyeberang danau menggunakan rakit bambu tradisional sembari menikmati pemandangan teratai dan pegunungan Garut.
1: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.

terlepas dalam realitas keseharian masyarakat. Bambu hadir tidak hanya sebagai pelengkap kebutuhan, melainkan punya cara pandang tersendiri dalam kajian rasa masyarakat Sunda. Peradaban masyarakat Sunda adalah peradaban bambu. Bambu menjadi soko guru urang Sunda. Dia hadir dalam cara berpikir dan bertindak. Maka, tidak mengherankan jika keseharian urang Sunda berkaitan dengan bambu. Selain digunakan untuk alat musik, bambu juga menjadi andalan untuk tali pengikat, mewadahi barang, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Tanaman bambu tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan urang Sunda, yang mayoritas tinggal di pedesaan dengan profesi umum bercocok tanam. Memiliki tanaman bambu bagi orang Sunda ibarat memiliki cengcelengan atau tabungan atau deposito bagi khalayak modern. Lebih dari itu, gambaran bagaimana kehebatan awi atau bambu adalah mampu mempersatukan seluruh manusia tanpa melihat latar belakang dari mana asal, agama yang dianutnya, warna kulit, politik yang dipahaminya, sehingga bambu menjadi alat pemersatu yang cukup tangguh.

0: pemberdayaan perempuan itu adalah proses peningkatan kapasitas, akses, dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
1: Betul.
0: Untuk mencapai kesetaraan gender. Itu maksud. Jadi memang program strategis pemberdayaan perempuan khususnya di Kota Bandung, di antaranya yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi perempuan. Nah, ekonomi perempuan yang mana? Bahwa proses peningkatan kapasitas, kapasitas seperti apa? Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tadi sesuai dengan minatnya, itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Bandung, khususnya membatasi bahwa kita ini sudah setara seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, ataupun yang memiliki kekurangan seperti disabilitas, itu bisa terlibat dalam proses pembangunan. Kami di 23A khususnya untuk peningkatan kualitas hidup perempuan ini berdasarkan usulan dari masyarakat. Lebih besar itu, besar sekali. Juga tadi tentunya harus selalu kita upayakan melalui proses dalam pembangunan yang melibatkan seluruh perempuan tadi. Sehingga proses pembangunan tadi mudah-mudahan dapat mendapatkan peran serta langsung dari masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan masyarakat. Dan tentunya untuk perempuan berdaya di Kota Bandung, kami selalu memiliki komitmen yang tinggi dan berikhtiar berupaya untuk mewujudkan tadi perempuan berdaya di Kota Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

Arthur maledogen bal karena awak salah seorang tim lawan. Sedangkan tim anu bisa ngaruntukeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Benny Herdiansa, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu dimanapun anda berada. Halo halo, berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Biasa menemani anda ya setiap hari di Pro 4 RRI Bandung pukul 15 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Iya, pada sore hari ini ditemani oleh saya Anu Mukia kaum dangu. Telah dibuka dengan dua lagu, Ada dan Turun dari Trio Macan dan Aduhai dari Pita Alfia. Ya kaum dangu, di sore hari ini Pro Dangdut kebetulan hari ini diperingati sebagai Hari Kejaksaan dan Hari Otak Sedunia. Aduh, kalau berbicara kejaksaan yang terbayang pengadilan ya. Kalau Hari Otak Sedunia yang kebayang apa ya? Pusing. Komdangu, ya itu menjadi sumber inspirasi aja. Tapi kita dalam Prodangdut sore hari ini kita ngobrolin tentang hal apa sih yang bikin kita pusing kepala otak kita, dan hal apa yang membuat kita senang. Ya, mungkin yang agak menguras pikiran pasti yang pusing-pusing ya. Pasti beda-beda kan. Apa alasan anda, kenapa sih kalau mikirin ini pusing kepala teh, riut cik orang Sunda mah gitu nya. Mangga sok. Untuk itu kami undang anda untuk gabung partisipasi di 721 8075 dan melalui WhatsApp kami di 0811 2001 540. Sok ah mangga. Ah tanu cina abdi mata aya kapusing. Mangga atur nuhun eta sae pisan. Tapi kalau enggak ada pusingnya, henteu ieu kitu teu bosen kitu, jalan tol oge lempeng hungkul kadang bosen. Ha, urang tapi na telepon sareng saya. Halo assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah. Bah, hatur nuhun tiasa nyerengan ya.
1: Alhamdulillah, Neng Ano getol.
0: Getol, alhamdulillah. Bah, doain sehat-sehat ya, Bah ya.
1: Wah, didoakan. Mugi sing janten ama ibadah ngehibur kaum dangu tanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sing panjang yuswana, sehat walafiat, Neng Ano nya.
0: Amin, Abah ugi sawah-sawah lerna. Teh Eros kalau resan ayah dan melanusannya sepahintannya jantan bagi-bagi tugas.
1: Abah mah abah mah babaya teh bilih ile gitu. Kene ai sehat alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ning anu getol pan alhamdulillahnya sehatnya.
0: Alhamdulillah.
1: Mun kitu we ning anu. Sanes ning anu. Anu ngaruksakan otak mah teh jadi ning anu.
0: Naon?
1: Ngaruksakan otak sering kana sarap.
0: Naon cing apa?
1: Narkoba ning anu.
0: Narkoba. Ulah diemutan atuh da ai ento bersinggungan mamereunan moal ieu, moal puyeng.
1: Narkoba anu ngaruksakan otak teh.
0: Seueur
1: nu kabita ku narkoba mah.
0: Abi ge kabita sabu-sabu, abi mah sabu-sabu. Bah.
1: Mun setanna kuat ngagodaanna kitu.
0: Enya, nanging aya narkoba anu resep abi.
1: Sampai marabok kana narkoba.
0: Bah. Saris matang mabok ieu mah, sabu-sabu mah sarapan bubur. Sarapan bubur.
1: Alhamdulillah nih anaknya.
0: Alhamdulillah. Abah gaduh iya peperenian perkawis narkoba.
1: Mana abi narkoba teh anu kudu dijauhan ku umat Islam nih anaknya.
0: Tangtos atuh eta mah kawajiban. Teh
1: anu ngaruksak Indonesia teh narkoba sareng koroti nah anu. Kina mah teu di kampung teu di kota terus nyebar narkoba teh.
0: Iya.
1: Matak bade kumaha, matak beki dieu teh. Seueur jalmi jahat teh anonya.
0: Muhun.
1: Akibat tengah dek ngajahat tepan didoping laku narkoba.
0: Berarti teu pede eta.
1: Waninya.
0: Teu pede eta teh.
1: Tah, kitu we nah anu.
0: Atuh soe bah.
1: Alhamdulillah, kan.
0: Atuh soe atuh etana nyariuskeun ka pusingna. Narkoba.
1: Hari pusing mah neng anu itu abah teh keur pusing darah duit ka 200 neng anu.
0: Kulan?
1: Neme abah umur-umuran biasa ge paling luhur teh 160 nya.
0: Nya.
1: Mangkukna mah 200 ditensi teh.
0: Nuang naon atuh?
1: Suban. Atan wang nanya ta emutan yang ano?
0: Oi, tong seur emutan.
1: Emutan menyaannya ku emutan subhanallah Gusti gitu nya ku emutan. Manawi kasadayana sing ditebihkeun tong seur emutan. Emutan teh nu ganggu teh da. Nu jadi penyakit teh emutan ya lo nya.
0: Mohon.
1: Ah, kita enak ima kawis manco pun tenengaranya.
0: Mohon, Mbah. Laguna hoyong naon, Mbah?
1: Laguna hoyong termenung, ya.
0: Boleh, sok mangga.
1: Umar geser emutan termenung. Nentangan sama kasadayananya. Itu wargi Abah di Sumatera Selatan, Bapak Ilham nuju manconya. Bang Edo, itu nudi etak nudi balai enak. Neng Carmila nya mun kitu we neng anu nya subhanallah neng anu wengi Abah rame di sini lah neng anu
0: tinggalin abi nya
1: ngabahas eta ngabahas RRI Piala Dunia Abah alhamdulillah nya kitu we hiburan biasa hiburan di Pro Opat ya
0: mohon
1: mun kitu we neng anu teu boleh diduakeun ku Abah para penyiar Pro-Opat tersing syarikat walafiat.
0: Amin.
1: Ya para nyangkeun yusana. Kumargi ai para penyiar di RRI mah sadayana ge sarjana. Ya. Ari Abah mah kapungkur kaluar ti sarjana raja teh tahun 1862 ning anu.
0: Tuh, tos lami pisan nyabahnya.
1: Sarjana raja teh nya
0: sehat-sehat wae nya.
1: Panjang lebarnya riwas lahapun teh abahnya.
0: Nuhun, Bah.
1: Mohon banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah di Sadu. Kita terima dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sangat khas sekali ini.
2: Abi pun.
0: Ya pun.
2: Hampir lupa.
0: Enggak lah, pas. Nah.
2: Sehat.
0: Harus sehat, alhamdulillah. Masih bisa menemani Pro Dangdut nih.
2: Ya, ya harus dong.
0: Loh, sebentar ya.
2: Soalnya Mama Nia lagi ini ya, lagi jalan-jalan ya.
0: Mama Nia nanti bagian malam ntar ya.
2: Oh iya, dia baru pulang soalnya.
0: Oke, Bang Edo, ini kita lagi ngobrolin sesuatu hal yang bikin pusing. Kira-kira mikirin apa nih, Bang Edo, kalau...
2: Duit teh.
0: Mikirin duit. Duit. Berarti
2: iya.
0: Itu. Selain duit nih, selain duit kira-kira mikirin apa coba?
2: Kerjaan teh.
0: Kerjaan. Ya.
2: Ya, pekerjaan itu harus dipikirin teh. Karena setiap sore itu harus target kita harus ada selesai dulu teh. Meski kita catet-catet buku. Meski kita naik-naik tagihan, nagih atau apa, soalnya harus selesai gitu teh.
0: Ya, pakai semangat ya pokoknya malah biar kelar kerjaannya, jadi pusingnya reda.
2: Nah itu benar teh. yang penting nggak selesai semua, yang penting sudah dilakukan semaksimal gitu teh.
0: Iya. Pokoknya kita udah ikhtiar, hasilnya ya terserah ya.
2: Betul. Tapi kan kalau kerjaan itu teh nggak mungkin kalau kita mau selesai semua teh.
0: Betul.
2: Selesai ini nambah lagi gitu teh. Jadi setiap harinya itu ya dikerjain aja sebagai mestinya.
0: Oke, siap. Laguna hoyong naon Bang Edo?
2: Terus aku mau nanya nih sama teteh nih.
0: Nanya apa?
2: Aku mau nanya sama teteh nih.
0: Naon?
2: Hal apa sih teh yang paling rumit di Pro-Opat Bandung gitu teh?
0: Maksudnya acaranya gitu?
2: Ya acaranya untuk apanya gitu teh?
0: Kasih tahu nggak ya?
2: Harus dong.
0: Nanti aja ah. Ini mah nggak bakalan dikasih tahu kalau sama Bang Edo ah. Ya, kita kan harus kelihatan ada. Kita kan harus kelihatan happy sama engkau. Kalau iya lo kalau yang pahibutnya, kalau yang semrawutnya jangan dilihatin nanti manyun pendengarnya.
2: Yaudah, Tira, ini aku balik. Apa sih teh hal yang paling terseneng-seneng-seneng di perempat gitu teh?
0: Kalau ada yang telepon kayak kamu semua deh, aku jadi ada teman seneng. Bener kan? So, udah ya dua pertanyaan ya.
2: Ya dah, PR ya.
0: Sekarang aku nanya, lagunya mau apa?
2: Lagunya duit aja.
0: Duit, gitu, oke. Buat siapa duitnya? Buat aku?
2: Enggak lah, buat Teh Ajeng.
0: Aku yang tugas duitnya dikasih ke Teh Ajeng. Gimana ini Bang Edo? Aku yang muterin lagunya.
2: Aduh, Teh. Iya, soalnya tetap harus Teh Ajeng, Teh. Teh Ajeng di dua.
0: Kemarin juga udah di kasihin tuh piringnya buat Teh Ajeng udah.
2: Pantesan kataku kok di hati aku ada ganjel-ganjel kayak piring itu. Ternyata udah diselesaikan.
0: Kan makan berdua kamu kemarin. Sekarang duit aku yang ngasih lagunya, duitnya dikasih Teh Ajeng, itu enggak adil namanya.
2: Ya nanti inilah apa ada berapa persen 2% lah buat Teano gitu.
0: Emang berapa duitnya? Boleh, so selain buat Teh Ajeng, buat siapa lagi Bang Edo?
2: Buat Abah Jenggot ya, semoga selalu sehat Abah.
0: Amin.
2: Sekeluarga, selalu damang kokoknya. Pokoknya untuk sadayana aja Teh.
0: Boleh.
2: Untuk Teteh anaknya sekeluarga, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu dilancarin rezekinya.
0: Amin.
2: Niat baiknya sekeluarga, semoga dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Teh, besok ada ini ya Teh?
0: Besok? Hari apa besok ya?
2: Besok
0: Kamis.
2: Kamis dong. Ada apa teh namanya?
0: Kekawihan.
2: Oh iya, oke. Kekawihan. Okay, teteh nyanyi ya.
0: Insyaallah.
2: Ternyata pokoknya apa penyiar Perempat Bandung ini ya bertalenta semua tuh teh.
0: Amin. Amin.
2: Yaudah, makasih Tano. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, makasih juga Bang Edo. Yuk, penelpon yang tadi 7218075, mohon maaf tidak kami terima karena lagi nerima telepon via WhatsApp. Sekarang sok mangga boleh telepon lagi ya. Insyaallah akan kami angkat 7218075. Tekenging bendu jangan marah ya yang barusan telepon, coba kembali di 721 tah ini dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Dangdut ya kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Orang Medan, Mayrona.
0: Hai Mayrona, selamat sore. Ini mau tanya boleh Bang?
3: Tanya apa?
0: Yang musingin Abang apa? Yo.
3: Musim nanas.
0: Hah?
3: Musim nanas.
0: Oh. Musim anak sekolah gitu?
3: Musim nanas.
0: Musim nanas. Ya. Biarinlah, nggak apa-apa. Iya, musim nanas, kalau di sini musim kemarau. Aku tanya, kira delay ini loh, makanya agak dikecilin dulu volume suara radionya Bang.
3: Iya.
0: Ini aku tanya, Bang, apa sih kira-kira yang bikin mikirin apa kalau Abang itu pusing, sakit kepala kalau tadi Bang Edo mikirin duit, mikirin kerjaan, kalau Bang Rona apa, mikirin apa nih?
3: Kalau sangat kita pusingkan sekarang tentang apa ini, tentang pemerintahan.
0: Oh, pemerintahan, udah jangan dipikirin, pemerintahan mah bukan bagian kita.
3: Iya Mbak, soalnya belum selesai yang satunya, udah satunya udah ada lagi.
0: Sok udah
3: kita jadi hahati. Harap emas kita masyarakat jelata ini.
0: Oh, mudah-mudahan weh untuk kedepannya mereka-mereka yang di atas bisa bijak ya Bang ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang, lagunya pengen apa?
3: Ya jelas.
0: Enggak jelas Bang punten.
3: Iya, bisa request lagu.
0: Hmm?
3: Bisa request lagu.
0: Iya, saya kan barusan nanya, abang pengen lagu apa?
3: Lagunya dari Markona ya.
0: Markona, judulnya apa?
3: Po Ame Ame.
0: Po Ame Ame?
3: Iya.
0: Ntar cariin ya, buat siapa?
3: Oke, salamnya banyak Teh Hanum, banyak Teh Ajeng, Teh Carmilla, Teh Racuengang, ada Mbak Janggul, Bang Edo, Bang Ilham, ada Teh Huni, semua dalam para pecinta produk di sore hari ini. Semoga kompak kita sedikit di udara. Oke. Ada lagu nggak, Kang?
0: Ini ada Po Ame Ame. Siapa tadi lagunya, Teh? Ada dari
3: Markona.
0: Oh, ada juga dari Ratu Pagoy. Ada juga dari Lala Widi. Gak apa-apa?
3: Lala Widi.
0: Ah, Lala Widi.
3: Oh, Al Widi yang ready kan?
0: Ntar harus didengerin dulu nih.
3: Iya.
0: Ya.
3: Ya, ya, ya.
0: Ada juga dari Pita Alfia.
3: Ah, udahlah, Pita Alfia.
0: Boleh, boleh, boleh. Ya.
3: Oke. Mbak Anu, selamat tugas sukses. Semuanya semoga sehat dan sukses kita bertambah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih untuk Bang Mairona. Ya, pendengar kita tadi yang diminta oleh Abah ya. Abah pengen termenung, ada titik sandoran nih. Mudah-mudahan ini bagus audionya.

Gegong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kacamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasoh.

Di antara na Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeng Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuhan jeng sasatoan seperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeng Anusejena. Di Gunung Papandayan aya kawah numereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2665 meter atawa 8740 kaki geus ngalaman sababaraha kali ditu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, kue perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: dari suaranya Is Dahlia. Enak kalau rindu aku mah sumbang. Kom Dangu, iya, lagu rindu tadi yang dihadirkan dari suaranya Is Dahlia membuka pertemuan kita di sesi kedua dalam acara Pro Dangdut sore hari ini. Kom Dangu, kami buka lagi line teleponnya mangga di 7218075, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-2001-540. Iya, mangga, masih panjang kebersamaan kita. Kami tunggu partisipasinya. Kira-kira hal apa saja ya yang bikin kepala kita puyeng? Selain tadi yang disampaikan oleh Bang Edo, duit. Teci duka teci nau nih orang tapinya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Teteh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah bisa mendengar suaranya Teteh cantik yeah. Ini. Merdu.
1: Amin. Kumaha teh dong, Mang?
0: Kumaha sae, alhamdulillah.
1: Iya. Teteh hoyong laguna.
0: Lagu naon?
1: Oh, paspornya belum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ah, gitu. Laguna hoyong naon?
1: Hoyong itu apa namanya, Teh?
0: Naon?
1: Nambah terus ada enggak, Teh?
0: Nambah dari terus.
1: Dari Ubud Matasari.
0: Oke, di ulang pelarian ya. Teh, ya, narosela.
1: Kirim-kirim.
0: Sok kirim salam heula, boleh.
1: Oh, kirim salam. Kanggo Pak Ilham, Bang Ari, Ratu Enggang, Teh Nais, terus siapa lagi nya Bang Edo, Teh, pokoknya kanggo sadayana wis sakilapan gini Teh.
0: Ini pengen tahu nih kira-kira hal apa sih yang bikin Teteh puyeng? Mikirin apa?
1: Bikin puyeng banget gitu Teh.
0: Hah?
1: Mikirin apa ya, menu apa namanya, renjang sangu unggal dinten teh yang paling puyeng tuh.
0: Tah, hari ibu-ibu mah gitu bingung mutak atik namanya.
1: Iya.
0: Kira-kira menunya apa lagi nih?
1: Bener banget Teh. Iya bener. Pagi, siang, sore, apa ya gitu Teh. Tungtung nama sok eta Teh, tahu enggak?
0: Apa?
1: Udahlah sama pencok kacang aja.
0: Kalau kita mah enak pencok kacang kan, tapi anak-anak kita mah enggak tahu. Iya. Mau enteng gitu.
1: Enggak. Beda pilihan.
0: Nah, gitu Bang Edo, kalau perempuan itu bingung menu tiap harinya.
1: Iya, menu boleh. Tiap hari, apalagi kalau bulan puasa ya Allah apa ya Teh apa ya gitu.
0: Udah diputar-putar balik lagi ke sana ya Teh ya. Teh Eci, iya. Uut Permatasari nambah terusnya kayak orang pelarian lainnya lagunanya.
2: Iya, siap-siap Teteh.
0: Oke, sehat-sehat.
2: Pokoknya spesialnya buat Teteh penyiar aja.
0: Oke, makasih Teh Eci. Salam oke ke orang Pangandaran. Mohon. Mangga. Ayo pada didugikan deh. Siap-siap.
1: Entah, entos.
0: Siap.
1: Ehan. Iya, Teteh.
0: Mangga.
1: Oke, Teteh atur nuhun, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Eci di Pangandaran. Aduh, sarana menirausin. So, Anda boleh telepon kami bisa di 7218075, bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811-2001-540. Sebelum kami hadirkan lagunya Nambah Terus. Apanya sih Nambah Terus berat badannya? Aku itu mah enggak tahu nih, apa Anda pendengar Pro Dangdut juga bertambah terus berat badannya atau turun? Kalau misalnya mikirin yang pusing-pusing kan ada juga yang berat badannya turun. Tapi ada juga kalau lagi stres justru berat badannya naik. Karena apa? Hayo we tuang cina gitu ya. Benar ya, mudah-mudahan sukses ya. Uut Permatasari dengan Nambah Terus.

0: Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: untuk dia dari Cita-Citata. Ya, untuk Anda semua tentunya pendengar Perdangdut dimanapun Anda berada. Kami masih membukakan peluang untuk Anda. Oh, bukan peluang, kesempatan mungkin ya. Kesempatan untuk Anda gabung boleh 7218075 dan di 0811200150. Komdang berbicara tentang hari lepat berarti ya, teh hari otak sedunia. Harusnya kita menjaga atuh da otak teuing mahnya lieur urang teh, pikiran kita aja untuk selalu waras cenah barudak ayeuna mahnya. Mudah-mudahan kita disehatkan lahir dan batinnya. Sudah ada yang berdering, kita terima. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut dan Dangdut kita.
0: Iya, mangga. Kang Ahmad kumada mang? Lawas tilawas. Punten suantana tiasa diagengan ka dieu katampina alit.
1: Oke, tuh mohon ya.
0: Nah, kira-kira nih Kang Ahmad, apa sih yang membuat pikiran Kang Ahmad puyeng mikirin naon dah?
2: Ya, berbagai macam itu kan. Kadang-kadang mikirin bagaimana menetik masa depan kan, seperti itu. Pada generasi kita kan, aja itu perlu dipikirkan kan, karena generasi-generasi muda kita banyak terlibat narkoba, taburan kan, seperti itu kan. Iya. generasi muda itu generasi penerus kan.
0: Oke, itu mungkin untuk kedepannya ya. Kalau simpelnya secara pribadi seperti apa
2: ya, tidak terlalu banyak pikiran lah, dijalani apa adanya.
0: Oke, kan. Siap
2: ya, sepertinya kemarin saya baru pulang dari rumah sakit kemarin kita pulang rumah sakit kan, dari THT yang telinga, waduh, pantesan macam deh, pantesan jengah guru segala kereta api, so kotor-kotor udah pada lengket, udah pada kering, jadi sehingga orang dari THT gitu, sekarang normal kembali ke pendengaran begitu.
0: Oke. Okay. Siap. Ya. Terima kasih informasinya, Kang Ahmad. Bade lagu naon?
2: Roma Irama.
0: Judulnya apa?
2: Roma Irama, judulnya teh Bujangan.
0: Boleh. Buat siapa lagunya?
2: Paling teh enak menjadi bujangan, gitu kan? Gitu. Takum gue kasadayananya. Buat semuanya aja yang lagi mendengarkan acara Prodangdut di Prompat RW Bandung kan, gitu ya. Jadi pabulit gil, mudah-mudahan ya, sehat semuanya, diberi rezeki oleh Allah yang halalan thayyiban, yang sakit semua sembuh gitu kan, yang belum dapat jodoh semua dapat jodoh, dipertemukan. Itu aja doanya.
0: Amin. Amin. Amin. Mangga. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Kang Ahmad. Untuk selanjutnya kami mangga dibuka lagi line teleponnya di 7218075, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811200150. Otak adalah pusat dari setiap ide, keputusan dan harapan masa depan. Menjaga kesehatan otak berarti menjaga kualitas hidup, produktivitas dan masa depan yang lebih baik. Kumaha atuh cenah carana? Kita bisa mulai dari langkah yang sederhana. Di antaranya tidur yang cukup, aktif bergerak, terus belajar, kelola stres dengan baik, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung, Kaum Dangu dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali kami hadirkan lagu untuk Anda semua. Tadi yang diminta oleh Kang Ahmad di Garut ya, Bujangan.

Malahan Gondang dari suaranya Damara mengantarkan kita pukul 16:45 tidak terasa ya. Tapi Kom Dangu, kita buka lagi lah line teleponnya, mungkin suatu penelpon ya, kesempatan untuk Anda dikasihkan untuk yang terakhir, penelpon terakhir, mangga bila akan kapan nasaran 7218075. Oke, 08 hiji 200 hiji 540. Mungkin Anda yang mau minta request lagunya double tenanawan, sok dikasih bonus untuk penelpon terakhir, mangga sok diantos saat acan abdi buka buka tutup jongkona. Ya, kalau misalnya sudah telepon tanu tadi, wio sok silakan, kami tunggu lagi teleponnya ya. Untuk Anda yang biasa masuk, sekarang enggak, mudah-mudahan sing sarehatnya Bapak Sutaret, Teh Nais kemana, teras Teh Sapitri, Teh Nado, Teh Ratu, Teh Carmila, Bapak Sutaryat, Bapak ini ya, Pak Banteng, ada lagi Pak Ilham, yang di sana itu Teh Ica, Teh Ayu, mohon maaf ya kalau misalnya ada yang tidak tersebutkan, pokoknya dikumkan wae semua yang biasa masuk di Prodangdut, sehat-sehat selalu untuk kita semua. Komdangu, terus 2 menit nembenya Rios, mohon ayo telepon. Kalau misalnya Anda tidak ada penelpon lagi, kita tutup ya acara Prodangdut pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, selalu setia di Perempat RRI Bandung. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya, tentunya melalui Prodangdut. Komdangu, ada teman jadi nyaman dari suaranya Tasa DA7. Komdangu untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

Jakarta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetepna hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum.
1: Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz. Adapun kaum dangu untuk sorotan sore hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia, dan di ujung telepon ada Ambu Lala. Beliau adalah ketua Sanggar Lambda Art. Ya, kita akan mengulas tentang Sanggar Lambda Art dalam memperkaya hasanah budaya Jawa Barat. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Ambu Lala.
0: Waalaikumsalam. Halo semua yang pemirsa, semua yang ada di Bandung ataupun sekitarnya. Wilujeng Sontan.
1: Wilujeng Sontan, hatur nuhun. Ambu Lala telah menemani kami nih di sorotan sore di Perempat RRI Bandung. Alhamdulillahnya, Ambu. Sebelum kita ngobrol tentang Sanggar Lambada nih, Lambada Art ini, kami persilakan Ambu Lambda. Untuk ya. Laras nyebatna Sanggar Lambda Art ya.
0: Lambda Art.
1: Lambda. Lambda Art. Kami persilakan Ambu Lala untuk menyapa pendengar terlebih dahulu. Sebutan nanti kaum dangu.
0: Kaum dangu. Iya. Mohon. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
0: di Bandung dan sekitarnya. Boleh bahasa Indonesia?
1: Emang bahasa Indonesia Ambu. Mangga.
0: Iya boleh. Mm-mm. Ya kebetulan Lambda Art ini adalah sebetulnya berawal dari singkatan, yaitu Lambda Art Lala Endara, gitu, saya sendiri.
1: Singkatan.
0: Jadi lebih ke, ya mungkin saya mencintai seni gitu ya, hanya mencintai waktu itu. Dan kebetulan Lambda Art ini berdiri sejak 2004 waktu itu. Dan kami hanya berdiri di bidang event organizer saja. Dan alhamdulillah sampai sekarang berkembang menjadi sebuah pelatihan dan produksi seni yang memang di dalamnya ada bidang tari, teater, vokal, sama rupa. Nah kebetulan kita juga di Dinas Pariwisata Kota Bandung tercatat sebagai legalitas Kota Bandung, Dinas Pariwisata Kota Bandung, yang di dalamnya lebih ke semua unsur seni ada. Nah setelah itu waktu itu hanya subbidang dan akhirnya menjadi sanggar-sanggar yang di bawah Lambda Art menjadi sebuah mencoba ke arah kesana, dan ada empat sanggar yang di dalam yang di bawah naungan manajemen Lambda Art, yaitu sanggar tari yang bernama Sanggar Tari Pratala Tandang, sanggar teaternya adalah Teater Lonceng, terus ada sanggar vokal Rumah Musik Mutiara, dan satu lagi adalah rupa gitu. Jadi lebih semua unsur seni pertunjukan.
1: Ternyata kayak juga ya. Kayak sekali di Sanggar Lambda Art ini. Ini Ambu apa sih visi dan misi besar yang ingin diusung oleh Sanggar Lambda Art ini?
0: Ya, sebetulnya hanya mengembangkan kreativitas anak untuk bisa menjadi lebih ke prestasi. Jadi mengembangkan sayap untuk prestasi. Jadi kami di sini banyak regenerasi-regenerasi dari mulai anak TK sampai ya bahkan sampai sekarang malah banyak talent yang lebih ke usia-usia yang sudah tua gitu, yang memang bergabung di Lambda. Karena kita juga ada satu lagi unsur teater atau acting. Yeah. Ada film gitu di Lambda itu, ada lebih ke acting acting kamera gitu, kita mempelajari itu. Ada PH rumah production house-nya gitu, ada walaupun hanya mencetak talentnya saja. Tapi kami juga sudah mempunyai beberapa produksi film yang memang bukan hanya untuk kurikulum petai ini apa regenerasi saja anak-anak sanggar, tapi mengikuti event atau lomba film gitu di Nas bahkan alhamdulillah.
1: Iya, ini Ambu kan di sanggar ini memang berbagai ini ya, apa ada tarinya, ada teaternya, ada pokoknya banyak. Nah, emang Ambu ya, itu basicnya apa sih kok segala bisa gitu? Kumaha, Ambu?
0: Ya ampun. sebetulnya saya berkenalan dengan seseorang yang memang menjadi barometer waktu di jurusan karawitan musik dulu ya. Saya senang banget sama salah satu teman saya yang bernama Ano ya dulu.
1: Jadi saat tersanjung.
0: Lagi menyanyi pun saya ya ampun, ah ya udah saya pengen kayak gitu. Saya hanya bisa mendengar, tidak bisa menyanyi waktu itu. Nah, dari situ muncul ada inspirasi untuk saya harus menjadi penyanyi. Tapi mungkin lagi galau ya waktu itu. Jadi apakah saya terus menekuni dunia tarik suara itu yang mungkin dalam benak saya bahwa saya itu harus jadi penyanyi, harus jadi artis gitu ya. Dengan banyak hal pokoknya yang ada di benak saya. Dan sebetulnya alhamdulillah berkembang gitu. Sampai sekarang saya mengagumi seseorang ini ternyata bukan penyanyi. Akhirnya saya mencipta lagu pop Sunda.
1: Hei, cing hariring heula ambu sakedik.
0: Salah satunya adalah Padepokan Senima yang Sunda.
1: Oh, pokoknya mah multi talenta pisan.
0: Sambil belajar ya, sambil belajar menggali biarpun enggak jadi penyanyi, tapi bisa mencipta lagu, alhamdulillah mungkin bisa menyanyikan sedikit-sedikit saja gitu kan.
1: Ya mungkin nanti lah suatu saat waktunya kudu panjang yang ambu mah ngarah supados di cobian mah. Ini juga kita masih menggali tentang Sanggar Lambda Art ini. Sejak berdiri ya, tahun sabaraha tadi teh, Mbu?
0: Tahun 2004.
1: Ini bukan waktu yang sedikit, Mbu, udah sangat dewasa sekali. Alhamdulillah ya bisa terus bertahan, ambu.
0: Ya alhamdulillah, karena memang kita juga beralih-alih fungsi. Dari awalnya kita hanya event, dari event ke event, dari mall ke mall, dari daerah ke daerah, yang akhirnya menjadi aduh, kita juga harus mencipta. Dan akhirnya kita ada pelatihan di situ. Nah baru disitulah mulai terlihat dan jalan dengan beberapa program gitu.
1: Oke, okay, penuh perjuangan
0: itu,
1: ya.
0: Kita kan mau ditampilin kemana ya hasil dari pelatihan ya, akhirnya kita muncul ini ada produksi. Jadi akhirnya pelatihan dan produksi. Nah di balik itu insidentalnya adalah ya event-event ketika ada yang menyuruh kegiatan atau memanggil gitu kan untuk tampil di acara dinas pariwisata atau di acara event-event yang memang insidental, kita alhamdulillah gitu ada. Walaupun ya kita juga tidak begitu kemampuannya sepanjang lahirnya usia Lambda Art, tapi kita masih terus belajar dan menggali potensi itu.
1: Oke, ini nih bisa enggak dibocorin strategi apa sih yang ambu lakukan ini hingga bisa menarik minat para talent-talent ya. Tadi disebutkan ada yang sudah tidak muda lagi, budak alit ge aya, seperti apa?
0: Ya jadi untuk di Lambda Art sebenarnya tidak ada trik atau jampe-jampe atau apa strategi yang memang untuk bisa menarik gitu ya. Pada dasarnya gini, satu kata yang membuat mereka
1: tertarik,
0: penasaran.
1: Betul, no.
0: Karena seniman itu harus serba bisa.
1: Okay. Gitu.
0: Nah kadang bukan saya sombong atau saya lebih dari yang lain, tapi untuk ya itu, ketika saya akhirnya pindah dari jurusan karawitan ke teater, ada ilmu wawaas gitu tah Bu. Jadi ayo masuk ke teater, di teater mah ada nyanyi, ada tari, harus bisa semua. Nah itu, mungkin itu yang mereka membuat penasaran. Dan akhirnya ketika dewa yang remaja, yang bukan yang remaja, yang tua-tua datang.
1: Yang tidak muda.
0: Yang tidak muda ada. Akhirnya bergabung, berkolaborasi, karena mungkin ada kerinduan daripada di rumah panggilannya. Ya akhirnya mencoba untuk kembali lagi membangkitkan talenta yang ada dalam diri gitu. Ya akhirnya ya ada produksi lah di situ.
1: Oke, jadi mungkin intinya itu kita itu harus bisa mengembangkan talenta yang ada diri kita ya. Ternyata Allah itu memberikan sesuatu kelebihan yang mungkin justru kita tidak tahu. Jadi itu bisa nyalur ke nana, adi coba-coba masih gak ambu. Jadi segala tiasa gitu. Buah abdi oke merenan lamun
0: tema.
1: Iya. Naonnya?
0: Jadi kalau
1: nyobain
0: lebih ke gini.
1: Kuma.
0: Dari vokal itu kan pasti bisa menjadi sosok aktris acting.
1: Aduh.
0: Main musik mungkin ya kan pastilah harus. Menari juga saya pernah melihat menari Ibu Ano. Dan dari situlah mungkin saya lebih ke ingin mengembangkan ya lebih ke mengembangkan bakat yang ada dalam diri dan menularkan kepada para regenerasi yang saya bina bahwa jangan takut salah. Mau kita jelek bikin produksi, mau kata orang ih butut, mau ini mau itu, tapi kita harus mencoba.
1: Nah, ini
0: dan alhamdulillah ya ada sosok suami almarhum yang selalu memberi kesempatan dan memberi semangat bahwa ya seni itu kalau kita sudah terjun ke masyarakat, mereka tidak tahu mau menau gitu ya, bahwa sok neng latih tari, sok neng latih vokal, latih anu, itu yang terjadi di masyarakat.
1: Ya, doa terbaik ya teh untuk almarhum teh, jadi wararaas janten emut ka kapengker-pengker ya teh, pokoknya yang terbaik teteh, ambu maju terus pokoknya dengan terus semangat. Ya karena waktu kita singkat banget ini, padahal masih banyak yang harus digali dari sanggar Lamda Art ini. Ambu susah saya ngomongnya pas ambu menyampaikan bahwa di balik ambu berdiri bisa tegak ini ada figur di belakang ambu yang selalu memberikan support. Sekarang sudah pulang ke pangkuannya, mudah-mudahan diberikan tempat yang lebih indah, yang indah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang terakhir yang bisa ambu sampaikan kepada para pendengar Perempat RRI Bandung, ambu kepada khususnya untuk anak muda yang supaya lebih mencintai budaya kita, khususnya budaya Jawa Barat, budaya Sunda.
0: Ya betul sekali, karena gini, untuk kita sebagai para pembimbing regenerasi, bahwa kita harus melestarikan, selain itu menjadi ruang ekspresi dan menghidupkan ekosistem khususnya warisan budaya yang warisan budaya tak benda, dan menyesuaikan budaya dengan zamannya. Mungkin itu yang kami sekarang lagi hadapi, dan lebih ke kontribusi kita terhadap ekonomi kreatif yang lebih didominankan di khususnya di wisata dan budaya ini. Jadi ada 4 poin yang saya dari Lamda Art akan sampaikan, bahwa untuk seorang pembimbing kita harus bisa melatih, menampilkan, mengembangkan, dan terakhir adalah melestarikan. Itu panggilan.
1: Oke, makasih Ambu. Ada lagi kalau misalnya para pendengar Perempat RRI Bandung ingin kepoin, ingin tahu bagaimana sih kegiatan-kegiatan Sanggar Lamda Art ini, harus kemana?
0: Ya kebetulan kami ada di dua tempat, yang dimana satu adalah rumah pelatihan di Jalan Lewisari 6 nomor 59 di Lewi Panjang, dan kedua di pada jam 4 siang selesai. Dan kebetulan ada IG juga Lamda Art, YouTube juga Lamda Art, Facebook juga Lamda Art, mungkin bisa berkenalan atau ingin lebih tahu mengenal Lamda Art itu seperti apa, mungkin udah ada di sana.
1: Oke, terima kasih informasinya Ambu. Ambu sehat teras, langkung nanjer, Sanggar Lamda Artnya, mohon supados seueur deui job-jobna, kreativitasnya yang bisa dicurahkan ataupun ditularkan, untuk disampaikan kembali kepada para generasi muda. Hatur nuhun Ambu, assalamualaikum Ambu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan sore di Perempat RRI Bandung bersama Ambu Lala, Ketua Sanggar Lamda Art. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Murgia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau kemana Bu Nance?
3: Mau ke supermarket Bu Lurah, mau belanja.
2: Oh, mau ke supermarket. Saya mah mau ke pasar tradisional saja Bu, lebih murah dan bisa ditawar lagi.
3: Murah? Tapi seger-seger enggak Bu? Saya dengar suka ada yang nakal nambahin zat kimia berbahaya loh Bu.
2: Oh, jangan khawatir Bu. Sekarang pemerintah akan menyediakan mini lab di 33 pasar tradisional agar masyarakat mengetahui pangan segar yang baik untuk dikonsumsi dari segi kebersihan, keamanannya yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern, termasuk distributor atau agen.
3: Wah, kalau begitu saya nggak jadi ke supermarket ah. Hayo Bu, kita sama-sama ke pasar tradisional.
2: Hayo atuh, keburu siang Bu, nanti kehabisan sayuran yang seger-seger lagi.
4: Mari kita dukung pasar tradisional yang bersih dan sehat.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Gak makan?
2: Sakit gigi, Mak.
1: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
3: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya. Muttafaq.

0: Dino? Dino? Hei, Dino sini.
1: Ya, Bu. Bentar ya. Lagi nanggung nih main games.
0: Bantu Ibu ganti gas, Dino. Ini sudah habis gas yang di dapur, cepet sini. Ah, ngapain sih ya anak?
2: Hei, Dino, kamu merokok ya?
0: Tuh, asap kemana-mana nih. Ah, Ibu sampai batuk-batuk tadi. Ah, aduh, Dino.
2: Tuh, Pak, lihat tuh. Anakmu itu, mana itu ada orang tua sibuk di dapur, gak mau bantu. Ingat, Pak, ingat peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat Suara Budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
2: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
3: Jadi guru itu sulit loh.
2: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
3: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
4: A few moments later.
2: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
3: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
2: Ngeri, Ma.
3: Masih mikir profesi guru itu gampang.
2: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
5: Papa!
3: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
2: Enggak, Ma. Ampun!
6: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Alang Layung, lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Warta Pro Obat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Selamat malam untuk Anda kaum dangu perempat budaya era di Bandung dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di perempat AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Selamat berjumpa tentunya untuk Anda, bahagia sekali Nia Iswara kembali menemani satu jam ke depan dalam alunan musik yang tak lekang oleh waktu. Musik yang lahir dari perjalanan sejarah panjang, tumbuh bersama budaya Nusantara dan hingga kini tetap menjadi bagian dari identitas musik Indonesia. Kita akan menikmati bersama lagu-lagu keroncong pilihan yang akan membawa kita bernostalgia, mengenang kenangan lama sekaligus menghangatkan hati di setiap bait liriknya. Dan selepas dendang Nusantara dalam irama keroncong lama, tentunya kami mengajak Anda untuk dapat menyimak sajian drama legenda dan dilanjutkan tentunya dengan kongres ya. Dan

Informasi melalui warta dalam bahasa Sunda kami hadirkan seperti biasa tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat yang dirangkai dengan Hari Ring Peting, yang mana kami akan menghadirkan lagu-lagu dalam pop Sunda Petingan untuk Anda. Dan selepas pop Sunda Petingan memasuki pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan menghadirkan Carpon, Carita Pondok, ini sebagai siaran atau program pamungkas perjumpaan kita di penghujung malam nanti pada pukul 23 hingga pukul 24. Baik, Om Dong, itulah tentunya rangkaian acara yang akan menemani Anda di sepanjang malam hari ini, edisi siaran hari Rabu 22 Juli 2026. Dan tentunya kami harap Anda tetap stay tune bersama kami. Baiklah, kita awali perjalanan malam ini dengan lagu keroncong pilihan pertama kami hadirkan untuk Anda.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jadi daun kagak ngerobek, jadi air kagak nyiduk. Artinya, kalau jadi daun tidak merobek, jadi air tidak menyiduk. Ungkapan ini menasihatkan jangan sampai terjadi seseorang mengacau, merusak, atau merugi.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
5: Perempat Suara Budaya Bandung M540 kHz. Baik, kaum dangu, berbicara tentang keroncong ya. Yang mana nama keroncong ini dipercaya berasal dari bunyi alat musik ukulele kecil yang menghasilkan suara trong-trong gitu ya. Ukulele itu kan gitar yang kecil banget tuh. Yang kemudian ini menjadi ciri khas musik keroncong ini. Dan kemudian keroncong berkembang di Indonesia itu melalui proses yang cukup panjang, perpaduan budaya, dan akhirnya menjadi salah satu genre musik khas Nusantara. Musik yang baik bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga tinggal dalam hati. Mari kita lanjutkan kembali perjalanan nostalgia kita bersama lagu berikutnya.

Mendengar banyak orang mengatakan bahwa keroncong adalah musik yang mengajarkan kesabaran. Temponya yang tenang itu mengajak kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan. Nah, luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk mendengarkan musik yang menenangkan ya. Selain membantu meredakan stres, musik juga dapat membuat pikiran kita itu menjadi lebih rileks, sehingga kita itu lebih siap menjalani aktivitas. Mari kembali menikmati lantunan keroncong berikut ini. Ada Langgam Bengawan Solo. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager AC mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
1: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mak pengen ke sekolah.
0: Loh.
1: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak mak?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Suara Budaya Bandung.
0: Kaum Dangu ada fakta menarik. Ini tentang musik keroncong, yang mana faktanya itu bahwa musik keroncong ini pernah mengalami masa keemasan dan melahirkan banyak sekali karya legendaris yang masih dinyanyikan lintas generasi. Dan hingga kini keroncong terus berkembang melalui berbagai inovasi tanpa meninggalkan karakter khasnya. Nah, kenangan boleh berlalu, tetapi lagu yang indah akan selalu menemukan jalannya kembali ke hati pendengarnya. Inilah saatnya kita kembali menikmati lagu Alam Kenangan.

Kaum dengu, tahukah Anda bahwa mendengarkan lagu-lagu lama itu seringkali mampu membangkitkan memori indah? Nah, sebuah lagu itu dapat mengingatkan kita pada keluarga, sahabat, bahkan perjalanan hidup yang pernah kita lalui. Untuk itu, jangan lupa menghubungi orang-orang yang Anda sayangi hari ini. Kadang kebahagiaan sederhana dimulai dari sapaan hangat dan juga perhatian kecil. Kita lanjutkan dengan lagu pilihan berikutnya.

0: iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Teharara yang teui.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu Perempat Budaya Bandung, terima kasih Anda telah menemani perjalanan kurang lebih 1 jam ya, bersama lagu-lagu keroncong pilihan. Semoga setiap nada yang mengalun hari ini mampu menghadirkan ketenangan, membangkitkan kenangan indah, dan menjadi teman terbaik dalam aktivitas Anda. Dan tentunya lagu-lagu keroncong lama kami akhiri sampai di sini. Salam hangat untuk Anda semua. Dan tentunya keroncong akan kami hadirkan kembali Rabu depan. Namun YAI Suara masih akan tetap menemani Anda malam ini hingga pukul 24 nanti. Jadi untuk itu kami harap Anda tetap stay tune bersama kami, Perempat RRI Bandung. Lagu berikutnya kami hadirkan Semalam di Cianjur dari suara emasnya Dewi Yul.

Program Suara Budaya Bandung L540 kHz memasuki pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kaum dongu, saatnya kami hadirkan drama legenda ke ruang dengar Anda sebelum kami hadirkan siaran obrolan kongres. Yang akan kami hadirkan malam ini drama legenda tentang satu legenda yang ada di Tatar Sunda, yakni Situ Bagendit. Bagaimana cerita dari legenda Situ Bagendit? Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Bisa? Bibi kapan mau pulang ke Garut?
1: Lusa, Neng. Nunggu Mang Iso selesai panen dulu di Garut. Nanti kalau panennya sudah selesai, baru Mang Iso jemput Bibi ke sini.
0: Oh, sudah. Bibi nggak usah dijemput Mang Iso. Biar saya nanti yang mengantarkan Bibi. Sekalian saya juga mau main ke Garut. Apalagi Garut kan salah satu destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat ya. Wah, banyak sekali tempat-tempat wisata yang ingin saya kunjungi. Termasuk makanannya, minuman, dan buah-buahan yang sudah terkenal itu, Bi.
1: Iya, Neng. Banyak sekali makanan khas dari Garut, mah. Ada dodol, kerupuk kulit, jeruk Garutnya juga sangat terkenal. Ah, pokoknya mah banyak, Neng. Tapi, Neng teh beneran, Neng. Mau nganterin Bibi?
0: Iya, nanti saya anterin. Oh iya, Bi. Di Garut itu ada nama danau Situ Bagendit ya. Ngomong-ngomong, kenapa ya? Kok disebut Situ Bagendit?
1: Begini, Neng, ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di Garut, Jawa Barat, tinggal seorang gadis yang cantik. Ia memiliki banyak kekayaan yang berlimpah sekali. Tak sedikit warga desa menghormatinya dan meminta bantuan padanya. Salah satunya adalah warga yang meminta bantuan untuk berhutang padanya. Namun, Neng, jika memiliki hutang pada Nyai Bagendit, akan dikenakan bunga yang sangat begitu besar. Tapi apalah daya warga desa, tak punya pilihan. Suatu hari ada seorang nenek tua yang datang ke rumah Nyai Bagendit. Dia itu mengemis padanya. Dengan rasa sombong dan angkuh, ia perlihatkan bahwa dia orang kaya dan tak sudi rumah megahnya itu diinjak pengemis itu. Lalu Nyai Bagendit itu mengusir pengemis itu dan tanpa ia tahu, pengemis itu menancapkan kayu di permukaan tanah yang kemudian keluar air yang terus menerus. Dan akhirnya tenggelamlah Nyai Bagendit beserta harta kekayaannya.

Jangan kencang-kencang atuh. Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain mah. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur.

Kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu?

0: Arja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli?
1: Beres, Nyai. Boleh diperiksa lumbungnya, Nyi. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi.
2: Bagus, Barja. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padaku. Aku akan semakin kaya.

0: Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Nyi, Nyi, nenek numpang tanya, Nyi.
1: Ya, Nek, ada apa ya?
0: Di manakah nenek bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini?
1: Oh, maksud nenek rumahnya Endit. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memangnya nenek ada perlu apa sama Nyi Endit?
0: Nenek mau minta sedekah, Nyi.
1: Ah, percuma, Nek, minta sama dia. Gak bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya.
0: Terima kasih, tidak perlu. Nenek cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, sekalian Nyi, tolong Nyai beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir yang besar.
1: Ah, Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau, Nek?
0: Nenek tidak bercanda, Nyi. Nenek adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Endit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang-barang berharga milik kalian.
2: Hei, pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu.
0: Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan.
2: Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli. Jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret.
0: Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Endit,
3: siapa sih berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang?
0: Saya cuma mau meminta sedikit makanan. Karena sudah 3 hari saya tidak makan.
3: Wah, makan kau minta sama aku? Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak walat membaumu.
0: Hei, Endit. Selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu.
3: Kau mau menghukumku? Tidak salah, nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak? Sekali pukul saja, kau pasti mati.
0: Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah.
3: Dasar nenek gila! Apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Oh, sialan. Centeng, cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong.
0: Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Endit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini.
4: Setelah berkata demikian,
0: Si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya.

0: Seperti itu, Bi, ceritanya.
1: Iya, Neng. Jadi saat ini, selain si Toba Gendit dijadikan tempat wisata, dari cerita legendanya mengingatkan kita, ketika kita mempunyai harta, janganlah kita teh lupa diri. Harus bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, karena harta mah hanya titipan. Jauhkan dari sifat ria dan kikir, karena ria itu ancaman yang berbahaya buat kita.
0: Betul, Bi. Saya jadi penasaran, jadi ingin secepatnya berkunjung ke situ, Mbak Gendit. Ya sudah, sekarang mah, Bibi lanjutkan kembali ya pekerjaan Bibi.

ini diperankan oleh Nia Yunia sebagai Bi Isoh dan Nene, Vera Arlita sebagai Fitri, Rosyanti sebagai Nyai Bagendit, Talia sebagai Nyi Asih, Agus Super sebagai Petani, Syarif sebagai Barja. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase oleh Agus Supriawan dan Yanto Prihadi.

Klub Dongeng selepas tentunya kami hadirkan drama legenda. Seperti biasa di hari Rabu malam ini pukul 20 lewat 13 menit kita akan menyimak obrolan Mang Web bersama Pak Soleh MSN dalam sajian kongres atau napi dina pidangan acara kongres Ngawangkong teberes-beres teh. Kumaha kongresna Mang Web atau napi Kang Web sareng Kang Soleh? Hayu urang titenan bae sasarengan dina pidangan kongres ieu. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng patepang dangu deui dina acara kongres dina sonten ieu. Sapertos biasa simkuring di sarenganku Mang Acep.
1: Siap.
0: Wilujeng sonten Mang Acep.
1: Wilujeng sonten.
0: Kabar sehat Mang Acep?
1: Alhamdulillah.
0: Urang teh tiap mingguan banyak, alhamdulillah tiasa silaturahmi.
1: Reunian
0: di Jumat.
1: Sanajan duaan.
0: Karesan teu duaan,
1: nya teh. Oh,
0: ya, tiluan. Trio.
1: Pan jadi kohos.
0: Ieu aya Pak Soleh. Alhamdulillah. Damang Pak Soleh?
2: Alhamdulillah.
0: Ada iya tuh.
1: Ada di caketan cara Pak Soleh. Caketan
0: atuh Pak Soleh.
1: Supados rada Soleh
0: gimana? Supados suaranya ngegentem.
1: Gitu,
0: Anjeuna salah sewios juru atik di ISBI Bandung.
1: Dosen.
0: Di
1: jurusan karawitan.
0: Nah, jurusan seni pertunjukannya.
1: Seni pertunjukan.
0: Alhamdulillah Anjeuna ngembangkeun
1: ngatik
0: ngadidik ngeunaan
1: padalangan.
0: Padalangan.
1: Tah. Ya, beres.
0: Padalangan. Sanes padalarang nya. Padalarang nami tempat. Padalangan kumaha seluk belukna. Perkawis ya, padalangan
1: geningna oge
0: geningna oge uluh nya
1: sairna berkaitan dengan padalangan
0: ya, kan, padalangan we ya. Nah zaman kiwari mah sok disebut arang langka da aya keneh atuh padalangan teh dalang teh seueur darang-darang anomnya
1: dalang-dalang muda dalang-dalang anu mitembayan sirung-sirung teh
0: marakar
1: ya,
0: marakar mudah-mudahan we ku ayana Pak Soleh jadi saroleh gitu. Jadi serasa nami Pak Soleh teh abot itu
1: abotnya.
0: Abot serba salah aja
1: serba salah rek diajak mabok aduh karena Soleh sieun.
0: Untung janten dalang.
1: Dalang
0: mah kan kena Soleh atuh. Pak Soleh urang mitembayan deui
1: neraskeun
0: neraskeun panginten da kamari teh nuju neme
1: 3
0: tetekon padalangan nya aya teh nya neme 3 kamari mah awi carita Amardi Basa Semar sareng Amarda Walagu
1: antawacana
0: tah
1: anu ngabahas nu kaopat sareng aya da 12 nah Pak pasalnya
0: 12 aduh
1: 12
0: rengse mah ayeuna
1: insyaallah
0: urang masih kena aya waktu
1: da pamit rengse nyambung deui
0: pasalnya atuh geus sakedap kaum dangu boh bilih bade ngiring maeran ngiring ngaduikeun patarosan mangga aya waktosna engkenya di 7217043 atanapi ngalangkungan WhatsApp di 082118563134 cing kumaha Pak urang guar deui ayeuna bade kana
1: kana kaopat naon
0: kaopat naon Pak
2: perkawis sabet
0: aya dalang sabet gini kan namina. Itu aya carita nama
1: aya dalang
0: sabet
1: nyabatan wayang batur.
0: Pas ameng ka hiji waktu ka Pak Soleh ka hiji waktu mah ameng ka kontrakan gitu nya. Itu seueur wayangnya. Seueur wayang aya nu yeuna leungeuna aya nu sirahna.
1: Sabet.
0: Sareng teh oh aya dalang sabet. Maksudnya lain sabet eta nya ieu mah.
1: Sanapetina tetekon ieu mah nya.
0: Tetekonna dalang sabet teh kedah kumaha ieu.
1: Naon anu disebat
0: nah sok ya, sobat sahabat gitu. Nu disebat sahabat teh naon gitu.
1: Ya.
2: Janten pami istilah sahabat anu didungkeunakeun dina tetekon padalangan. Upami dina basa Sunda papan disebat sahabat teh. Neungeul
0: meureun. Ya.
2: Oh, disampaleungeun.
0: Sahabat. Atawa
1: apami jeung sibet eta
2: benten.
1: Oh, benten nya
2: teh rikat.
1: Oh, rikat. Sibet.
0: Sahabatnya. Sahabat mah rik ieu pagawean nu ngagancang ngadek itu sabet itu bisa ngadek ya nya
1: yang sabet ku bedog kan
2: nangis sabet di dia hartosna teh nyata aspek penguasaan dalang terhadap gerak-gerak boneka wayang.
1: Jadi keterampilan panangan
2: urangnya keterampilan dalang dina ngagerakeun boneka-boneka wayang
0: khusus
2: anu dilebetna ngaragung gerak-gerak berjalan gerak-gerak ngapung gerak-gerak perang gerak-gerak ngibing gitu eta dalang gaduh keterampilan kedah gaduh keterampilan eta
1: kan. Jadi ulah ngageuleuyeung we mun wayang teh
0: nya ngarodon gitu.
2: Tiap tokoh wayang kan gaduh karakter masing-masing
1: nah
2: anu oge kan pola gerakna, pola ibinganna benten-benten.
0: Bentennya.
2: Angkot tokoh penggawa pola gerakna aya gedig.
0: Gedig.
2: Maras kona.
0: Jadi eta unsur tari lebet kadinya pengintinnya.
1: Eta teh dalang nu kudu nuturkeun tukang kenang atawa tukang kenang kudu nuturkeun kaparigelan dalang.
0: Dina sabet
1: gitu. Sabet lah dina sabet.
2: Sapertos nu sakumaha urang di Uni Kauninga, yen dalang teh pamimpin dina pertunjukan.
0: Tah eta.
2: Jadi sanajan abdi kumaha dalang kana kumaha dalang
1: gedeng. Kumaha dalang. Tapi kadang-kadang sukanya di alas tukang kenang, Pak.
0: Kenging sama. Dan tukang kenang kedah nuturkeun dalangnya. Iya upami dalang rek ka WC ngiring gitu maksudnya.
1: Ratang kadang-kadang meureun dalangna poho tepatna teh di pilihan kadang-kadang ke tukang kenang gitu nya gitu aya nu kitu. Kadang-kadang mun nemu dalang apa mah pasti tukang kenang nuturkeun karena pola-pola dalang na biasana meureun Pak nya. Sibet mah mun pengawa alurnya teh gitu, gitunya bang itunya.
0: Ari itu ngawitanan kan tiap wayang teh benten-benten tariana, tepakna, misalnya ayah cepot, ayah upami dinu iyo nya, dinu dagelan. Itu kawitnya di mana? Itu tepak-tepak seperti
1: cepot
0: gitu.
1: Gitu,
0: atau tarian seperti itu.
1: Nah hanya sekedar karakter banget apa?
2: Kalau sama, sama harta sate nggak gali, tina potensi ayah diurang,
0: sebenarnya.
2: Yang kapungkur ayah gerak-gerakan itu satu acan ayah wayang oke kan itu. Seperti selangko ibingan satria pun nggak makan, tapi saudara tina tari tayu.
0: Itu di dirarapkan karena wayang.
1: Hanya transfer, gitunya.
2: Pembentan penginten cara ngendang-ngendang tayu jami sareng wayang.
0: Ya,
2: itu. Sedangkan wayang relatif langkung rame, gitunya.
1: Cepat, tanya rada cepatnya.
2: Langku dina ibingan tayu langkung tartib bagian dina pola warna suara kenang
0: eta sabet itu teh nya janten hiji dalang teh kedah apa subat sabetnya
1: keterampilan sabet
0: sabet
1: wayang
0: sabetkan acara
1: sabet acara itu sebenarnya
0: atau sabet amplop itu eta mah ieu khusus ibingan da sabet teh sanes wayang waya dina naon deui nu sanes unsur tina sabet salian ti ngagigelkeun wayang.
2: Sabat mah khususnya kena olah gerak boneka wayang.
0: Ari gunungan lebetna eta.
2: Sami,
0: sami.
2: Itu boneka boneka wayang teh ya wayang teh kan aya rupi anu tina kulit,
0: nya.
2: Bahan-bahan kulit anu tina kayu.
1: Sami disebutna sabat eta teh nya.
0: Sabat. Di wilayah Jawa ge sami pisan sabat namina.
2: Isu eta istilah teh ngadopsi ti
0: Jawa. Aiti Sunda naon atuh igel?
2: Tacan gaduh istilah.
0: Iya masih kene.
2: Anu khusus kanggo eta. Jadi masih kene ngagunakeun istilah. Sadayana oge anu aya di tatakan perlangan teh, Pak Ema Samun rupina ngadopsi istilah-istilah
0: di Jawa. Gitu. Margi panginten perkembanganna upami di Jawa mah zaman kerajaan kapungkurna pangintenna, tetapi kan urang mah disebut kesenian teh asal ti Karaton kapungur mah di Jawa mah
1: di rakyat
0: di urang mah di rakyat gitu benten nah eta ya bentenna gitu sareng dunia padalangan gitu.
2: Kemudian kan karaton sebagai pusat penyebaran kawitna di masyarakat dikumpulkeun kan disebarkeun deui gitu
1: kan melalui karaton.
0: Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Aya dinya ge konsep seperti itu nya. Dina kesenian waduh nya sabet
2: makan teh aya karaton akan di mana?
0: Nah, ya, jadi upami orang sesahwai meureun diajar sabet khususnya dalang nyanak wayang caturnya tiasanya.
2: Katanya tiasa. Mung di dia judulna tetekon padalangan wayang golek.
1: Sanes wayang catur suwe.
0: Ya, abdi mah nges enak aya nges kan nya. Aya aduh jauh kene kan nges.
1: Teras naon deui panu dina nembe dibahas tentang sabat.
0: Sabat masih kene aya Pak.
1: Aya kene.
2: Amar di basa.
1: Tah berarti atos naik ka 5 ye.
0: 5 amar di basa.
1: Amar di basa.
0: Amar di basa. Tah eta nu rada mundel mah sigana.
2: Penguasaan terhadap aspek tata bahasa. Dalang kedah ngawasa aspek tata bahasa. Atosna kedah terang bahasa Sunda jadi bahasa daerah urang urang Sunda.
1: Maksudnya urang Sunda.
2: Seluk beluk nah di dina aya aya naon tingkatan bahasa
0: yeah. Ya kusuk
2: bahasa.
0: Aya kromo, kromo inggil gitu nya.
2: Dina hartos yen dalang oge kedah pinter dina nyusun kalimat anu baik dan benar kan gitu. Jadi raos dikumbigeunan ku entep sadeuna kan.
0: Nah,
2: itulah. Jadi itu adalah sudah jadi orator unggul.
0: Ah, geningan
3: beratnya.
0: Oh, jadi dalang teh. Tukang baceprot.
3: Beda deh jeung MC tuh.
2: Tentu ieu udah. Nyarita gitu
3: dalang. Benar.
2: Amar di bahasa teharusnya menguasai tata bahasa. Mohon. Pandai berbicara dengan struktur kalimat yang baik.
3: Aduh. Abotnya. Ieu mah belum Anemar di bahasa ieu teh belum mencakup ke anu bahasa ieu, bahasa Kawi maksud aya kan yang kayak
0: aya deui. Aya deui.
3: Ieu mah
0: pembagianna. Nah,
3: kitu nya.
0: Kitu nya. Ai contohna misalna amar di bahasa hiji we misalna sakalimat disebutna amar di bahasa dina padalangan eta contohna kumaha Pak?
2: Hatosna amar di bahasa teh nguasai tata bahasa.
3: Oh, nguasai.
2: Kadina hartos. Dalang kedah
3: apal
2: keterampilan nyarios dina struktur kalimat yang baik gitu.
3: Jadi buku-buku ente serius eta wala intina mah. Misalkan di karaton ya. Berarti kan tata krama atau bahasa nu dipakena teh tentang di karaton teh pangitannya moal aya sih anjing goblok berinya di karaton mah. Tah eta aya dina amar di bahasa pangitu pangin Pak.
2: Oh, dina amar di bahasa artinya teh kan aya aya tingkatanna nurutkeun undak usuk.
3: Naras, naras.
2: Nyari wasa kasaluhureun kedah kumaha nya rasa kana pendah.
0: Tah eta. Margi di dieu teh aya istilah pangitu upami raja jeung patih, patih jeung masyarakat itu aya pangintenya
3: aya
0: bahasa na khusus kumaha misalna ka raja kunu kumaha ka patih
2: tah oge dina tata krama bahasa khusus dari padalangan anu yeutos janten salah kaprah pangintan patih nyarios ka raja teu kaing nyebat kaula dan kaula mah kedah ge tisaluhureun ka
3: sana
2: sebut patih kaula langkung ti paguyun
0: teu kaing eta teh tamad kieu masan teh Pak mohon dina amar di basa teh semuhun misalna kaula tanapi ka sahanapeun deui kan sok ayeuna pa campur gitu ternyata aya tingkatan kumaha lamun nyebat ka raja eta hiji patih
2: nya Jisim abdi
3: kana
2: bi rai dalem
3: gitu. Rai dalem.
2: Tau rai panjenengan.
0: Teu aya sim kuring mah nya di wayang aja.
3: Sim kirung mah aya.
0: Oh, dina adegan raja mah nya.
2: Nya rai panjenengan teh kagih kaula. Upami Ketut Gaca ka Semar dia sebut kaula margi sareng martabat Ketut Gaca
3: langkung. Oh,
2: teu kenging Semar nyariosan Ketut Gaca nyebut kaula.
0: Nya. Jisim abdi nya.
3: Aye kurang sun.
0: Jisim abdi.
2: Kita sok aya anu kitu padahal teu kirang payus.
0: Kirang payus aneh salahnya kirang tepat.
3: Nah, ari salah mah
0: teu
3: dengan cuman beren
0: kurang
3: tepat deui aya
0: kurang wiwaha.
3: Pelajari kieu mah kan
0: saur pasare mah kurang wiwaha.
3: Nah,
0: poentanya. Kudu wiwaha. Itu komo dina abar di basa mah nya. Mah misana eta ge sami upami urang kanggo tuang mah kanggo sepuh misana. Dahar mah sapantar, mamah ke budak kitu misana nya. Nedakeur urang
3: gitu nya. Taras tah eta namanya arma amar biwasa. Oke, informasi cina mang web.
0: Mang
3: pengen di Cina nuju mancing.
0: Alhamdulillah.
3: Yang telepon via WA sih pak.
0: Enggak itu orang itu. So, cobian ke Aceh.
3: Hoyong mari. Iya, anjena. Iya, hoyong neraskin. Kamari nama tilu di dia. Cina ke pasole.
0: Mohon.
3: Orang-orang cobian.
0: Cobian. So, kau telepon ke dia atau nanti dia telepon ke dia itu. Dah upami lewat telepon mah sesah. Ya. Lajeng Pak Soleh.
4: Mohon.
0: Wilujeng santen.
3: Wilujeng santen sok.
4: Halo Sampurasun.
0: Rampes.
4: Alhamdulillah. Atuh nuhun tiasa ngiring manco ieu di Kongres RRI POM. RRI no opat.
3: Pro opat RRI eta? RRI Cina ya.
4: Pro opat RRI Bandung.
3: Alhamdulillah.
4: Sama manco di Naning Provinsi Guangxi China.
3: Aduh. Alhamdulillah. Para pendengar yuk, ayah nuti Cina yuk, alhamdulillah.
4: Iya, alhamdulillah. Mohon, nanti iya, nanti akan narasumber bang web, bang Aceh.
0: Mohon.
4: Saya Pak Soleh. Lajeng ke danau kamarinya pembahasan.
0: Mohon.
4: Terus arwasan.
3: Terus kabahas ya, nama Tina, nama teh Amar di bahasa sarang sabat.
0: Sabat.
4: Mohon. Mohon, tak. Ayah Pak Tarosan teh, panginten. Pan di dia ge secara perkembangan wayang golek terus mulai diminati.
0: Nah,
4: ya, khususnya wayang golek memang aya wayang kulit, wayang golek memang sok mulai terus mulai diminati. Upami perkawis bahasa otomatis kan
3: bahasa Cina
4: menggunakan bahasa lokal istilahna
3: Sumatera.
4: langkung tiasa di mengerti gitu ku.
3: Ku anu langsung audin. Langsung interaktif nah gampangnya.
4: Lajeng seperti gitu. Nah, lu jadian patarosan teh. Nah, tisawios gitu pamin misalkan di nu nya sanes pagelaran ul wayang golek ya tapi di nu istilahna di nu ngapromosikeun wayang golek sareng sajabina itu ngagunakeun bahasa lokal misalkan pamin misalkan di bahasa nasional di urang mah ngangge bahasa Indonesia tapi di dieu ngangge bahasa Tiongkok. Nah, mau bade narasumber kan narasumber.
0: Iya.
4: Itu supados biasa diulikan di dieu ka khususna ka mahasiswa pasca sarjana ekonomi psikologi di Guangxi Art University. Gitu jantan informasi oke bahwa wayang goleknya biasa ngangge bahasa ieu, ngangge bahasa ieu kan memang secara tatakon mah kan tetap anu kamari dibahas teh gitu kan aya naon eta tatakon aya pakem enak.
0: Iya. Tah kitu Pak Soleh kumaha
4: patarosan laning cayna mah hatur nuhun sarehat sadayana
0: amin
3: mapa di waler pak
2: perkawis penggunaan bahasa bujang-bujang di Tiongkok atau napi di Naning di dioge di ruang lingkup Jawa Barat kan antawis Bekasi Bandung, Tangerang, terpi Cirebon, itu terus benten-benten. Makanya nggak gunakan bahasa.
0: Iya, jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Gitu.
2: Tangerang, terus benten-benten itu bahasa nate.
4: Oh, jantan kartu nate memang tersawios-wios gitu, maksudnya ngangin bahasa daerah, maksudnya bahasa lokal gitu kan, maksudnya bahasa tempat di mana penggelaran adat memang tersawios-wios gitu.
0: Eta.
3: Cuma nu tadi mereka kawin mah hese gitu tadi bahasa.
0: Maksudnya mangsa di dieu
4: memang aya patarosan dupi ka kawin teh sona teh naon itu kados ngagunakeun bahasa naon dan lain sebagainya memang ieu janten paelmuan salah-salah paelmuan misalnya mudah-mudahan biasa upami masyarakat seni nu aya di Tiongkok kata nanti mahasiswa nu di Tiongkok memang langkung yeuna nya ningali dina buku misalkan terus di dalam bentuk gendi terus ditulis ke dalam bentuk buku dan lain sebagainya jadi informasi nu sangat sangat luar biasa bagi keilmuan gitu pami ieu mah. Nah, perkawis kakawen nah teu biasa di kana bahasa Mandarin itu da sesahnya terus misalkan dina pami misalkan naon haleuang rahwana misalkan dina biasanya tinggal naon teh ala sohila abdi
3: eta mah biasa biasa bahasa Cina, biasa bahasa Cina. Biasa haleuang mah
4: rumpakana rumpaka bahasa Mandarin tapi di haleuang geuna ngarakeun saperti
3: cenah. Biasa gitu. Niho. Unah gitu biasa bisa.
4: Eta kabayang.
0: Tapi itu jadi janten
3: ya jadi nur jadi nur aneh
0: janten
3: wah ini
0: si bye nah,
4: mari kan hartosna memang kan dari bahasa Tiongkok kan aya logat benten arti benten logat benten hartos gitu janten benten gitu nah janten kamari kantos di pasien apresiasi seni gitu kan khusus di wayang golek dan sebagainya cara roske hari ini ngangge bahasa naon ya bahasa Sunda tapi di muka kawin benten deui dan lain sebagainya nah jadinya sempat aya mohon ada kata eta aya patarosan memang di Indonesia itu di wayang kulit atau napi wayang golek wayang cepat dan lain sebagainya memang menggunakan bahasa daerah atau napi bahasa kumaha seperti itu ya alhamdulillah ayeuna mohon ayeuna tos kuping ngamanco di kongres Propat RRI Bandung jenten aya informasi dinu tiasa dibagikeun ka mahasiswa nu aya di Guangxi Art University. Atuhun pisan Pak Oe.
0: Nuhun.
4: Karena sumber Mang Oe.
0: Nuhun.
4: Dupi Mang Umay aya.
3: Mang Umay teh nuju ka Subang nabeuh.
0: Ke urang telepon.
4: Sono eta we sono kaleuangna biasa aya.
3: Siapa tuh ge urang?
0: Nuhun.
3: Di Cina urang diteraskeun deui ngabahasna di pasolehnya nambe di dina Amar di basa ya. Sambil manco we nya dik ya.
4: Mangga hatur nuhun. Siap-siap manco-manco hatur nuhun RRI Bandung. Kongres Pro Opat RRI Bandung sukses selalu. Salam pinaning saena. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitu Pak Soleh, upami urang misana mancen ka luar negeri wayang eta tiasa ku basa Inggris atawa napi basa Cina ge nya dina nepikeun. Nanging upami ka kawen tersawih misalnya haluang rahwana nanging ke ayah penerjemah pengintinya
1: ya,
2: perkawis kakawen intina bela yen kakawen itu adalah nyanyian tertentu yang biasa dibawakan dalam pertunjukan wayang yang fungsinya sebagai ilustrasi. Nah itu orang tika pungkur boro-boro anu nonton anu dalang naik kan lebar tuh kartos
0: jadi
2: margi bahasanya digunakan bahasa kawi anu serupa ema samun kakawian eta titiron kawi gitu dan sanes kawi anu saleres nam kawi tong boro di Sunda di Jawa ge sami
0: sami kitu
2: karena bahasa-bahasa seuruh teu ngartos dalam margi ka pungkur aya saran di dalang-dalang sepuh abdi nuju pendataran. Jadi para teu urang teu ngerti mending ganti ku bahasa Sunda
0: dan kitu. Tapi upami digenteus ku bahasa Sunda janten asa lainnya.
2: Mohon.
0: Iye na
2: eta mah penginten urusan kebiasaan.
0: Oh, biasa.
2: Masalah kebiasaan.
0: Jadi kieu penginten intina mah mudah-mudahan Kang Epeng ge nuju ngadangu keneh ngalangkungan Google Play Store aplikasi RRI Plego itu. Alhamdulillah katampi ka Cina. Jadi nun janten persoalna amar di basa teh eta teh ngait ku basa Sunda wae nah bah, amar di basana teh paham dina basa Inggris teu naon. Bahasa Cina tapi anu ngaruntui teh tadi.
1: Oke, okay. Aya pengalaman oke okay, Mang.
2: Wae konteksna sareng daerah masing-masing.
0: Iya, diluyukeun,
2: diluyukeun. Ke Bekasi anu benten deui kan sareng
0: urang. Iya, orang Cirebon benten deui nya.
2: Sama enggak we guna kata bahasa kita kan.
0: Gitu. Amar di bahasa teh harusna teh
2: paham tentang
0: tata bahasa. Paham tentang tata bahasa.
2: Tata bahasa anjeunna nyalira di daerah
1: ini. Pengalaman si Guring Mang, wae kumaha waktu ka Turki nganggo bahasa Indonesia teu ngartiin cara rinci. Tah, jadi ayah ya we urang teh kedah nanti perjuangan translate karena bahasa ditu bahasa Turki sareuri geuning ngarti gitu. Jadi we resepeun manehna teh oh geuning wayang teh bisa bahasana geuning dimengerti ku mereka gitu.
0: Ulang ulah teguh karena pakem teuing masalah bahasa kudu bahasa Sunda wayang henteu paentemnya tapi diluyukeun jeung daerahna sewang-sewang
1: kadang-kadang keterampilan nalangna oke nya bisa saya ngapakeun hese.
0: Eta weh jadi teu sawios upami misana haleuang bade di basa Cina geun teu sawios asal panginten bisa weh nerjemahkeun gitu.
1: Ya jeung kan di Cina mah loba hartina
0: cenah. Iya, loba hartina jadi bahan sakalimat ge aya hiji ieu mah disensi bisa leasing.
2: Ya, ada penting kedah terang fungsi kakawen dirinya kamu naon ilustrasi penegas suasana, suasana sedih, suasana marah, atau suasana tenang, suasana wae tah eta anu penting mah. Perkawis basa mangga. Urang anggo basa kawi. Da teleres urang anggo basa kawi naon ge pan kitu. Kapungkur dalang sok anggo aya nu saur nirat tandana panjang. Abah sudara sana sahur nira, tapi saulirang malah.
0: Saulirangnya.
2: Gitu. Ayah nu sahur iratan apa panjang?
0: Ya.
2: Terus benten-benten kan gitu. Anu mawi sahur paling masalah pun memang. Diurang mah kawi titiron sana kawi anu sana resna.
0: Ya. Sana kawinya, kakawiannya, namanya kayak kakawihan dalangnya, kakawen. Eta. Jadi upami kitu mah penginten hiji kaabot anan penguasaan dalang teh kudu bener-bener dina amar di bahasanya. Misalna tadi bahasa Cina. Bahasa Cina upami nyebarkeun di Cina nya kudu bahasa Cina. Di Jawa sami kan tong dipaksakeun ku bahasa Sunda di ditu ngajar bari teu ngarti gitu. Gitu.
2: Tapi aya oge pan urang asing nu urang mah hayang lalajo pertunjukan wayang golek teh di bahasa dui kasih lupa no Sunda beda orangnya makai bahasa orang betul aneh
0: doi ya ayan gitu nya
2: orang mah yang ningali kesinan asli gitu
0: kan malahan ku pemikir misalnya
1: dengar tiga mana natanya
0: misalnya di itu ayan urek daripada hese ku kawen tiasa teku nyandra we untuk menegaskan adegan
2: tiasa selalu sama pada gitu ayakin oke pengen kena kita dianggap na oh itu bisa ngawih dalang tem
0: amar dawal guna weh gitu nya nya
1: mas kede bang weh
0: pak nya
1: nalip
0: ayak kene
1: kene amdina amar di basa pak
2: ayo disebut paramasastra.
1: Paramasastra.
0: Paramasastra.
1: Amar di basa jeung
0: paramasastra.
1: Padahal sastra teh bahasa. Bahasa kan bisa dipake. Sami tapi
0: beda artinya. Iya, paramasastra kumaha ye?
2: Nah. Paramasastra asal kecap tina parama sareng sastra. Parama dina basa kawi hartosna teh paham betul.
1: Oh, paham betul.
2: Jadi sangat menguasai tentang sastra. Kan dina dalam dina dunia perdalangan teu leupas tina sastra.
0: Sastra.
2: Boh dina kakawen Eta kalebet kena sastra anu dalam bentuk puisi, kan? Atanapi nyandra eta sastra anu kalebet kena bentuk prosa.
3: Prosa lagu.
2: Nah dialog eta kan sastra kene anu kalebetna kena kategori sastra drama.
3: Sastra drama.
2: Segala rupi atau bentuk eta sadayana aya di dunia. Di dunia padalangan.
3: Padalangan.
2: Terus deui kan aya nu langkung jelas deui nu disebut sastranya eta karya seni anu bahan bakuna bahasa.
3: Bahasa. Yeah.
2: Jadi bahasa disusun dengan baik gitu kan, jadi kan kita ke urang ngupingkeunana.
3: Aduh bener
2: kita Mas.
0: Di rela-relinya bahasa artinya.
3: Jadi nanti mun mah dedengeun teh mun eta teh berenya apa bisa jadi gitu.
2: Seperti itu kan dina dialog wayang. Teu pira ukuran nyarek amok ke batur bahasa nate kan 1000 ulah jantan bendu salaksa ulah jantan duka
0: wayang pan nya
2: sarebu kada agung sewu cukup lumur da jembarang pangampura eta merek minta dihampura wae kecapat ka kecapat
0: teh kitu padahal nu singkatna mah hampura abdi kitu nya padahal mah nya hampura simkuring misalnya
3: eta kitu raja hampura abdi raja gitu kan
0: teu pantes teu pantes nya
3: eta kaya dina sastra
0: daya wiwaha gitu langsung to the point gitu
2: kada nyastra gitu jadi dina pertunjukan wayang mah selain indah bahasanya juga jadi indah kumo, isinya
0: gitu lakonna kan gitu deui sabalikna raja tanampi misalna pandita kana ka
3: murid-muridna
0: atawa catriknya dihampura ku kawa ku kawi nah, ku tengen isten asta kiwa lantengan disimpen sapucuking rekma pun dehing mastaka tuh nah eta bahasa-bahasa seperti
3: itu teh nyusun para iya pujang ayonya banyak kapungkurnya gitu nah dalang-dalang kapungkur haranya
2: dalang pahan geningan nyaritakeun hiji tokoh nuju di perjalanan unggah gunung turun gunung
3: nate akar
2: lamping gitu kan
3: padahal mah naik gunung mah geus intinya
2: ini tidak dipikir kali itu
0: aya nu ngaleut ngeungkeung amah daleuk nyatang-nyatang
2: ngembat nyatang pinang
0: nya ngembat-ngembat nyatang pinang teu bumi diharutkeun barudak aya mah aduh lebang eta teh
3: naon eta teh pinangna beuki tiga
0: teh sebetulnya kitu nya
2: eta daya tarik gitu kana menunjukkan pemikir wis biasa juga sapa poe juga urang ge. Muara sepan.
0: Muara.
3: Aya nilai plus.
0: Engke kongres mah ku bahasa kitu nya saenya.
3: Semangat ka para peserta abet emang timang tarajon
0: misalkan. Dina Selatan Ageung Sumampenten alit boh pilih ayat dicaretot omong ti sore kita gini kita. MC. Padahal hampura we gitu.
3: Para mahasastra nya.
0: Para mahasastra teh kedah aya bundelana kitu nya.
3: Sastra.
0: Upami hiji tujuan nyuhun ke hampura teh. Suur di dunia teh. Suur gitu kan berebet gitu di dunia teh. Eta penghamburan kata tahan piku mah. Eta
2: sepada selangkung endah lagu kita meres kena hape.
0: Nilai sastrana, para masastrana puguh gitu nya. Untuk dunia seni pertunjukan kan ada seni pertunjukan mah di samping urang lalajo bahasa lagu sarang sajabina kedah kacumponan pengennya eta para masastra jenten ka kaum dangu boh bilih bade naroskeun para masastra padalangan aya di pasoleh salian ti eta apa anu nyebatkeun naon deui anu aya
2: para makawi
0: para makawi
2: para mak harusna utama kawi bahasa kawi
0: oh
2: para mak harusna dimanai sebagai paham betul tapi menguasai dan dalang mah kada paham karena bahasa kawi kumargi eta bahasa kawi sok dianggo tapi pamit teu tiasa atawa teu ngatos entong sok
0: eta maksakeun
2: maksakeun mending geus ganti ku bahasa nu
0: ka hartos anu memasyarakat kitu nya
2: nabongan eta sok dianggo jadi kada dipahami gitu kan karena kan seueur entong eta lah suhrep data pitana karena seueur teu ngertos teh naon
0: sih eta suhrep teh naon
2: suhrep data pitana
0: seueur mah surepnya
2: tiasa janten kadang-kadang benten jami sok bedang ngucapkeun anak
0: suhrep data pitana hartosna naon eta teh saur masyarakat mah sok naon
3: suhrep jadi jiga
0: teh naon eta teh hartos napa
3: ngalayep gitu tah
0: ngalayep gitu ngalayep gitu
2: atawa teh kan sok dianggo bubuka nya dina dina murua
3: nya kaya suhrep data pitana suhrep
2: data pitana eta teh dalang merentahkeun cing jarang pehela urang rek nyarita
0: oh ang situ ini jemaahan mah nya nya ang situ gitu
3: Ngomongan
0: itu jauh surup, surupnya manusia jarep. Surup data pitana anenggih nirawau pocapa. Itunya biasa nama.
2: Enggak kita mau kuda.
0: Abdi nu jadi ajar deui, aduh ampun, hilap deui Pak. Da kapungkur mah teu duwi kaki nya cepnya. Da saliwat.
3: Intina hungkul intina.
0: Nah, ta ayeuna mah
3: pundeun. Jadi pesek ieu jadi.
0: Jadi pesek ayeuna alhamdulillah pas soleh. Cing muka perangan deui di STSI.
3: Di SMK ieu kan tos EP nanti pageun guruna pangpangna sumber daya guruna ge kantun
0: centen aya nama
3: gitu kan.
0: Pangten udaganana.
3: Mangbeung aya kana pas soleh di STSI geura muka pala.
0: Aya nama kan seur tongtonan kadang-kadang ngaguru ge ka YouTube nya. Tanapi kana kaset kan aya ka punggur mah sedengkeun kedah manjing guru ka punggur mah nya. Hiji dalang tuh kedah manjing guru sanes dina kaset panenya.
3: Lainnya kan dalang web rukanda YouTube. Nah. Gue nama kan naon
0: gitu kan. Konsentrasi antara ninggal anu visual sareng audio eta geus leres mah langkung ieu audio nya panya.
3: Audio jaman inspiratif jeung nanti bakal lebih berkembang ya
2: panya. Imajinasi kan gitu. Oh, kabayangkeun endahna geulisna Subadra atanapi Sri Kandi kan gitu. Ketika wayang langge pulasna geus.
0: Tah dina wayang jadul. Pajamanan kan kabulu pajamanan kapunggur mah wayang teh anu ngargepkeun teh lewat ieu teh audio atanapi lah urang teh dina amar di bahasa para di bahasa kan para masasra teh katinggal
3: bener-bener gitu
0: kan bener-bener tapi ka peureum nonton teh sok sanana eta pertunjukannya kulantaran ayeuna mah aya YouTube aya naonnya gambar datara ka ieu penting mah rame we tah eta ninggal fenomena seperti ieu mah Pak ayeuna ka ayeuna keun
2: panginten ayeuna mah sosial media anu janten
3: gampangkeun ya
2: anu ngagampangkeun hayang anu kantun nyetel janten memang dampakna teh kitu janten sasamaan teu gampil teh mencerna teh jadi mun kana otak teh langkung nyerep siga kapungkur audio we unggul kan ketika kadang-kadang kumi nonton langsung ke panggung mah seur gangguan
0: aya nu geulis teh ya aya nu dagang teh wah
2: eta
0: pemberitaan tadi dia upami wayang peranan radio teh kanggo nerapkan imajinasi mah priyogi nya. Ya maksudnya dunia pendengaran
3: lebih, lebih benghar imajinasi
0: nah gitu. Da panggung imajinasi radio mah kitu. Ya. Kakak umrangu boh bilih bade narosan. Narosan ka pasole. Mangga.
3: Itu tos ka bahasa bari pas soleh namanya teh
0: dugikeun genepnya.
3: Tujuhnya.
0: Para makawi.
3: Karena para makawi teh ka
2: ke para masastra
0: para makawi
2: ketujuh
0: tinggal 5 deui ke sareng nu kamari heureuh sakedapan atuh pas soleh
3: nya aya ulen heula
0: ulen aya ulen urang dugikeun heula hiji lagunya masalahnya
3: dina urang kirimkeun ulen ya
0: ulen urang rideh heula Kang Gepeng benten ti Giangsi Siangan
2: Huangsi
0: Huangsi kamari mah abdi sugan teh Wangsit Ciliwangi.

merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.

0: Masih kena di sarenganku acara kongres di Nasonten Gie, masih di sarengan oge ku Pak Soleh.
1: Pak Soleh,
0: sareng Mang Acep.
1: Siap.
0: Karena sana aya nu lebet ye.
1: Sok Kang Pak ya Pak Tantan sareng Kang Edi.
0: Mohon, beuh pilih bade ngiringan.
1: Mana ieu teh? Halo, Assalamualaikum.
0: Oh, tos di ieu beuleum. Waalaikumsalam. Pak.
2: Halo. Apresiasi.
0: Apresiasi, Pak. Mohon.
2: Lagi apresiasi.
0: Mohon. Ya perkawis tetekon.
1: Ya teh nembe ning apa tetekon nembe ka7 ya teh, Pak. Pas oleh teh karesan nembe ka7 di naon teh, Pak? Nembe teh, Pak.
0: Paramakawi.
1: Paramakawi.
0: Nah, tah. Bilih ayah kamadang perkawis para nah, makawi pak,
1: mangga. Perkawis para makawi di bapak. Ini juga sarang pasoleh di narasumber.
2: Dia teraskan helah, weh helah diteraskan.
0: Engke kedah kadia nyapanya, aduh
1: kadia pak.
0: Diantos ah,
1: pak. Mohon. Ngariung napa?
0: Ngariung. Ulen. Apa? Ayah ulen lagi. Ayah setiap ya ge.
1: Tiap kali aya ulenan kadang ngaseueur kadang saya tipa gitu.
0: Aya sareng ieu na.
2: Kumaha teh kana marena?
0: Kumaha teh jeung kumaha duit?
2: Kumaha men apa janglar gede loba gitu. Mun loba parutus kita. Iya.
0: Urang lajeng hendeui Pak hanca garapan Pak mohon.
1: Ya ngalajeng hendak.
0: Mohon.
1: Naon tetang naon eneh teh Pak?
3: Banyol.
0: Kana banyol. Banyol teh sapertos taleus sanes.
1: Sahabat taleus.
0: Sahabat taleus banyol teh nya.
1: Kumaha? Kumaha Pak Soleh tentang banyol?
0: Banyol nya. Sanes ganyol nya sanes. Banyol ieu
1: mah. Banyol.
3: Heureuy. Dina tetukan palalangan anu disebut banyol nyaeta aspek garapan dalang anu tanapi dalang kedah gaduh kemampuan untuk menciptakan kelucuan-kelucuan untuk menimbulkan gelak tawa penonton
0: walaupun dalang nanti bisa ngabodor nya
3: tong jadi dalang guru dong mah
0: jadi dalang mah guru bisa ngabodor heula nya
1: bisa ngalawak
0: paingan abi teh janten-janten dalangnya bisa geringin sumbang jeung teu bisa ngabodor pangkana mah
1: teu ngabodorna sih karakter rame wae.
3: Mun kada kedah di Uninga yen banyol di dieu sanes hartosna tina banyol tina basa Sunda. Margi banyol dina basa Sunda mah heureuy nu make omongan gitu. Sedengkeun ngabodor pan teu malulu ku sarayana ku omongan.
1: Ya, ugrak nya.
3: Ugrak. Tapi iya memang banyol anu ayana dina tina basa Jawa, ngadongkeun tina basa Jawa. Anu hartosna nya ngabodor. Hartosna atuh nginjiptakeun pikasieureun. Tiasa ku gerak, tiasa ku ucapan.
0: Langkung saya nama ku ucapannya upami di
1: audio
0: dina pendengaran mah gitu. Upami bodor gerak bodor gerak dina radio mah hese
1: kenaon ya tuh
0: geus serian
1: nah gitu nya kedah sinkron banyak gitu
3: nya aya batas hananna enggak bodor kudu kumaha anu pentingnya
1: saya kuring
3: mah ulah nepika aya jami nu kasinggung gara-gara urang ngebodor eta.
0: Oh, kitunya ulah sinir sampirnya.
3: Kitu anu mata ning batur. Nah, tadi na resep jadi teresep.
1: Nu sawareh mah seuri, nu sawareh amek.
0: Janten sanes aya demo kan misana ah nu nonton teh hoyong bodoran we wayang teh. Ya, tapi memang ayahnya
1: karena ini ayah wayang bodor
3: ayah oke okay, ya,
0: dalang bodor gitu benten sarang dalang calungnya
1: kayak pengen mau pilih ayah tamihan di Pak Tantan ya, tentang
0: banyol
1: banyol pak
2: nah sami sapa godoh sarang Pak Soleh kumahan lidugikin rena memang dina wayang teh kan ayah tontonan teh kan sebagai aya edukatifna, aya kreatifna, tapi rekreatif. Ya. Salah sawio dina tontonan wayang memang aku tikap memang ya, aya unsur rekreatifna, artinya unsur hiburanana.
1: Iya.
2: Ya. Wei, sarang Trikara Dharma sebagai juru penerang, yeah. juru penghibur, juru pendidik. Tapi mereka bidinya teh anu undang kagumiraan kana hate. Hai kagumiraan ungku siri ungku kagumiraan teh bisa wae ku kasedihan tapi nikmat sedihna dina wayang mah.
1: Berarti dina Banjol mah sapa godos nya banyak yeah. samenya Pak.
2: Ah itu sapa godos sieun di kumaha onan eta.
0: Halo, lu bisa dia. Oke maaf sumping gak deh gerah. Mari ku konjakan nya. Nuhun. Siap. Mingun payun teraskeun deui gitu.
1: Ulen, ulen pokoknya. Nah, nah ini Pak, asal tangan atas Banyol
0: ya. Oke, itu ya, mun. Pengen tos dugi ke Banyol heula waktosna muhun.
1: Maka bujeng ya.
0: Iya, maka bujeng. Lebar. Tos 8.
1: 8 berarti kan nupati
0: saminggu ini. Mingun payun muhun, urang lajeng nya.
1: Urang sekeun. Segerap nyambung. Nya.
3: Dalang sebagai juru penerang kan teh tekening salah kaprah dalang mas sebagai juru penerang tekedah siga juru penerang di lapangan atau juru penerang pertama.

0: ayah, ayah. Nah, undinya ayah bodor kawe, ayah wayang bodor khusus. Dalang.
1: Ya, dalang Acep, dalang bodor.
0: Web dalang Tupayu.
1: Ya, dah makin jadi
0: webnya. Aduh, hatur nuhun pisan ye. Neme Banyol. Nah,
1: neme ka Banyol. Banyolnya.
0: Banyol. Banyol.
1: Jadi opat deui masih aya.
0: Ya, opat deui aya. Sebenarnya, Pak. Aya keneh.
2: Meseru tu rengdek eta.
0: Oh, encan tong waka tutu.
1: Kawiradia.
0: Panginten mingon. Mudah-mudahan Pak Soleh sehat. Amin. Biasa kersa sumping deui ka RRI atuh mudah-mudahan Bah Tantan oge tiasa sumping. Biasa
1: homo jeung Bah Tantan.
0: Urang etang-etang riuni dina kongres mah. Ayeuna dina guaran ngeunaan tetekon padalangan. Panginten kaum dangu oge hoyong, hoyong uninga kumaha jejehanana padalangan teh kitu nya.
1: Engke kan tiasa mun hoyong secara langsung sumping ka ISBI ka Pa Soleh, sumping ka SMKI, ayo Bah Tantan.
0: Mudah-mudahan di area itu aya wadah pikeun ngadugikeun aspirasi eta. Jadi RRI teh hiji wadah keur ngumpulna para dalang.
1: Ya, bisa gitu. Jadi
0: aya tinggal pagereran aya kana. Nah, gitu. Nya, Pak Soleh hatur nuhun karena waktosna ieu acan reng se nya. Gaduh hutang kene Pak Soleh.
1: Jadi saya jadi sertifikatna ge 5.
0: Hatur nuhun karena waktosna tos rasa rumpaheun deui ka RRI dina acara kongres. Nya Cep nya, Kang Acep oge. Hatur nuhun ka Pak Bah Tantan oge Mang Bajos oge ka Guangxi.
1: Ka Guangxi Art.
0: Guangxi Art di Cina itu tos rugi ka Cina Pak Bah Tantan. Ka Randy Gepeng nuju di Manco di masyarakat enan mahasiswa Cina.
1: Mahasiswa Cina.
0: Alhamdulillah dugi ka Guangxi di Cina.
1: Kongres teh.
0: Kongres teh. Hatur nuhun kana waktosna Pak Soleh oge Kang Acep atau kaum dangu urang cekapkeun dugi ka diheula acara kongres Cina. Sonten dieu engke mudah-mudahan urang tiasa tebang deui nami ngun payun margi aya keneh nu teu acan rengse. Hatur nuhun sekali deui. Cak Bermios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina bahasa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, kasiapan pamarentah Jawa Barat dina nyang hareupan usum halodo panjang. Bandara Husein Sastra Negara baris dibuka deui tur ngalayanan dalam rute wisata. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring Nia Iswara. Dina mapagna wanci halodo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meredi kepada kepala daerah sangkan tatan-tatan dina nyang hareupan usum halodo anu ngabalukarkeun jadi gararing. Di antarana ancaman kahuruan leuweung jeung lahan di tiap wewengkon. Instruksi Gubernur Eta aya dina surat embaran nomor 1404 garing PBB nu dimaksad garing PB.02 garing BPPD tanggal 1 Juli 2026 surat eta ditujukeun ka sakabeh para bupati jeung wali kota sa-Jawa Barat. Para kepala daerah diperdi pikeun sagancangna ngayakeun gempungan tur koordinasi babarengan jeung sakabeh

0: Suara Budaya Bandung.
1: Propat Suara Budaya Bandung. Kaum dangu bangga sim kuring ngulem kaum dangu. Gumaja ka kaum dangu udah ngerti masih kene mancok di propat RRI Bandung. Tabu salapan atanapi 20 hiji, tabu angkung 22 menit atanapi tabu setengah 10 wengi. Sabadana didugikeun warta dina basa Sunda, salajengna tangtosna wengi ieu dina dinten Rebo nya, Rebo wengi ieu ngadugikeun lagu-lagu dina wanda pop Sunda petingan. Minangka bubuka dina pop Sunda petingan parantos kadugikan tadi aya lagu Cikaracaknya. Lajeng lagu Haryanin, dua lagu parantos kadugikan. Nyarengan kaum dangu wengi ieu nu nuju leleson sabadana beraktivitas dina wengi tadi. Duh, parantos aya nu bade ngiring rumojong urang langsung tampi wae panginten. Halo Wilujeng Wengi.
2: Halo Wilujeng Wengi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, abah imahnya.
2: Abah manco
1: teh. Alhamdulillah. Abah tuh nuh teu acan kulem abah.
2: Ah, abah mah paling geus sajam kulem ku sawengi teh.
1: Nah, hati asa kitu, bah.
2: Ah, abah mah, ya ku takut teh teras.
1: Ada mau iya nya bah, teras berkarya.
2: Abah mah ibadah, ku takut teh cecenya. Nah, pas kolot mah udah ah.
1: Nyuhun atuh bah. Ya.
2: Upami teu ibadah lebar cece.
1: Laras. Oh.
2: Ya, ieu mah tawis manco we.
1: Hatur nuhun.
2: Karena suwek kumi kama wakat kadi malam rebo.
1: Mohon.
2: Sarang mang uep wah abah teh. Isiniran ngeunaan prop ngeunaan RRI.
1: Laras, laras.
2: Sekarang sepak bola dunia. Aduh alhamdulillah cecenya. Anu ka abah teh sarang Kang Roy teh. Iya Kang Roy mah nyepeng Argentina. Abah mah nyepeng Spanyol.
1: No nya.
2: Alhamdulillah abah nu kenging Spanyolnya. Manawi wengi dibahas ku siniran di propate ku abah teh wengi teh.
1: Walah, keren abah.
2: Baena ge tawis manco we cece ah. Kentenan upami abah manco. Dihaleangkeun ku cece.
1: Amueng, amueng, amueng.
2: Sigana teh. Beres. Terlanggung cece langgung apa?
1: Siap abah siap.
2: Palingan tadi aduh abah teh biasanya sok cece nya. Esok teh mah jenjeng robot tadi teh. Jenjeng robot itu neng Ros.
1: Mohon.
2: Aku neng Ano tadi teh.
1: Mohon biasana teh Ano wengi, anakku Abdi wengi.
2: Biasanya cece teh pan sok Salasa eta teh prodang dutenya.
1: Mohon.
2: Kamari teh kuning Ano aku eta ningan dia tuh. Ditaroskeun teh bisi ieu cing teu naon wae idaman mah kitu. Kayak abah mah geus tataros sebiling ngaringkuk.
1: Oh ya Allah.
2: Alhamdulillah sehatnya. Ayeuna mah tawis manco cecenya.
1: Mohon abah.
2: Tawis manco, boleh didoakeun ku abah. Cecenya sing sehat walafiat.
1: Amin.
2: Dipanjangkeun yuswana, diseueurkeun rezekina. Atuh putri cece. Sing sehat, sing
1: pinter. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
2: Kita doa di abah mahnya. Mohon lagu nama yang ku cece dihalangkeun anak.
1: Lagu naon bang, insya Allah.
2: Hati langkung cece. Lagu-lagu
1: ya. Orang pilari lagu Kalakai Murag ya Titeh Rika Rafika. Oh,
2: kececeu we dia lagu. Nepangan
1: mah kanayana. Ngahibur, ngahibur.
2: Tu anu toleh manco wae ka propat teh Bapak Ilham.
1: Tadi Pak Ilham tos ngechat tadi Pak Ilham.
2: Wengi ge di sini rada, Cok.
1: Oh, laras.
2: Neng Carmila nya. Anu di itu anu di Balena.
1: Tadi ba.
2: Tadi teh Bang Edo ge lebat ka. Teu Neng Ano.
1: Mohon.
2: Kamana mamahna cing teu aya tapi saya.
1: Mohon abdi teh nyanak cuti ti dinten Minggon cuti kitu.
2: Gila cutina dimangpaatkeun.
1: Dimangpaatkeun, Bang.
2: Anu nya mohon dikeut teh imah.
1: Siap, Bang.
2: Geus manco dikumkeun nepangana mah. Ka kaum dangu sadayana anu nuju manco ka ceceunya.
1: Leres, alhamdulillah.
2: Dina malam Kamis aya enjing geus teh deui nya
1: malam. Enjing insyaallah kan Kamis biasa we rutinan abdi eta mah tos
2: maneh. Heeh. Teteh kalandap kalandap abah keliningan teh. Hah. Ai tos kolot manaon di jadinya.
1: Leres.
2: Manawi abah mah teu ingkah balilahan ti proopat. Proopat mah aduh acarana aduh hebat tehnya. Aya langkungna kitu proopat
1: teh acarana.
2: Nah gitu manawi penyiar proopat mah diduakeun kadene ku abahnya.
1: Terus
2: nah gitu aja jatuh nuhun pisan jeje.
1: Mang enggak sami-sami abah.
2: Ogi jeje manten dama teh sing janten ama ibadah.
1: Eta utamina.
2: Nuhun gitu jeje kadek gemulihna. Bapak didoakeun sing salamet di jalana. Sing lancar di jalanan.
1: Amin, ya. Amin, amin.
2: Ayeuna mah kedah karapti cecenya.
1: Mohon seueur begal
2: duh. Ayeuna mah aduh subhanallah jalma teh cece. Kedi kampung teh di kota seueur jalmi jararahat.
1: Leres nalarekat ayeuna mah jalmi teh.
2: Mohon eta tatoan tadi teh cenah hari otak sari otaknya. Sedengkeun pan anu ngaruksa kana otak teh narkoba.
1: Leres.
2: Narkoba sarang eta sarang mirasnya.
1: Terus pisan.
2: Teu ngaruksa kana otak, teu areling jelema teh nya.
1: Tah eta, lah saladar.
2: Mohon. Kahayong abah mah mugi we umat Islam teh sing parancet iman.
1: Tah eta.
2: Tong beunang kagoda ku setan. Kumaha setan mah hayong loba batur. Sangkan jalma cari lakanya.
1: Tah eta.
2: Ah gitu ya cece hatur nuhun cece panjang lebar maaf
1: siap tuh sawios bah aman aman aman
2: bah pokoknya mah kaum dangu sadayana anu tebi anu cakete sing paranyang yuswana
1: amin
2: diseurkeun rijina sing amin. Betah di proopat siga abah jangotnya abah jangotnya ngalebetan acara di sini dan di proopat teh pamit telepat mati tahun 2003 cece dikainanya.
1: Alhamdulillah.
2: Kan rarakitan wawang salannya.
1: Leres leres.
2: Alhamdulillah ku abah dilebetannya.
1: Hari
2: abah tadu alhamdulillah jeje. Ai penyiar proopat mah sadayana ge sarjana. Hari abah mah sarjana rakyat. Campungkur kaluar teh tahun 1863.
1: Leres.
2: Ti sarjana rakyat teh nya. Dari kapungkur masa naik SD
1: leres, SR leres.
2: Masih kena ku sabak nyerat gaya ku grip ah gitu cecenya
1: leres
2: hatur nuhun cece mangga dikantun cece
1: mangga abah
2: diantos lagunanya
1: mangga insyaallah
2: sing ikhlasnya laguna
1: ikhlas atuh bah pira kuting teh ikhlas insyaallah.
2: Atur nuhun mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah non rupi nu dipidamel ku para penyiar di proopat kanggo pendengarna sadayana teh anu ikhlas insyaallah ya. Ikhlas kanggo sasarengan, ikhlas kanggo barang damel, ikhlas kanggo ngalaksanakeun tugas ngabdi ke negara, melayani masyarakat utamina panginten dina perkawis informasi ya, informasi ikhlas teno ikhlas perkawis ikhlas ente ya tama mung manahna sewang-sewangan apa ya teu aya istilah teu ikhlas gitu ya insyaallah senarupi pada melan disarangan ku kaikhlasan teu mung abdi wungkul insyaallah sadayana oge panginten para penyiar proopat RRI Bandung sadayana reng-rengan pro RRI tadi operat tadi proopat tungkul yang namanya kita melaksanakan tugas tangtosna makanya ada untuk Anda berarti kerjanya ikhlas tidak hanya ikhlas untuk pendengar tetapi ikhlas lillahi taala untuk kerjanya ya baik Kaum dangu mohon orang dugi kenwe pangitan ayah lagu Kalakai Murag. Ku abi dipasian laguna Kalakai Murag we kang abah. Abah nasing sehat. Laguna mudah-mudahan teh sejantan panglipur kalbu pang beberapa mana. Khususnya kang abah janggot no danget iya nuju manco di propater di Bandung. Kalakai Murag anu biasa nama didugikan ku teh Rika Rafika sang diva pop Sunda Jawa Barat. Ayo nama didugikan aku teh Nia Iswara. Mudah-mudahan tiasa abi ngelagu kenana ya. Urang diajar sami-sami weh. Bapak Ilham oge haturan, Pak Ilham matur nuhun. Tadi parantos ngerojong ya memberikan semangat untuk para penyiar atau nepi kaum ka para penyiar nu insyaallah toleh tugas ya di propat nyarengan kanggo kaum dangu. Prung Kalakai Murag.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Propa Suara Budaya Bandung, lagu Kalakai Murah khusus mengkuring adukikan kanggo Kak Abah Janggot ya, Kak Jabiti Pop Sunda, insya Allah lagu-lagu nusanesna orang dugikan ya. Ayah numurut lagu serat salira cana. Insya Allah orang dugikan soklah mangga wengi ema ya, khusus orang hiburan. Kakek lagu serat salira, orang pilari hela ya kaum dangu ya. Serat salira, serat salira, gitu ya. Orang pilari hela kaum dangu ya, jantan supados mernah gitu. Haturan numur lagu serat salira. Mohon mudah-mudahan tiasa jantan panglipur kalbu. Ulah jantan tunduhnya margi ieu dina wanda kacapian. Urang dugikeun ayeuna. Ulah jantan lelengutan kedah didangukeun kedah dikupingkeun didangukeun teh. Sok pagentos ya. Lagu serat salira Bapak Agus Lodaya nu toleh manco. Mudah-mudahan katampi kalian kabingahan ya. Da atuh abi mah intina seja ngahibur, seja nyarengan sadayana nuweung ieu satia ka propat RRI Bandung ya. Anu teu satia ge dikintuna nu paminyongkeun. Utamina pangintan da nya kitu kan pendengar teh aya nu tiasa interaksi, aya geus sebagai penikmat ya, pendengar tapi tenggiring interaksi tesawios, sayu pokoknya masa serangan di dia ya. Nukumaha lagu serat salira urang sami-sami dangukeun wae, urang sami-sami bantos simkuring. Mudah-mudahan wengi ieu lagu nu didugikeun ku simkuring tiasa jantan landong anu nuju teu damang. Nu damang mah nya titenana, mudah-mudahan sing nyangkaruk dina ati sanu bari boh pilih pangintan dina rumpakana saira. Memang aya rada-rada sami pangintan sareng pangalaman pribadi, bisa saja ya. Kumaha laguna urang sami-sami titenan sami-sami lenyepan wae prung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu perabot budaya RRI Bandung, mohon wong ieu mah mangga nohonan we nohonan pamundut. Kaum dangu boh bili masih keneh aya nu bade atuh peoyong di dugikeun laguna. Mangga mumpung keneh diserangan musim kuring puni suara Pak Ilham nuhun lajeng. Kaum dangu karasan deungeut. Iye, saat ini mancoknya menyimaknya ngadangukeunana nyatan euleuh eta-eta edangdut. Menyimak siaran praopat ngalangkungan praopat RRI Bandung RRI Digital ya. Nu ngalangkungan RRI Digital haturan wilujeng wengi selamat bergabung kitu pan ya. Mudah-mudahan pokona mah mohon dinatekan sakumaha kadugikeun dina sababaraha berita. Ayan ayeuna teh Bandung lagi tidak baik-baik saja. Margi seueur begal di mana-mana, ya. Aduh, Gusti, hayu urang sasarengan atuh kaum dangu pamiki tu mah pangintennya. Urang sami-sami jagi ieu Bandung supados kembali kondusif. Urang sami-sami jagi ieu Bandung supados Bandung teh tiasa deui supados Bandung aman, Bandung tertib. Bandung pokoknya mah sagala rupina bikin nyaman para tamu, bikin nyaman kanggo para wargi na warga na ayeuna panginten saupamina urang henteu pauntuy-untuynya bergandengan tangan sareng saha deui atuh da ayeuna mah iwal ti urang teh ngabarantasna eta teh kusasarengan gotong royong kalebet panginten naon namanya teh kalebet sarang atau napi gabung panggitan orang teh sarang aparat sarang aparat didinya tanpa bapak-bapak penjaga ketertiban bapak polisi kita bergandengan tangan juga mungkin sama bapak-bapak TNI bagaimana carana kumaha carana tuh Bandung teh supados tertib henteu katelah kumaha gitu pokoknya stay safe wargi Bandung ya. Lakukan cara-cara yang aman. Misalnya pilih rute aman, gunakan jalan yang ramai, terang dan banyak aktivitas. Hindari jalan sepi, gelap atau sarajabina. Perhatikan waktu dan juga penampilan. Tong hilap tetap waspada. Hindari distraksi. Gunakan transportasi aman. Selalu siapkan kontak darurat ya. Dan jangan lupa toleh ngadoa. Sapertos abdi ayeuna kaum dangu jujur linya alias terbuka saja. Kenapa terbuka? Ayeuna abdi angkat damel wengi teh janten teludeung olangan. Teludeung olangan janten enak menyungkeun diantar jemput wae gitu. Ya, nyungkeun antar jemput mencari aman ya, milari aman supadosnya urang teh minimal mohon sangat begitu percantan urang teh sagala rupi kehidupan ya perkawis urusan jodoh pati bagjak silaka mah eta mangi Allah anu kagungan nanging pangitan urang di dia kedah ikhtiar ya. Kedah ikhtiar ditarekahan kumacarana pangitan orang tiasa penyelamatan diri gitu ya kaum dango. Tah eta salah jengna itu semkutnya bari milari baca itu bari scroll mohon scroll WA kanggo kaum ti kaum dangu urang awaskeun gitu kajabi diawaskeun boh bilih panginten aya pamundut ti kaum dangu urang dugikeun kitu ke sakedap laguna naon iteh urang pilarila nya tadi serat salira atos ieu teh lagu tetep jeng imut saudara teteh Rita Tila. Oke, ulah lali dinten enjing ge aya kakawihan live kaum dangunya bila-bila nyerengan. Oke, tetep jeng imut urang dugikeun wae pamuti kaum dangu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Bencana silih berganti terjadi di mana-mana. Kadang datangnya tidak terduga. Kita tidak tahu.
4: Ada apa, Mang? Kok kayak melamun begitu?
3: Iya, ini mikir bencana. Kadang datangnya kita tidak tahu.
4: Makanya, sebelum bencana itu datang, tetap kita harus waspada. Malah kita harus siap-siap untuk mengantisipasi hal itu, Mang.
3: Apa saja gitu yang harus kita siapkan, Mang?
4: Pertama, mencatat nomor penting yang dapat dihubungi, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, posko bencana alam, dan Palang Merah Indonesia. Selanjutnya, menyiapkan perbekalan untuk 3 hari atau tas siap bencana, baik makanan kemasan yang praktis dibawa dan kotak P3K, peralatan sanitasi, obat-obatan pribadi, peralatan kebersihan, pengisi daya atau charger atau power bank, ponsel, dan alat bantu penerangan seperti senter. Masih ada lagi yang harus disiapkan, yaitu amankan dokumen penting dan barang berharga. Caranya cukup mudah. Fotokopi semua dokumen dan identitas penting supaya memiliki salinan berkas yang cukup di kemudian hari. Kemudian, bentuk komunitas tangguh bencana. Komunitas tangguh bencana yang terdiri dari beberapa warga, biasanya berasal dari Karang Taruna, yang akan melakukan kerja bakti, menentukan jalur evakuasi, tempat pengungsian, serta siskamling. Nah, yang terakhir adalah lapor ke kelurahan, ke kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD apabila terjadi kerusakan, tanggul bocor, atau korsleting listrik, guna mendapat bantuan lebih lanjut.
5: Tingkatkan kewaspadaan kita sejak dini. Lebih baik menjaga sebelum terjadi. Waspadalah.
6: Kamu dengar perempat budaya RRI Bandung, geningan alhamdulillah manjang. Teh Yong Tita, setelah yang di mundut lagu Sesa Cinta, orang cobian wae ya, langsung orang puter Sesa Cinta, prung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat ngegel, jumbei, pebei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Perabot Suara Budaya Bandung masih kena nyarangan kaum dangu. Tehnia Iswara Dwi Karing Sena Tang Tosna ya. Tos ena ngawitun na lebet oge. Sama yang lagu Tanjakan Burang-rang. Insya Allah Abah Janggoge masih manco rupi namanya. Bapak Ilham juga masih manco. Sadayana oge masih manco. Tadi wiji-wiji kum sadayana wengi yang hiburan sing kudu nyarangan kaum dangu. Ano bade kulem. Ano bade leleson. Ngedangkan leleson dan abdi. Persina versi Slawe ya.
2: Lebah tanjakan burang-rang.
1: Lagu etanya upami telat mah telepat mah.
2: Ayah asih, ayah cinta.
1: Urang cobian nya. Bismillah. Nyanggakeun anu mundutna tanjakan burang-rang. Mudah-mudahan katampi kalian kabingan kintunan sim kuring spesial kanggo akang-akang atanapi bapak-bapak nuju mancen di pemancar gede bagi peropat khusus nanya ulah nundutan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Top Rapat Budaya RR Bandung minangka lagu pamungkas pangitan mohon urang dugikeun wae masih kere pamundut ti kaum dangu nu mana wengi alhamdulillah ya tiasa nyerengan hayang lagu kamana akang urang cobian wae kamana atuh akang kamana semua urang cobian lagu pamungkas ya hatur nuhun parantos sasarengan munut lagu atau mudah-mudahan non lagu nu didugikeun ku simkuring nyarengan kaum dangu ayeuna atawa napi wengi ieu biasa katang pikeun kabingungan intina pangitan abdi mah ngahibur sadayana kaum dangu nya. Eh aya nu lebat rupina mah. Halo. Oke, mangga tiasa dicobian deui anu bade ngiring ngarojong diantos sate acan dipungkas. Urang dugikeun lagu kamana akang. Aduh, milari akang. Lagu kamana akang?

Kaum dangu perapat budaya Air Bandung sabadana urang kakawihan dina lagu-lagu pop Sunda petingan lebet dina tabu 11 dengat iya waktosna ngadugikan hiji program acaranya eta Carpon alias Carita Pondok anu wengi iya baris didugikan ngenaan atanpi carita Aki Dipa. Kumaha caritana Aki Dipa urang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra H. Usep Romli HM dina jejer carios Carita Akidipa. Sobat budaya, munilik atanapi nitenan kana judul Carita Pondok danget ieu, tangtos aya patarosan. Saha ari Akidipa teh? Jalmi model kumaha anjeunna teh? Sareng sajabina. Supados teu panasaran, sim kuring mah Gus Aki, mangga wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena.

Mual aya nu bireuk deui ka aki dipa. Tong boro salembur jeung sadesa. Dalah sakacamatan oge pada nyaho. Boa sakabupaten saprovinsi. Sabab profilna kungsi dimuat ku wartawan dina sababaraha koran jeung majalah. Disebut aki-aki nyentrik. Memangnya aki-aki. Umurna mangkat 70-an. Pangawakan haralung jangkung. Ari nyarita tegeg, semu-semu kasar. Kasasaha tarapanta-panta. Rea kabisa karena uprak-oprek parabotan, unyum anyam, nepi ka menerkeun nu misalah. Malah sok aya nu menta jampe pamake sagala. Sabangsaning pelet, kasemaran, kadugalan. Ngantara di ladangan, sok ditampik bari heureuy. Leuh, mun bisa nu kararitu mah, meureun aki payu deui ka ABG. Atawa basa raheut, meureun moal getihan jeung nyeri. Mun pesen boboko, nyiru, centong, dulang, dalah lisung jeung kluwung bedug, hiap teh teuing, cenah. Cek sababaraha pamuda LSM, lamun aki dipa nyalon, boh di legislatif, boh di eksekutif, moal kudu hese capek kampanye, moal kudu boros pasang pamflet, baligo, spanduk, pikeun pinton tagog, natawarkeun kahayang cara nu sejen-sejen. Kungsi aya sababaraha kekentong parpol, ngahaja datangan yang, nawaran bisi aki dipa sayaga nyalon bupati rek didukung. Langsung ngajawab Tanes. Wah, aki mah geus kolot. Geseng serang padung, jabat tukang ulin, moal betah diuk dina korsi, sanajan korsi bupati oge. Nyangan deui we anu harayangeun. Tambah penasaran tapi na, aki dipa nanya ka eta kekentong partai. Aya beja, mun daftar bupati atawa gubernur, kudu setor duit mahar ka partai, nya? Nya kitu weh, jawab salah saurang pangurus partai, rada ngelemes. Tuh, komo mun kitu mah, di mana aki boga duit mahar? Keur mayar mahar ka pamajikaneun ge teu boga. Nu matak nepi ka ayeuna ge can payu-payu deuh ti saprak bojo maon. Terus engke mun geus jeneng ti mana tah ngagantian duit mahar? Da moal mungkin tina gajih mah. Pertanyaan eta mah teu ditarembalan. Pangurus partai geuwat-geuwat paramitan. Di jalan salah saurang ngarewos. Naha make ngadatangan jalma kitu? Matak disebut aki-aki nyentri ku wartawan oge meureun kitu mahiwa.

Daknya mahiwal, imah nengang, anggang di sisi lembur, dinawate sampalan tanah carik desa, nuka dituna pasir geremel, pasir milik pribadi akibipa, kumaneh nangahaja dileweungkeun, di pelakan kakaya nuges kawilang langka, bangsaning saninten, jamuju, kihiur, samida, rasamala, nu kekep prapet dilebah puncerna, dijadikeun leuweung tutupan. Behanapna dipelakan kai keur kaperluan sapopoe bahan pi imahen jeung sulu. Bangsaning juar, abasiah, jengjing, jabon, jati bodas, jeung kai-kai sejena. Ari behanapna sapanjang suku pasir dipelakan tangkal bumbuahan, kadu, rambutan, dukuh, menteng, apuket, didinya aki dipak miara nyiruan. Lantaran pasir geus minda rupa jadi leuweung ganggong sima gonggong, disakur lengkobna curcor cinyusu, aya genep kocoran, nulima dihibahkeun ka urang lembur, sina ditalang, dikamalirkeun ka nabak nu dareukeut, ameh teu jauh ngala, nu dua deui dipake keur kaperluan pribadi aki dipa, keur cubar cebor pepelakan jeung kaperluan sapopoe di imah. Malah kungsi aki dipa ngocal-ngocal ka kepala desa, sangkan tanah carik sampalan ditukeran ku sawah lendo bogana di sisi irigasi kepuh, nu bisa dipanen dua atawa tilu kali sataun. Nah, harek pagulingan atau tuker tambah teuna naon, tapi kades nolak sapajodogan. Hese ki, tanah nagara mah kudu ka kabupaten jeung provinsi nguruskeun susuratana oge, beda jeung milik pribadi. Ari aki keur naon butuh sampalan? Ah, teu keurna naon, resep ku ngemplongna weh. Itung-itung buruan tukang, betah ari sore ngadaweung dina bale-bale, ngawaskeun pasir, itung-itung ngariksa pepelakan, tembal aki dipak.

najan imah nenggang, teburung rea nusuk ngaranjang gadinya, nu butuh asupan, boboko, kecerik, atawa naon bae nu jadi pakasaban matuh aki dipa. Barudak esok abrul-abrulan, mawa tugas di guru-guru na, nanyakeun ngaran barang atawa istilah basa Sunda nu geus hese kapanggih buktina. Mangkukna saabrulan barudak nanyakeun, nu kumaha ari kini-kini kuang-kuang getok jeung peupeundeuyan. Pedah aya dina sisindiran cenah. Wah, barudak geus leudis atuh nu karitu mah. Ku Enrin, ku Urea, manasina jaman sawah digemuk ku tai doma, tai eme, daun kirinyu, daun jengjing. Harita mah sagala aya, sagala hirup di sawah teh. Nya, kini-kini sapara kanca tadi, kuya gesok aya dina saban korolokan. Ayeuna mah, kari sangsara na, aki dipa mureleng. Tangah kana lalangit nu pinuh ku kekebul, maklum imah duda kolot, taya nu ngurus bebersih, supa sapu saban waktu. Bejakeun ka bapak jeung ibu guru, ganti kitu sisindiran kini-kini kuang-kuang getok-getok peupeundeuyan teh, ku kecap atawa istilah sejen nu aya keneh keur contona. Kumaha aki, apan kadituna? Nini-nini palai tuang dibekok ku perudayan. Hiji budak porenges nanyakeun, disengakan ku agar-agaran babaturanana. Heueuh, geun bae kadituna mah. Aki dipa ngarenyu, imut ka gugu. Dan nini-nini atawa aki-aki mah rea keneh keur conto. Hidup oke bakal jadi aki-aki jeung nini-nini lain. Barudak ting ceuri hil, atuh kecap bekok lumrah kene, pan hidup ge osok sil bekok lin. Barudak agar-agaran deui, sawareh raeng nyebut tara, sawareh silih tunjuk jeung pada babaturanana. Harita teh meh tengah poe, tilbah leuweung kadenge jentre sora manuk bultok, kawas patemalan jeung sora caladi kunang noktrokan kai, ditema ku sora tikukur, di langit heulang ruyuk gulak-gelik, kasampalan ujug tinggara jeung monyet cabubuhan, mudag lasu nuker kukulunuan didinya. Pukuh we jadi lalajuaneun baruda. Meni asa di kebun binatang, aki resep, ceksa urang. Aki dipa ukur keom, pikiran anakku malayang karena kejadian saminggu ka tukang. Ayah tukang bebedil, asup kasampalan. Rek hanyat ka pasir, degeroan ku aki dipa nuker nganyam dingkul di babalean tukang. Bebedil teh duaan, budak ngora, tingra regog, tapi teburung nyamperkeun. Mangga linggih. Aki dipa ngamparkeun samak pandan leuseuh keu nutupan palupuh nu sarua balawuk. Timarana encep-encep teh, bade ka mana? Bari ngageberan awak ku topi, nu saurang ngajawab, ti Bandung ki. Ningal aya leuweung, mengkol ka dieu, sugan aya manuk atawa sato naon we bedileun. Teu aya sato bedileun di dieu mah, Cep. Sora aki dipa semu heuras. Aya ge sato di tang tayungan, ulah diganggu, ditewak atawa dibedil. Naha? Barudak ngora nu duaan semu heran. Aki meunang beja ti urang Bandung. Yen ayeuna mah geus lain usum maehan sato, tapi usum ngahirupan, miara, ngajaga. Dasato nu bisa dipaehan mah geus rea, bangsa hayam, sapi, muning, domba jeung eme. Nu aya di leuweung mah keun antep sina merdeka lugina, ulah diguna sika. Kitu saur urang Bandung. Moal nya encep ti Bandung teu aruninga.
Panon aki dipa seket neteup ka budak ngora duaan nu ngadadak sama rampa. Ayeuna barudak ngariung, resepeun nenyok sasatuan ting alabret di sampalan, bartaheun ngadenge sora-sora sasatuan tilbah leuweung jeung kebon. Atuh teu karasa aki dipa ngadon cacarita panjang lebar ngeunaan pentingna leuweung, kakayon jeung sasatuan. Malah kapapanjangan nyaritakeun sampalan, tetelar, bubulak. Bubulak teh tegal jukut di lamping pasir. Ari sampalan, tah ieu tegal jukut nu di suku pasir. Ari tetelar, tanah menculut di sisi atawa tengah sawah, sok di adegan saung. Aki dipa ngabuih, barudak pahibut nyatet. Untung kene hidep mah. Masih kaburu nenyok sampalan, di lemur sejen mah geserea nu teu aya, di adegan wangunan atawa dipake naon boa. Kungsi aya barudak mahasiswa keur KKM, ngahaja nganjang, hayang nyarahungeun kana rupa-rupa hasil gawe katut kasab urang di lemburan, ku kepala desa dititah nepungan aki dipa. Wah, hasil gawe naon karah? Temal aki dipa barang pimpinan rombongan ngedalkeun pamaksudanana. Ukur nu kararieu geuning. Tuh bangsa anyaman tina awi. Beunang kuda kadek tina kai. Naon deui kangaranan bebeunangan aki-aki. Barudak mahasiswa nanyakeun ngaran-ngaran awi nu sok dipake nyeunan para bot dapur. Ameh jelas mah. Yuk urang ka pasir. Urang ningalian tangkal awi di ditu. Cek aki dipa. Dring arinit, mapai-mapai sisi sampalan, nguriling ka suku pasir, ngajujug dapuran awi nungunang ngahaja melak aki dipa, dituduhkeun hiji-hiji, ditataan ngaran-ngarana. Tah, iya awi temen, itu tuh awi tali, belah dituna awi gomong, ngarendeng jeung dapuran awi gede, awi bitung, awi hideung, haur ge aya. Beh lebak eta mah, ngahaja pikeun magehan sengkedan, ameh teu urug. Seueur pisan kagunaan awi teh nya Ki. Ceuk hiji mahasiswa. Puguh bae atuh. Komo jaman aki ngora mah. Taun 50-an, apanan jago-jago main bal teh jolna ti kebon awi. Tibu budak sesepakan didinya, terus mekar jadi pamain harade, sanggeus sarakola di kota. Aki dipa rada ngahelas, ras kasobatna keur budak, Den Rukma, batur sadekan di kebon awi, bal tina jeruk bali. Kung si Den Rukma dibere bal buliter urut kudulurna, atuh beki sumanget main bal teh. Sanggeus lulus sakola rakyat, Den Rukma pindah ke Bandung, neruskeun ke SMP, laju ke SGPD, bet meunang beja jadi pamain hebat, pamain Persib jeung PSSI, basa Persib juara PSSI di Semarang. Den Rukma salah saurang pamaena, malah jadi kaptena pisan, ngaranna bineng ngajeblak dina surat kabar, boh dina berita Persib atawa berita PSSI. Tah, mun Indonesia hayang jadi jago main bal, piara kebon awi, ulah kawas ayeuna. Ari jadi jago hayang, ari tempat miara bakat alam, di antarana kebon awi, dibabat bebeakan.

sawatara minggu ti harita kabejakeun aki dipagering. Urang lemur pada terang ti Mang Ukri nembutuhkeun tolomong. Aki dipa teu kasampak di babalean cara sasari. Sing horeng ngaringkuk di kamarna. Kunaon Ki? Mang Ukri nanya nyolongkrong ngajak sesalaman. Rada gering Kri, jawab aki dipa. Terus sudang diup nyang hareupan sema. Naon nu karasa? Sagala karasa. Pangpangna hate, perih ngajeletit, nyeri kabina-bina. Panyakit tepuguh. Mang Ukri gegelendengan sanggeus turun mawa tolombong anyar. Nyeri hate, buah-buah ditampik awewe. Hayang keneh kawin kitu pantar aki dipa. Rabul nu ngalongok, sawareh rebo barang kirim. Urang lembur ngarasa kautangan budi pisan ku aki dipa. Pangpangna kuci nyusu nu mangpaat pisan geur balarea. Tapi anger kanu ngaralongok, aki dipa teu nerangkeun panyakitna. Iwal ti nyeri hate. Karek pagetona aya beja. Aki dipa cageur sanggeus ngontrok kepala desa ka kantorna. Nyarekan bebeakan soal sampalan nuku kades dijual ka pengembang perumahan. Ku aing dek ditukeran ku sawah lendo, kajeun tumpang si laing temikeun. Nah ari kanu malang mang mulungmung mana gasi gening deka denge kudu diuruskeun ka kabupaten ka provinsi. Aki dipa nunjuk rorek. Kades ngeluk teu wani ngalawan. Apaleun pisan aki dipa jago silat, lain bantrak-bantrakeun. Apaleun tina carita turun-tumurun. Akina bareto nu kaceluk jawara ukur sageprak diledot ku aki dipa. Pas merebutkeun mojang nu pada mikahayang nu terus kajodokeun ka aki dipa nepi ka maotna 2 tahun ka tukang. Punten aki, ulah sentak sengor teuing. Salah seorang aparat desa mepilingan. Apan eta teh kepala desa nu dipilih ku urang sarerea? Justru lantaran dipilih ku aing, aing boga hak ngamek ka manehna. Panon aki dipa buncelik kanu cikeneh ngomong. Bareto ku aing dipercaya mimpin desa. Aina hianat ka aing, sampalan dijual jaar ka batur. Ku aing mah yeuh ditukeran ku sawah teh rek dipiara, rek diantep sina jadi sampalan paranti sasatuan arulin didinya. Geus mudalkeun amarah mah teu sakara-kara cageur. Tapi meh bae ngondeal deui barang aya nu ngaharewos. Cenah ari tuker guling atau tuker tamah jeung sawah mah moal aya paleuleuwih. Ari dijual ka developer mah jaba meunang bati, meunang komisi deui. Acan dijanjian rek dibere imah hiji tipe minimalis lamun proyek geus angeus. Aya beja geus rea nu rek meuli imah di dinya teh. Waas panorama na cenah. Ditongoh pasir tetenyuan kalebak plung-plong. Hawa tiis, cai bersih mayeng. Cik nu mere beja. Puguh bae aki dipa ngagidir. Ngan percuma rek amek deui ka kades oge. Ukur ngunek-ngunek. Saja jalan mulang aki dipa mikir. Mageuhkeun niat rek ngagunakeun wewesen pikeun ngagagalkeun rencana pangwangunan perumahan di sampalan ngan kari hiji-hijina boa di saalam dunya. Gancang aki dipa muruk huluwotan cinyusu, wudu tarti pisan, rengse eta terus malik ka kiblat, leungeuna ranggah ngadoa nanenda ka Allah nu Maha Agung. Nu leuwih kuat tur kawasa tibatan kades jeung developer nu sok jadi pananggeuhan kades dina urusan sampalan. Ya Allah, mungka anjeun abdi muntang, paparin abdi kakiatan lahir batin kanggo mayunan cucobi nu baris tumiba. Mugi anjeun maparinan jalan sangkan sampalan salamet ulah kirang itu ieu. Allahumma aj'al haq wa zahaqo batilu.
ina batila kana zahuk. Ya Allah, anu hak paranto sumping, nu batil ilang sirna, saestuna nu batil baris tumpur ludes, teu nyesa.

Sobat Budaya, sakitu carita anu kadugikeun dina dengat ieu. Meting karya sastra H.U.S.P. Romli H.M. dina jejer carios carita Aki Dipa. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.

di RRI Bandung. Gerentes ngawisik diri, telem dina alam pikir, mangsa simpe, wanci.

Kulidakna lambak jaman nyairan tenaga pikir kuri mendat jengalimpudan pangawasan nugis meh penggas kuri cicing dina alam pikir nuka bulan kurupa-rupa pikir hese ojah hese lepas hese hese ngungkulanana tapi kuri tetap kudu lempang lempang marengan lambak jaman anu motah bari mikir tetap nyari jauh tina lengiteun pikir.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang sedar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi roh saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Umamah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya atau yang berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya. Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Komdagung Pro 4 RRI Bandung. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pagi hari ini alhamdulillah saya Beni Ardiansa bersama dengan Kang Ustadz Sani Abdul Malik di pagi hari ini bisa kembali menyapa Anda di kajian Cahaya Pagi yang hadir hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini materi yang akan kita dengarkan dari Kang Ustadz Sani adalah berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau kita juga kenal dengan Aswaja ya. Bagaimana karakteristik utama dari Aswaja ini dan seperti apa? Tentunya kita akan bersama dengarkan dengan tawasul yang akan disampaikan materi yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz Sani Abdul Malik di pagi hari ini. Saat ini sudah terhubung di line telepon Kang Sani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Bangga Kang Sani, urang ngawitan tema dan topik di pagi hari ini yang kita akan sampaikan adalah berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mangga Kang Sani.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya hingga sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum dengu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada satu kisah, yakni ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berhasil menaklukkan negeri Syam, kemudian juga sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke negeri Palestina. Saat itu sudah dikuasai oleh kekuasaan Islam, oleh kekhalifahan, yakni khalifah beliau, Umar bin Khattab. Dan ketika orang-orang yang ada di Baitul Maqdis atau ada di Palestina mengundang ataupun kedatangan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau datang ke Baitul Maqdis dan sebelum sampai ke sana, di dekat kota Damaskus, tepatnya di Al-Jabiyah, suatu tempat di sana, kemudian beliau mengumpulkan kaum muslimin yang ada di situ, lalu berkhutbah. Beliau menyampaikan satu khutbah, sambutan lah gitu ya, kemudian nasihat juga yang bisa diambil pelajarannya juga oleh kita yang ada pada saat ini. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya ayuhan nas, inni qumtu fikum kama qami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina. Wahai manusia, sesungguhnya aku berdiri di hadapan kalian sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah berdiri di hadapan kami semua. Faqala, kemudian Umar bin Khattab menyampaikan bahwa Nabi bersabda, usikum bi ashabi. Kata baginda Nabi, aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada para sahabatku. Thumma ladhina yalunahum. Kemudian kepada generasi setelah mereka, setelah para sahabat. Thumma ladhina yalunahum. Kemudian berbuat baik kepada generasi setelahnya lagi. Yaitu setelah tabi'in, berarti ya tabi'in. Dan itu merupakan wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi yang sangat penting. Bagaimana berbuat baik ataupun mengikuti para sahabat, lalu mengikuti para tabi'in, dan selanjutnya para tabi'ut tabi'in. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Tsumma yafshul kadhib." Setelah itu terjadilah masa di mana tersebar kedustaan dan terjadi banyak hal ya. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada yang kemudian muncul mengaku nabi yang menjadi nabi palsu itu, dan ada yang di zaman Umar bin Khattab, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, enggan untuk membayar zakat gitu ya. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengarah kepada kesesatan, yang mengarah kepada orang kembali murtad dari agama Islam. Kemudian dijelaskan selanjutnya, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furq fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa min athnaini ab'ad man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Yang artinya kemudian tadi ketika setelah terjadi masa tersebarnya kedustaan, pesannya adalah hendaklah kalian bersama mayoritas umat atau bersama jamaah dan jauhilah perpecahan. Karena sesungguhnya setan itu bersama orang yang menyendiri. Dalam artian menyendiri dalam mencari kebenaran. Dan setan itu akan jauh dari orang yang bersama-sama jemaah. Dan barang siapa yang menginginkan tempat lapang di surga, hendaklah ia senantiasa bersama jemaah tadi, mayoritas ulama. Berpegang teguh dengan akidah yang diyakini oleh mayoritas ulama atau al-jamaah tadi. Masyarul muslimin, kaum yang rahimakumullah. Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa kita hendaknya selalu mengikuti jejak para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in yang menjadi generasi terbaik setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. orang-orang terbaik setelah beliau. Karena tanpa para perantara para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, ya, imam madhab dan juga para ulama itu, kita tidak akan pernah bisa mengenal apa itu Al-Quran, apa itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dalam beragama ini kita tidak bisa langsung ingin mengikuti sahabat. Misalkan ada orang yang saya ingin melakukan ibadah sesuai dengan yang diajarkan Nabi dan praktekkan sahabat saja, misalkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu apa yang dikerjakan oleh para sahabat? Kita tidak akan bisa sampai kepada hal itu kecuali dari apa yang diajarkan oleh guru kita, kemudian guru kita dari gurunya lagi terus sampai ke para ulama, para imam madhab, para tabi'un tabi'in, nah, tabi'in dan juga baru ke sahabat. Dan itu memang secara turun-temurun sudah diajarkan seperti itu. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba langsung mengaku bahwa amalan kita, ibadah kita sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh sahabat. Atau keyakinan akidah kita sama dengan yang diyakini oleh sahabat. Tanpa kita merujuk kepada apa yang diajarkan oleh generasi setelahnya. Karena itu ibarat mata rantai sanad, ya, ibarat sesuatu yang turun-temurun yang bersambung. Ya. Dan tadi, kaum muslimin ini senantiasa mereka tetap berjamaah dalam kebaikan, dalam kebenaran. Zahirina alal haq. Jadi, kebenaran Islam atau kebenaran apa yang diyakini dan praktekkan dalam agama Islam itu diyakini oleh mayoritas muslim atau al-jamaah tadi. Ya. Adapun penyimpangan, kesesatan, hal-hal yang berbeda, nah itu merupakan kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang minoritas, yang kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, menjauhi akidah yang dianut oleh al-jamaah tadi, sehingga kemudian ada juga orang yang mengikutinya dan apa keyakinan yang mereka yakini, ya, kesesatan-kesesatan. Dan hadis yang tadi kami bacakan itu sangat jelas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sesuai juga diajarkan oleh generasi-generasi yang terdahulu, yaitu ulama Salafus Shalih. Lalu, apa maksud dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi? Kalau secara bahasa, secara etimologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan frasa ataupun kata dari bahasa Arab yang terdiri dari dua unsur, yaitu ahlu as-sunnah, ahlu tu ahli as-sunnah, sunnah, dan al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah cara bahasa adalah petunjuk yang telah yang petunjuk atau jalan yang ditempuh oleh seseorang. Sedangkan maksud sunnah di sini dalam syariat Islam secara syar'i yaitu petunjuk yang telah di para sahabatnya, baik berupa ilmu, keyakinan, perkataan, gaya hidup, ya, perbuatan, akhlak, dan lain sebagainya. Jadi jalan hidup yang memang secara berkesinambungan terus-menerus diamalkan sejak zaman Nabi sampai dengan sekarang. Nah, ini yang maksud sunnah. Dan yang dikategorikan sunnah itu, yang paling utama adalah yang berkaitan dengan keberagamaan kita, keislaman kita, ibadah kita, termasuk juga keyakinan kita kepada Allah, kepada rukun iman yang 6, dan bagaimana mengamalkan rukun Islam, itu merupakan sunnah. Dan tidak terbatas hanya kepada ibadah juga, termasuk jalan hidup Nabi yang beliau menikah, itu pun termasuk sunnah. Dan banyak sekali ya hal-hal yang berkaitan dengan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu menjadi sunnah yang hendaknya kita ikuti. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mendefinisikan sunnah itu sebagai jalan beragama yang ditempuh oleh seseorang, yaitu dengan cara ia hidup berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Khulafaur Rasyidin, para sahabat yang menjadi khalifah setelah Nabi, baik berupa perkataan, keyakinan, dan juga perbuatan. Nah, itu makna sempurna dari sunnah. Sedangkan yang kata kedua, yakni al-jamaah, yaitu merujuk kepada para pendahulu umat Islam, yakni para sahabat, tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti sahabat dan juga tabi'in, itu tabi'un tabi'in, dan terus-menerus akan ada sampai hari kiamat. Dan menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai pegangan dalam hidupnya. Alhamdulillah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tentunya kita masih perlu memahami lagi secara mendalam bagaimana caranya kita agar bisa tetap berpegang teguh dengan keyakinan dan perlu kita dalami lagi agar kita betul-betul bisa berpegang teguh dan menjadi termasuk golongan dari Ahlussunnah wal Jamaah hingga mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Kita lanjut di sesi yang kedua, wallahu a'lam bissawab.
1: Enggak, Ustaz, hatur nuhun. Nanti kita lanjut kembali kaum dangu untuk sesi kedua bersama dengan Kak Ustaz Sandi Abdul Malik. Setelah kita dengarkan satu lagu sebagai jeda, nanti akan kami hadirkan kembali tentunya sesi keduanya setelah kita dengarkan lagu ini.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang harus aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Hendaknya lidahmu selalu tetap basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung. Kita kembali tentunya menemani Anda hingga pukul 6 dengan program Jaya Pagi bersama dengan Kang Ustadz Sani Abdul Malik. Di sesi pertama tadi sudah disampaikan untuk Anda yang menyimak ya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Kita dengarkan pemaparan materi tausiah di sesi kedua dengan tema berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami silakan kembali Kang Ustaz. Halo Kang Ustaz. Assalamualaikum Kang Ustaz. Assalamualaikum Kang Ustaz. Halo Kang. Kang Ustaz Zani. Assalamualaikum Kang Ustaz. Kang Ustaz masih bersama kami? Baik Kang Ustaz. Ya, kita masih menunggu tersambung kembali bersama dengan Kang Ustaz Sani untuk pemateri yang kedua di sesi kedua ini. Silakan Kang Ustaz. Assalamualaikum Kang Ustaz. Baik Kang Ustaz silakan.
2: Oh iya mangga.
1: Mangga.
2: Sekedar.
1: Mangga Kang Ustaz.
2: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kita lanjutkan lagi, kaum rahimakumullah, tentang kajian kita pada pagi hari ini, bahwa kita harus memperteguh keyakinan kita, tauhid kita, akidah kita dengan berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama mengajarkan kita bahwa salah satunya yang perlu kita kuatkan dalam ranah akidah dengan mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ada mulanya, awalnya. Jadi berbeda dengan makhluk bahwa makhluk itu ada dengan ada permulaan, tetapi Allah ada tanpa awal dan kekal tanpa ada akhir. Dan segala sesuatu yang selain Allah itu merupakan makhluk yang pasti ada mulanya dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sejak zaman azali itu telah ada tanpa ada permulaan. Jadi Allah telah ada ketika cahaya belum ada, kegelapan belum ada, belum ada ruang dan waktu. Dan belum ada tempat yang diciptakan untuk manusia tinggal. Nah, itu Allah telah ada. Dan yang sangat penting juga sifat Allah itu bahwa Allah merupakan zat yang tidak ada satupun makhluknya yang menyerupainya. Maka dalam ranah akidah itu kita mengenal sifat-sifat Allah, yang sifat-sifat tersebut sangat berbeda dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahwa Allah tidak serupa dengan satupun dari makhluknya, tetapi Allah juga memiliki sifat yang salah satunya ada beberapanya adalah as-sami, yaitu yang maha mendengar, al-basir dan maha melihat, yang tentunya cara mendengar dan melihatnya itu berbeda dengan makhluk atau berbeda dengan apa yang ada dalam kita. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah memiliki prinsip bahwa kita harus selalu bersatu di atas akidah dan syariatnya, dan jangan bercerai-berai atau berselisih, ya, sehingga membuat satu kelompok-kelompok yang sesat gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan persatuan yang sejati, yang betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah tadi, yaitu bihablillah, yang kemudian dibangun di atas fondasi Al-Quran dan Sunnah, dan saling menasihati dalam kebaikan serta saling mencegah dari kemungkaran. Nah, itu yang merupakan hal penting yang harus kita perhatikan dalam ranah akidah kita. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, masih berkaitan dengan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita yakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb, yakni Tuhan, zat yang menguasai seluruh alam, menciptakan seluruh makhluk yang tiada tandingannya dengan makhluknya. Jadi tiada tandingannya dengan zat apapun, hanya Allah yang berkuasa. Sehingga dari sini kita tidak akan terjerumus kepada bagaimana mengagungkan sesuatu, suatu benda atau seseorang, mengkultuskan seseorang yang kemudian mencederai kekuasaan Allah. Misalkan kita mempercayai suatu benda itu memiliki nilai ataupun kekuatan magis gitu ya, kekuatan yang gaib, itu tidak akan terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah penguasa, Allah adalah Rabb tadi yang menguasai seluruh alam. Dan segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kuasa dan juga izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari konsekuensi kita menghamba kepada Allah, meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, konsekuensinya adalah hanya Allah lah zat yang patut kita sembah. Maka dalam lafal tahlil, ya, la ilaha illallah, yang pertama kita menafikan tiada Tuhan, la ilaha, tiada Tuhan illallah, kecuali hanya Allah. Dan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan yang satu-satunya patut kita sembah, sehingga segala peribadatan yang kita lakukan, doa yang kita lakukan, apapun yang kita minta, itu hanya patut kita haturkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak layak, tidak semestinya meminta-minta kepada makhluk Allah. Misalkan minta agar dilapangkan rezeki, itu hanya kepada Allah. Minta dilancarkan segala urusan, mintakanlah kepada Allah. Adapun manusia, termasuk orang-orang yang saleh, yang ulama, orang yang dekat dengan Allah, itu bisa menjadi perantara. Hanya menjadi perantara. Sekali di daerah kita ada seseorang ulama yang betul-betul zuhud, betul-betul wara, betul-betul kita nilai sebagai orang yang sangat baik dalam menjalankan agama, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang kepada ulama ini bukan untuk meminta kepada ulama ini, tetapi kita menjadikannya wasilah, gitu ya, tawassul dengan orang soleh, agar kita didoakan oleh orang yang soleh tersebut supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita, memudahkan rezeki kita. Nah, kalau seperti itu boleh. Ya, karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki kedudukan dekat dengan Allah, itu akan membuka ataupun mengetuk pintu langit, kemudian membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa mengabulkan doa-doa kita. Betul. Jadi Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai ilah, zat yang satu-satunya zat yang patut kita sembah, nah itu salah satu kunci ataupun tumpuan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, tadi disebutkan bahwa sangat penting sekali kita berjamaah meyakini keyakinan mayoritas. Tetapi kita juga perlu kritis terhadap tadi, karena kita ahlu sunnah harus sesuai dengan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabatnya, para tabiinnya, juga para ulama-ulama terdahulu. Ketika kita mengikuti jamaah, kita perlu kritis. Adakah hal-hal yang menyelisih apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ya. Jangan sampai karena tadi kita Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah manapun kita ikuti dan kita anggap benar. Gitu. Karena kuncinya tadi, ketika suatu kebenaran dianut oleh banyak orang, gitu ya, ya mayoritas, ya pasti dia akan tegak terus kebenaran tersebut, ya meskipun ada beberapa kelompok yang kemudian sesat ataupun menyimpang dari jamaah yang memegang teguh kebenaran tadi. Kaumul rahimakumullah, dengan berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan kita bisa betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, juga tentunya betul-betul dengan kuat mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah, menjalankan syariat, dan juga berakhlak mulia. Mudah-mudahan dari kajian ini kita bisa termotivasi dan juga bisa tergerak hatinya untuk bisa lebih mengkaji lagi ajaran Islam, baik dari sisi akidah, syariah, ibadah, dan juga bagaimana kita menerapkan akhlak karimah, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus yang mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu ayyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Ustaz. Demikian kaum tangguh kajian Cahaya Pagi, semoga menambah ilmu kita, dan yang pastinya juga kita semuanya selalu diberikan istiqomah ya, dan juga yang pastinya menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian Cahaya Pagi sudah selesai, kita tutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Ibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web perukan.

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Aduh.
2: Kenapa, San? Kamu sakit?
1: Iya, Han. Beberapa hari ini perutku gak enak banget deh. Terus, BAB aku gak lancar dah 3 hari ini.
2: Nah, tubuh kamu kekurangan serat tuh, jadi pencernaannya terganggu.
1: Iya sih, bisa jadi kayak gitu.
2: Mulai sekarang, kamu sering makan sayur sama buah. Sayur dan buah dapat membuat tubuh kita sehat dan dapat melindungi dari berbagai macam penyakit.
3: Konsumsi buah dan sayur melengkapi nutrisi serat pada tubuh menjadi sehat.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda. Sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
2: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
1: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
2: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.